0: 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10, termasuk yang dari Palangkaraya, yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
0: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
2: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai atau hutan, siapa tahu ada yang hidup. Mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang, siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
0: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan pelayanan pendidikan gratis bagi...
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut, pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak, sehingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
3: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mensubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau

0: Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
2: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
3: Laporan khusus.
4: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di bidang pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu, sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
6: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya Rp450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, nah selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
5: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
7: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan ya,

0: tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak...
1: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
3: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
4: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
5: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Nah, untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
2: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
6: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat. Sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
8: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami, situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang, saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitu pun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Cempaka Putih, Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, Kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan non tol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan sekembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian juga Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antam Sipori. Kembali ke Safira di studio, silakan.
2: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Ya, mendengar telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional bersama Pro3 Jakarta. Beragam informasi dari dalam negeri dan luar negeri telah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, dan informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya untuk Pridai Susanto sebagai tergugat di Jalan Simpe Karuhe 5, RT 6 RW 25 Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, yang berisi atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 196 garis miring PDT.G garis miring 2026, garis miring PNPLK tanggal 3 September 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata antara Normanti sebagai penggugat melawan Pridai Susanto sebagai tergugat. Sekian informasi berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya.
1: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

95,9 MHz plus 1 RRI Palangkaraya, pendengar pemerintah kota Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan terus berupaya menyediakan rumah oksigen di berbagai wilayah. Upaya ini dilakukan sebagai langkah penanganan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih tebal dalam beberapa hari terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya, Ridwan, mengatakan penyediaan ruang oksigen baru dibuka di sejumlah wilayah, diantaranya Kelurahan Bukit Tunggal, Kalampangan, Palangkaraya, hingga Pahandut. Menurutnya, penyediaan layanan ruang oksigen yang merata di berbagai wilayah diharapkan dapat membantu masyarakat terdampak kabut asap dan menekan kasus ISPA.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu, banyak usaha kecil di sekitar kita yang ternyata punya cerita besar. Cerita yang jarang terdengar. Di Indonesia, lebih dari 60% UMKM lahir bukan dari modal besar, tapi dari keterpaksaan. Mulai dari dapur rumah, teras sempit, bahkan garasi yang disulap jadi tempat produksi. Yang jarang diketahui, banyak pelaku UMKM tidak pernah bercita-cita jadi pengusaha. Mereka hanya ingin bertahan, sampai akhirnya bertumbuh. Fakta menariknya, beberapa produk UMKM yang kini dijual online ke luar negeri, awalnya dibuat tanpa nama merek, hanya dibungkus plastik polos, dijajakan dari mulut ke mulut.
4: Dan ini yang paling mengejutkan. Rata-rata pelaku UMKM Indonesia baru sadar usahanya bernilai setelah orang lain memakainya, memujinya, lalu membelinya kembali. UMKM bukan sekedar angka di laporan ekonomi. Ia adalah cerita tentang keberanian kecil yang dilakukan setiap hari. Jadi, lain kali Anda membeli produk UMKM. Ingatlah, Anda tidak hanya membeli barang, tapi ikut menjaga mimpi seseorang tetap hidup.

Mendengar dari Kuala Kapuas, ada informasi terkait Bupati Kapuas Muhammad Wiyarno memimpin rapat koordinasi evaluasi dan percepatan pelaksanaan konstruksi cetak sawah tahun 2026 di Rumah Jabatan Bupati Kapuas pada Jumat 18 September 2026. Rakor yang dihadiri Kepala Dinas Pertanian Kapuas Edi, Kepala Dishub Kapuas Teras, serta para camat tersebut bertujuan memetakan kendala lapangan sekaligus mengevaluasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian. Rakor yang dihadiri Kepala Dinas Pertanian tersebut dalam arahannya Bupati Kapuas Muhammad Wiyarno menginstruksikan agar distribusi bantuan 100 unit hand traktor dilakukan secara proporsional dan merata ke wilayah sentra pertanian. Ia juga meminta para camat menyusun proposal kebutuhan real wilayah serta memperketat pengawasan pemanfaatan alsintan di lapangan demi mensukseskan program ketahanan pangan daerah.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, saatnya kita ikuti informasi cuaca bersama BMKG Kota Palangkaraya.
0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 1 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.

0: Mendengar, saat ini kita sudah terhubung bersama Prakirawan Reni dari BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi Prakirawan Reni.
1: Halo, selamat pagi.
0: Iya, bagaimana kabar Prakirawan Reni pagi hari ini?
1: Luar biasa baik.
0: Luar biasa baik. Silakan informasi cuaca pagi hari ini untuk wilayah Kalimantan Tengah dan sekitarnya.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Ya. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renya Nata akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah hari ini Kamis 24 September 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca saat ini terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah yang disertai dengan udara kabur akibat dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Kemudian pada siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan masih akan cerah berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Lalu menjelang malam hingga tengah malam, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lamandau bagian utara, Teruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian tengah hingga utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Kapuas bagian tengah hingga utara, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur. Sedangkan pada dini hari, hujan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan masih berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Kapuas bagian tengah hingga utara, Gunung Mas, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, Katingan, Kota Waringin Timur, dan Seruyan bagian tengah, sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan akan berawan. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 100%, dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG dihimbau tetap waspada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Barito Utara, Barito Selatan, Barito Timur, Murung Raya, dan Kapuas bagian utara. Dan waspada pula potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kalimantan Tengah, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan waspada pula potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas Sobat BMKG pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Prakirawan Reni. Selamat bertugas dan kembali melanjutkan aktivitas. Tetap semangat di pagi hari ini. Baik, mendengar tadi informasi cuaca pagi hari ini bersama Prakirawan Reni dari BMKG Kota Palangkaraya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, ketahanan pangan Kalimantan Tengah kembali diuji. Sepanjang September 2026, maraknya kebakaran hutan dan lahan mengancam rantai pasok serta stabilitas harga bahan pokok di daerah. Bencana tahunan ini mempertegas betapa rentannya ketergantungan logistik pangan masyarakat di saat krisis ekologis melanda. Sebagai respon darurat, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menggencarkan distribusi ribuan paket sembako untuk warga dan relawan terdampak di Palangkaraya hingga Barito Timur. Namun, intervensi jangka pendek tidaklah cukup. Langkah fundamental diusung melalui percepatan program pertanian modern PMAAS 2026 yang menargetkan pengelolaan 14.017 hektar lahan secara terpadu. Mekanisasi dan inovasi teknologi pangan ini diharapkan mampu mengubah karakteristik tanah gambut menjadi basis produksi mandiri yang tahan fluktuasi cuaca. Di sisi rantai pasok dan mikroekonomi, Bank Indonesia melalui gerakan Batang Gawi 2026 turut memperkuat sinergi penanganan inflasi daerah. Integrasi sektor unggulan serta operasi pasar serentak menjadi kunci agar daya beli masyarakat tidak tergerus tekanan harga komoditas utama. Mengatasi persoalan pangan di bumi Tambun Bungai tidak bisa lagi bergantung pada

pada pola konvensional. Sinergi antara modernisasi sektor hulu dan stabilitas rantai pasok di hilir adalah benteng utama Kalimantan Tengah agar tetap berdaya dan berdaulat pangan di tengah ancaman kabut asap.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Gimana, Kak? Wali Kota Palangkaraya Pak Yurid Naparin turun langsung memimpin pemadaman kebakaran hutan dan lahan karhutla di sejumlah titik di wilayah setempat, Minggu 20 September 2026 malam. Aksi ini melibatkan jajaran perangkat daerah, PD terkait dengan mengerahkan personel, kendaraan operasional, dan sumber daya pendukung untuk memperkuat tim lapangan. Pak Yurid menjelaskan pemadaman malam hari krusial dilakukan karena tiupan angin kencang kerap memicu kembali titik api yang sebelumnya padam.
1: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
2: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
1: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
2: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
3: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saat ini kita akan ikuti informasi pasar bersama rekan kita Sabella Indahsari. Halo rekan Bella. Bagaimana kabar rekan Bella pagi ini?

0: Halo rekan Bella, bagaimana kabar rekan Bella pagi ini?
1: Ya, baik.
0: Baik, silakan informasi pasar pagi ini untuk pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Ya, sudah mendengar. Untuk info pasar saat ini berdasarkan data yang diperoleh RRI dari Dinas Ketahanan Pangan maupun dari DPKU KMP, untuk saat ini dengan kondisi cuaca yang tidak kondusif dan juga dipenuhi dengan kabut asap yang menyelimuti kota Palangkaraya. Namun untuk aktivitas pasar di beberapa lokasi pantauan RRI masih aktif seperti biasa, seperti Pasar Kahayan, Pasar PU maupun Pasar Besar. Dan juga menurut pantauan RRI berdasarkan data yang diperoleh dari DPKU KMP Kota untuk kebutuhan bahan pokok seperti beras, memang beras ada sedikit mengalami kenaikan untuk beras yang berada dari atau pasokan dari luar daerah, seperti pemanukan yang saat ini sudah di kisaran harga Rp19 hingga Rp20.000 per kilogram. Demikian pula untuk beras Jawa yang sebelumnya hanya di kisaran harga Rp17.000, saat ini sudah di kisaran harga Rp18.000 per kilogram. Sementara untuk beras Karau sendiri, saat ini sudah di kisaran harga Rp22.000 hingga Rp26.000 sesuai dengan variasi beras seperti Siam Unus, Mayang, maupun juga beras lainnya. Sementara itu untuk ikan sendiri masih bervariasi seperti ikan nila di kisaran harga sudah mencapai Rp50.000 per kilogram, ikan patin di kisaran harga Rp35.000 per kilogram. Daging sapi juga mengalami kenaikan yang sebelumnya di kisaran harga Rp140.000 per kilogram, saat ini sudah di kisaran harga Rp150.000 per kilogram. Sementara untuk daging unggas seperti ayam broiler masih stabil di kisaran harga Rp35.000 per kilogramnya. Sementara bumbu dapur bawang, baik bawang merah maupun bawang putih, masih di kisaran harga Rp40 hingga Rp38 untuk ukuran bawang sesuai dengan varietas bawang yang ada seperti dari Brebes maupun bawang lokal, bawang merah Rp38 dan bawang putih Rp40.000 per kilogramnya. Sementara telur juga masih cukup stabil untuk telur ayam ras, masih di kisaran harga Rp1.800 sampai Rp2.200 per butir. Sementara untuk telur bebek atau telur itik masih di kisaran harga Rp3.500 per butirnya. Sementara untuk minyak goreng juga mengalami kenaikan, seperti minyak goreng Bantal yang sebelumnya hanya di kisaran harga Rp18.000 per liter, saat ini sudah di kisaran harga Rp19.000 per liternya. Sementara untuk kualitas minyak bermerek atau berkualitas baik di kisaran harga Rp24 hingga Rp32.000 per liter sesuai dengan jenis minyak seperti Tania, Bimoli, Sanko, dan lainnya. Untuk bumbu dapur sendiri seperti cabai juga saat ini di kisaran harga Rp80 hingga Rp100.000. Dari ukuran cabai merah, cabai hijau besar, hingga cabai rawit. Sementara cabai keriting kering Rp80.000 per kilogram, sementara kebutuhan yang lain masih stabil meskipun dengan kondisi cuaca seperti sekarang. Namun bahan pokok seperti sayur mayur masih tetap ada meski harga memang relatif naik di kisaran harga hingga mencapai Rp2.000 hingga Rp3.000, naik dari harga sebelumnya yang di kisaran harga Rp5.000. Jadi untuk sayur mayur bisa di kisaran harga hingga mencapai Rp8.000 per ikat besar, namun per ikat kecil masih di kisaran harga Rp5.000. Sabila Indahsari melaporkan, Pro 1 RRI Palangkaraya terus mengudara untuk Indonesia.
0: Itu tadi informasi pasar bersama rekan Bella pendengar, semoga bermanfaat untuk kebutuhan hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: 95,9 MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, untuk fokus pagi hari ini saya tidak sendiri ya, karena sudah ditemani oleh rekan kami Gloria. Dan mari kita sapa nih, selamat pagi rekan Gloria.
1: Selamat pagi rekan Adi Putra.
0: Iya, bagaimana kabar Anda pagi hari ini?
1: Baik, walaupun cuaca kita hari ini tetap kabut asap,
0: iya,
1: tapi tetap dalam kondisi baik ya.
0: Betul sekali nih. Nah, kira-kira nih ada informasi apa nih terkait kabut asap pagi hari ini rekan Gloria?
1: Baik, informasi kita untuk pagi ini terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan Kahutla di Kalimantan Tengah tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Di tengah status tanggap darurat bencana Kahutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah perlindungan masyarakat, memastikan layanan dasar tetap berjalan dan mempercepat respon terhadap setiap potensi kebakaran. Hal tersebut menjadi fokus forum group discussion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalteng. Forum tersebut mempertemukan pemerintah daerah, TNI, Polri, DAD, dunia usaha, akademis, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk menyusun langkah penanganan yang dapat diterapkan di lapangan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran dalam sambutan tertulis dibacakan Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo, menegaskan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap penanganan Kahutla. Demikian berita tentang penanganan kebakaran hutan dari Kalimantan Tengah. Kalau dari rekan Adi Putra, ada berita apa untuk pendengar RRI Pro 1 Palangkaraya pagi ini?
0: Baik, ini masih tentang situasi Kahutla ya rekan Gloria. Bahwasannya dari Palangkaraya, informasi terkait pemerintah daerah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan nih di Kalimantan Tengah seiring masih terdeteksinya ribuan titik panas di sejumlah wilayah. Nah, berdasarkan data harian Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah per Selasa 22 September 2026 pukul 18 waktu Indonesia Barat, tercatat 8.093 titik hotspot, 88 kejadian karhutla dengan luas area terbakar mencapai 195,57 hektar. Nah, pendengar, data tersebut dihimpun dari pemantauan titik panas BRIN dan Sipongi serta laporan kejadian dan luas area terbakar dari kabupaten kota kepada Pusda Lops BPBPK Kalimantan Tengah. Pulang Pisau mencatat jumlah hotspot tertinggi dengan 2.381 titik. Disusul Kota Waringin Timur 1.292 titik, Seruyan 1.288 titik, Kota Waringin Barat 869 titik, Kapuas 764 titik, serta Katingan 460 titik. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Anda masih bersama LPP RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Kami menyampaikan laporan situasi SITREP perkembangan dukungan penanganan kebakaran hutan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas, Palangkaraya. Mengusung moto siap selamatkan nyawa dan quick action satu jiwa satu rasa, Kantor SAR Palangkaraya, Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkalan Bun terus bersiaga penuh. Di Kantor SAR Palangkaraya, kesiapan personel dipastikan melalui pemeriksaan kesehatan ringan atau DTP oleh tim kesehatan, pembagian masker dan vitamin bagi personel piket karhutla, serta briefing dan pengecekan peralatan sebelum pelaksanaan tugas. Selain kesiapsiagaan personel, tim juga melaksanakan penanganan pemadaman kebakaran hutan secara langsung di Jalan Geobos 11 Kota Palangkaraya.
2: Baik pendengar, sementara itu Pos SAR Sampit melaksanakan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di Pos SAR Sampit. Dilanjutkan penanganan pemadaman karhutla di Jalan Cilik Riwut, Baamang Hulu, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Di Pos SAR Pangkal Ambun, usai melaksanakan briefing, pengecekan peralatan, dan pembagian tugas di Pos SAR Pangkal Ambun, tidak bergerak memadamkan kebakaran hutan di Jalan Lintas Pangkal Ambun, Kolam 13, Mendawai, seberang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dan pendengar, sebagai kesimpulan, dukungan Basarnas di Kalimantan Tengah berlangsung secara aktif melalui 3 lapis respon. Readiness, briefing, kesehatan personil, dan pengecekan peralatan. Response, siaga mobil dan pemadaman lapangan, serta life safety, kesiapan pengerahan SAR apabila karhutla berkembang menjadi ancaman terhadap manusia. Pendengar, Pos SAR Sampit dan Pos SAR Pangkal Ambun telah melaksanakan penanganan langsung di lapangan. Sementara Kantor SAR Palangkaraya mempertahankan kesiapsiagaan dan mobile respon pada wilayah rawan. Apabila Anda membutuhkan bantuan darurat SAR atau ingin memperbarui informasi, silakan hubungi Emergency Call Basarnas di nomor 115, layanan WhatsApp di 08115209115. Serta ikuti akun media sosial resmi Instagram dan Facebook di @kantorsar_palangkaraya. Tetaplah bersama kami di LPP RRI Palangkaraya, karena saat lagi akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Kalteng menyapa, tetap di Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut sebuah menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dilansir dari Kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman Gelora.co yang berjudul "Dicurigai Ada Mafia Upeti di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri. Baik mendengar, sekian cek fakta Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Saya Adi Putra mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
2: MHz Pro 1 RRI Palangkaraya. Pendengar, saatnya kita ikuti dialog Kalteng menyapa.

0: Saatnya Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali Edi Suroso menjadi host pada kesempatan pagi ini, menemani Anda di acara Dialog Kalteng Menyapa untuk edisi hari ini, hari Kamis ya, 24 September ya 2026. Kita akan dialog di pagi hari ini bersama narasumber dari TPHP, yaitu kita kenalkan kepada Anda, ini Bapak Waris Pun, PLT Kepala UPT BPTPH Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPHP Kalimantan Tengah. Selamat pagi Pak Waris Pun.
2: Selamat pagi Pak.
1: Ya. Ya, selanjutnya kita kenalkan juga kepada pendengar RRI, yaitu Bapak Riswandi. Beliau ini adalah petani buah. Selamat pagi Pak Riswandi.
3: Selamat pagi Pak.
1: Iya, kita akan dialog terkait temanya hari ini, Hari Tani Nasional Ketahanan Pangan Kalteng di Tengah Kekeringan dan Kabut Asap ya. Seperti kita ketahui bersama pendengar RRI bahwa di Provinsi Kalimantan Tengah saat ini dilanda bencana karhutla ya, menyebabkan kabut asap yang menyelimuti seluruh wilayah Kalimantan Tengah termasuk kabupaten dan kota. Kita hari ini membahas meruncing ke sektor pertanian ya. Kita kepada narasumber kita buka dulu ini pertanyaan, bagaimana nih Bapak melihat kondisi ketahanan pangan di Kalteng saat menghadapi kekeringan dan kabut asap saat ini? Kita kepada Pak Warisman dulu, silakan Pak Warisman.
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga pada hari ini kita dapat mengadakan pertemuan lewat udara. Pendengar RRI yang budiman, sebelumnya perkenankan saya atas nama pribadi dan atas nama Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Peternakan Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat Hari Tani Nasional ke-66 yang tepat diperingati pada hari ini ya, tanggal 24 September tahun 2026. Namun sebelum saya menjawab pertanyaan ini ya, bahwa semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan yang lebih penting selalu bersyukur seperti kata Pak Mis tadi yang kita ngobrol sebelum kita on air. Kemudian tema secara nasional yang pada hari ini yang secara apa yang mengusung tema penting penegakan agraria dan kesejahteraan petani di Indonesia, itu tema Hari Tani yang nasional ya. Kemudian meskipun demikian kita tahu semua bahwa di Kalimantan Tengah terutama di Palangkaraya cuaca sangat ekstrim ya. Soalnya tadi saya baru dari kilometer 7 Cilikriwut kantor kita. Jadi jarak pandang sekitar 50 meter. Jadi kalau teman-teman di jalan ya harus berhati-hati lah untuk apa menjaga keselamatan dan kesehatan dan jangan lupa pakai masker. Kebetulan kalau tempat kita masker tadi putus di jalan yang karetnya, tetapi ya nanti kalau udah jalan lagi harus pakai masker. Berkaitan dengan pertanyaan dengan kondisi ketahanan pangan Kalteng saat menghadapi kekeringan dan kabut asap pada saat ini, jadi
1: dampaknya banyak sekali, Pak.
2: Iya, dampaknya banyak sekali.
1: Jadi
2: ya,
1: banyak petani yang mengalami kekeringan, Pak.
2: Iya, salah satunya. Namun demikian, kalau kekurangan air itu masih bisa. Tapi ini yang dampaknya ke tanaman ini yang sangat-sangat-sangat-sangatlah apa namanya itu sangat mengganggu karena tidak bisa berfotosintesis. Saya melihat di beberapa tanaman itu seperti tanamannya itu mengkerut ya, seperti apa? Seperti kerupuk itu jadinya. Tanaman-tanaman kecil, tanaman terutama yang sayur-sayur hijau itu sangat-sangatlah apa? Terganggu. Jadi mungkin kalau apa namanya? Kita ibaratkan daun itu sebagai dapurnya, jadi tidak bisa fotosintesis karena terhalang oleh kabut asap, sinar mataharinya tidak bisa apa menembus sampai ke daunnya. Kemudian untuk yang kondisi yang lainnya itu sepertinya di pasaran harga-harga barang juga sudah
1: melonjak
2: ya, mulai melonjak ya, jadi
1: dampak dari kekeringan ya, dampak, ini ya?
2: Okay. Tadi pagi saya sempat ngantar istri untuk beli sayuran kacang panjang itu sudah harganya ya kalau saya sepertinya tidak masuk akal ya, masa kacang panjang saat di Palangkaraya itu tingkat

0: sama mungkin permasalahan di petani karena sumber daya alam yang tidak bisa dipungkiri adalah matahari. Jadi penyebab untuk produksi tanaman untuk masa kabut asap ini adalah mataharinya yang terhalang. Sedangkan karbon yang saya tahu emang makanan tanaman itu karbon, cuma tambah asap ini karbon yang kapasitas dibutuhkan oleh tanaman untuk metabolisme fotosintesa itu berlebihan. Dalam tanda kutip ya, berlebihan. Terus dapurnya itu tidak sempurna karena tidak ada unsur mataharinya gitu. Jadi banyak hal yang apalagi tanaman buah yang tadi disampaikan oleh Pak dari BPTPH. Jadi kadang-kadang ada banyak hal yang di tanaman itu merubah sisi masa pertumbuhan fasenya. Ada yang sedang berbuah karena dipaksa untuk mengeluarkan bunga dan terus menjadi putik buah. Di sebagian tempat ada beberapa dahan di tanaman yang mungkin introduksi dari luar malah berbarengan dengan keluarnya tunas. Karena di masa ini benar kita stres air perlu untuk tanaman, tapi setelah stres air matahari untuk pembangkit untuk menghasilkan bunganya tidak ada. Jadi yang keluar itu di petani itu banyak ada buahnya, ada tunasnya, ada buahnya, ada tunasnya. Itu dalam hal di orang-orang produksi pertanian yang terasa dampak dari kabut asap ini. Cuma sisi lain yang disyukuri karena mungkin di daerah kita, daerah dataran rendah, tidak sedalam tanda kutip dampak untuk tanaman itu tidak seperti daerah yang elevasinya dataran tinggi, Pak. Mohon maaf, untuk tanaman buah. Bahasa saya, karena saya sudah lama di sini, di elevasi 0 sampai 300 masih aja tetap produksi untuk tanaman buah. Karena kategori tanaman buah itu terbaik habitatnya itu dataran rendah. Nah, jadi seandainya kabut asap ini, saya nggak bisa membayangkan seandainya kabut asap terjadi di elevasi yang dataran tinggi, itu lebih sulit lagi untuk tanaman buah. Itu aja. Jadi yang saya pahami sebagai petani karena sering nanam buah dan sayuran, kalau sayuran benar susah produksi, tapi untuk tanaman buah terus terlepas dari dampak ini, ada sesi lanjutan yang mungkin kemahaadilan Tuhan hari ini dikasih kita bencana, diakumulasi alo istilah upah tuh dirapelkan setelah bencana ini berlalu. Di tahun ini seandainya terjadi masih ada sisa musim buah, pas musim buah pasti berlipat, Pak. Karena sisi lain ini semacam stres air yang dipaksakan oleh alam, bukan alam, Pak. Mungkin ada salah satu oknum yang emang sengaja membakar dan berlebih asapnya. Tapi sisi lain setelah ini yang saya tahu karena stres air ini sudah, kita sudah stres air nih. Nah, sedangkan tanaman itu perlu stres air. Ada, harus ada perlakuan. Cuma mudah-mudahan setelah ini kabut asapnya berakhir, terus kita disusul dengan awal musim hujan, saya yakin biasanya fase tanaman buah-buahan itu masa-masanya mengeluarkan buah. Cuma
1: berlimpah ruah ya.
0: Berlimpah ruah, Pak. Berlimpah ruah.
1: Makanya, Pak, di luar kita lihat itu masih ada saja panen-panen semangka, buah-buahan ya, Pak ya.
0: Boleh.
1: Benar tak Pak Rizwandi tadi ya menyampaikan demikian.
0: Itu secara teknisnya, cuma kan sisi lain tetap kita petani itu kalau bahasa saya tuh yang paling kuat tawakalnya, Pak. Mohon maaf kalau orang-orang muslim itu kita nanam ini tidak bisa menjanjikan bulan depan kita bisa panen. Cuma di secara SOP lah atau secara budidaya agronominya, setelah stres air itu pas dipastikan pasti melimpah ruahnya keluar bakal-bakal calon bunga betina yang saya tahu, calon penghasil buah.
1: Oke, faktanya memang demikian. Di luar kita lihat juga sudah mulai tumbuh nih tunas mangga, bunga-bunga mangga juga sudah mulai.
0: Mungkin itu aja. Jadi sisi lain dampak dari kabut asap itu benar ada sisi lain.

0: ada hikmahnya.
1: Ada hikmahnya itu.
0: Ada plus minusnya. Tidak gitu. Mungkin Tuhan ngasih sisi lain karena ya ada negatif, ada positifnya. Okay. Jadi setelah ini kalau bahasa terutama buku yang ya, buku RR Kartini ini habis gelap terbitlah terang. Okay. Dan ini terjadi Pak di sini. Walaupun tanpa asap, setelah kemarau panjang di Kalimantan pasti berakhir dengan melimpah ruahnya buah-buahan. Iya, untuk buah-buahan Pak.
2: Iya,
0: nah, cuma
2: contohnya tanpa buah apa aja?
0: Yang paling favorit saya karena sisi lain yang saya tahu
3: mangga ya Pak.
0: Rambutan.
3: Oh, rambutan.
0: Rambutan di Indonesia yang saya tahu buah-buahan yang termanis, yang mungkin kualitas nomor satu yang saya rasakan mungkin untuk lidah saya adalah atalagi. Di Jawa dan Sumatera yang saya tahu adalah binjai, Aceh. Tapi kelas kalau kita dibawa ke dikomparasi ke Kalimantan, mungkin itu sekelas Garuda, Pak. Tidak nyampe kualitasnya ke atalagi. Sedangkan kalau sudah kemarau panjang, pertama yang produksi di Kalimantan adalah atalagi. Yang kualitas nomor satu yang saya tahu.
2: Rambutan.
0: Mulai saya bertani di Kapuas dulu di masa-masa PLG itu terbaiknya Pak. Terbaiknya itu
2: kapan itu buahnya itu akan panen, bulan apa rencananya?
0: Biasanya kalonya sirkulasi apa cuacanya normal setelah masa-masa kemarau panjang, dan karena wilayah kita tuh ada wilayah yang pasang surut Pak, sudah ada terasa di wilayah kebun-kebun kita sudah teraliri oleh air asin setelah itu Pak, setelah kemarau panjang, dan air asin ke Sungai Kapuas, ke Sungai Kahayan masuk, setelah itu
2: ada alurnya,
0: ada ya? Alurnya. Oh. Tapi kalau seandainya di satu tahun itu tidak pernah ada kemarau, mohon maaf standar aja untuk buah-buahan yang paritas unggul lokal Kalimantan.
2: Oke, baik. Kita ke Pak Warismun ya. Ini apa saja nih komoditas pangan yang paling rentan terdampak kekeringan di Kalteng ini Pak? Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI Pak Warismun.
3: Oke, terima kasih.
2: Rentannya apa ya?
3: Yang paling rentannya untuk yang selain tadi tanaman buah malah menimbulkan berkah ya. Tapi ini untuk yang sayuran ya, sayuran sangat terdampak. Kemudian yang di tanaman padi kita itu Pak, tanaman padi merupakan tanaman yang perlu banyak air. Walaupun padi bukan merupakan tanaman air, tapi dalam hidupnya, dalam pertumbuhannya, padi merupakan tanaman yang harus banyak memerlukan air. Jadi yang cukup terdampak. Nah, hubungannya dengan kekeringan ini, di padi ini alhamdulillahnya sampai sekarang ini per Agustus, pertengahan September, sudah hampir 80% di teman-teman yang di sentra produksi itu sudah mulai panen, cuma ada sedikit-sedikit sisanya, paling-paling untuk apa namanya yang kemarin agak lambat nanamnya, sehingga yang padi agak belakangan panennya, terutama untuk yang padi lokal. Tapi yang unggul rata-rata di sentra produksi kita di Pulang Pisau maupun di Kapuas yang nanam padi unggul sekarang sudah hampir 90% panen kalau yang unggul, tapi yang lokal memang masih ada. Nah, untuk informasi yang apa namanya kekeringan kemarin itu petani sudah hampir paham, olehnya sudah bertahun-tahun Pak apa menekuni tanaman padi, sehingga kalau bulan Agustus biasanya itu air itu kalau yang itu sudah
2: sedikit
3: selain sedikit itu ini Pak kami bilangnya itu airnya salin. Dia airnya itu mengandung garam. Jadi kalau kita siramkan ke padi itu akan menimbulkan stres, stres garam ya, kelebihan. Ya kalau nama stres itu sudah keracunan ya, keracunan ya, kelebihan itu.
2: Makhluk juga. Hidup juga ada stresnya juga.
3: Iya, itu.
2: Tanaman di padi hidup.
3: Iya. Selain ke tanaman padinya itu bikin stres, itu terganggu Pak, sel-sel yang sebagai metabolisme seperti yang ke buah tadi itu dijelaskan itu akan terganggu. Itu biasanya kalau tanaman padi itu akhirnya tanamannya mengecil, tetapi itu hijaunya dari daun itu lebih hijau dari yang kita apa kita kasih unsur N, unsur nitrogen ke kita kasih itu biasanya, tapi produksinya itu terganggu yang untuk yang tanaman padi. Kemudian kalau kita siramkan itu juga tadi itu karena sudah mengandung garam jadinya tidak cuma berpengaruh kepada tanaman padi kita, tetapi ke tanahnya itu terlalu masam. Jadi nanti untuk memperbaiki tanahnya yang kita siramkan ke lahan untuk mengurangi retak-retaknya itu juga mungkin 3-4 tahun belum tentu mengembalikan yang normal ke dalam kondisi normal tanah itu, yang kalau untuk tanaman padi itu minimal kan pH di bawah 6 sudah bisa ya. Tetapi kalau yang terlalu masam, terlalu asam itu akan menimbulkan piritnya itu. Yang dibahayakan itu piritnya kalau di tanaman padi.
2: Gitu ya Pak ya. Oke, baik. Itu tadi dari BPTPH. Sekarang kita ke petani nih. Apakah nih petani sudah melakukan perubahan pola tanam atau memilih varietas tertentu untuk menghadapi kondisi cuaca yang semakin tidak menentu nih ke Pak Reswandi? Silakan Pak Reswandi. Apakah ada pola-pola tertentu nih kepada petani-petani ini?
0: Ya. Kalau pola tanam, karena rata-rata di Kalimantan yang saya lihat atau rekan-rekan petani itu kebanyakan berbudidayanya polikultur, Pak. Dalam arti polikultur itu ya di kebun itu ada buah lah, ada sayur, ada segala macam. Jadi kalau berarti pola
2: campur-campur
0: itu ya. Kalau campur. Pola itu sudah emang terpola dan emang itu yang kearifan lokal yang saya pelajari tidak bisa dirubah, karena sisi lain satu sama lainnya tanaman itu saling menolong, Pak. Jadi kita belajar dari alam. Jadi bahasa saya, kalau kita masuk ke hutan, di sampingnya ulin pasti ada tanaman lain. Ulin menguntungkan tanaman lain, meranti juga simbiosis, ngambil. Jadi kalau pola tanaman, mohon maaf, mungkin kalau saya yang sebagai ya petani, kalau monokultur cenderung kita dipaksa untuk budidaya itu intensif, Pak. Seandainya satu berdengan atau satu hamparan setengah hektar atau satu hektar kita tanam tomato, misal bukan tomat saja, kecenderungan untuk mengisolir serangan hama dan penyakit ke tanaman itu lebih banyak, Pak. Cuma kalau kita dimanipulasi, direkayasa dengan ya yang sekarang digembar-gemborkan adalah pertanian pinter yang saya tahu. Jadi prediksi saya atau saya melihat siap petani yang kalau sudah di pematang itu sudah ada tanaman kacang-kacangan, ya jenis kacang-kacangan mau kedelai, kacang panjang atau kacang hijau, pokoknya jenis kacang-kacangan itu sudah dianggap pinter. Dan di dalam luasan itu terdapat ada bunga-bunga yang bisa memandulkan beberapa serangga, itu sudah pinter. Jadi kalaunya pola tuh itu emang harus berpola tuh, mulai kita tanam di hari ini dan sampai berakhirnya itu, karena Tuhan mohon maaf menciptakan tuh beraneka ragam, tidak bisa kita pisahkan cuma untuk enak dipandang dan kebutuhan pasar dan lain-lain. Mungkin serempak itu bagus dan lain-lain, cuma untuk habitat dan ekologinya pola tanam itu kecenderungan ada yang sesuai dan ada yang tidak sesuai di berbagai tempat itu, Pak. Jadi seperti di Kalimantan di sini polikultur itu sudah tidak bisa dipaksakan. Kita ambil contoh di sini ada varietas padi yang varietas unggul lokal adalah Siam Unus, Pak. Siam Unus. Kita sehebat-hebat teknologi supaya Siam Unus itu setahun dua kali lah. Tidak bisa, Pak. Tidak bisa. Karena mau dipola bagaimanapun sudah mohon maaf kodratnya tuh. Pokoknya rangkaian itu tuh dari pertama kita meneradak, meampak, melacak tanam sampai bahasanya dari bulir padi sampai jadi bulir padi setahun tuh itu tidak bisa dipola. Emang begitu pekerjaannya karena itu sudah jenis komoditasnya varietas unggul lokal. Beda lagi dengan varietas unggul baru yang saya tahu. Kalau varietas unggul baru benar bisa direkayasa iklim, direkayasa air, direkayasa apa unsur hara, bisa direkayasa. Cuma kita melakukan rekayasa itu plus lagi kita merubah pola tanam itu ikhtiarnya Pak. Harus maksimal, Pak, luar biasa. Bahasa saya mencontohkan ke petani itu, ke petani sama dengan peternak. Pelihara ayam kampung dengan ayam broiler. Ayam kampung netas, biarkan dia hidup, saya bilang. Terus tapi ayam broiler DOC pecah,
2: dikasih lampu,
0: silahkan silahkan lepas keluar, mungkin tidak bisa, itu aja Pak. Jadi sisi lain pola itu mau cuaca yang ekstrim yang dikehendaki, menurut saya lebih bijaksana tidak berpola. Maksud tidak berpola tuh semua tanaman di lahan kita ada, itu yang saya tahu tuh. Jadi polanya 1-4 katanya dulu masa-masa ini musim tanam, musim panen. Karena kita prediksi kita, kecuali kita emang sudah serempak dan mohon maaf disiplin petaninya emang sudah, notabene kita sudah mengiblat ke Myanmar atau Vietnam,
2: Thailand.
0: Thailand bisa juga. Jadi tapi kalau kita kan nggak bisa Pak. Tetangga saya hobinya, karena dia sudah punya kontrak dengan pedagang pengumpul tomat, kita sudah punya nilai kontrak dengan cabe. Bisalah kita pola. Sedangkan dua-duanya tuh bertolak belakang. Apalagi jadi jenis ini, jadi pola-pola.
2: Berarti intinya memanfaatkan lahan semaksimal mungkin ya. Di lahan itu tanah macam-macam.
0: Macam-macam tuh semakin yang jelas. Kalau saya dua pilihan Pak, yang terbaik yang sudah saya laksanakan, tapi ini sebatas sharing, seandainya ada petani di luar yang melaksanakan monokultur lebih bagus, begini lebih bagus, paritas unggul baru lebih bagus, bisa jadi, karena mungkin ketersediaan alat dan bahannya mumpuni. Cuma kalau kebanyakan petani kita di Indonesia, kadang-kadang ya di sebelahnya padi ada jagung, sebelahnya ada kacang panjang, logikanya macam-macam. Kan polanya sudah beragam, tapi menurut saya itu adalah kearifan lokal Pak. Jadi bahasa saya, kenapa di sebelahnya padi harus tanam kacangan yang bisa menangkap nitrogen bebas yang dihasilkan oleh petir yang dikirim Tuhan lewat awan sibi itu cuma kacangan Pak. Selain tanaman kacang-kacangan tidak bisa menangkap. Jadi seandainya di lahan kita ada yang bahasanya itu perangkap lah Pak, perangkap nitrogen, di lahan kita sedang ada tanaman yang perangkap, kita prioritaskan. Itu kan sisi lain sudah ada apa, simbiosis mutualisme Pak. Benar, kacang panjangnya nilai jualnya tidak terlalu mahal, cuma bahasa saya tuh mulai akar, batang dan daun
2: menangkal, ya.
0: Kacang tanaman itu perlu dengan nutrisi nitrogen Pak. Nitrogen terbaik yang saya tahu kacang-kacangan Pak, yang namanya leguminosae itu adalah terbaik. Makanya harga kacang-kacangan itu kalau mungkin di korporasi, di perusahaan-perusahaan beras besar sampai 100-200, mungkin ada sampai jutaan Pak per kilogram benih kacangan. Karena Tuhan menciptakan kacangan itu diperintahkan untuk menangkap nitrogen yang
2: itu. Kacang-kacangan itu termasuk kacang tanah juga ya?
0: Termasuk Pak.
2: Kacang-kacangan ya.
0: Pokoknya yang diperintahkan untuk, bahasa saya tugasnya, kata Tuhan bahasa saya, mohon maaf, saya, kamu bikin kacangan, tolong bantu petani, kamu tangkap di udara ini ada nitrogen, kamu uraikan jadi amonium, kamu uraikan jadi nitrit, dan kamu uraikan jadi nitrat, barulah bisa dimakan. Yang diperintah itu cuma kacang-kacangan yang saya tahu Pak. Cuma siapa tahu ada petani yang lebih pintar atau akademisi. Saya anu, cuma yang jelas pola tanam di musim ekstrim, musim kabut, musim apapun, bukan saya tidak setuju Pak, cuma sebatas sharing. Cuma saya cenderung polikultur itu sudah kita belajar dengan alam, dan itulah kebijakan alam yang diajarkan ke kita. Gitu aja Pak.
2: Baik, kita jeda dulu ya sebentar, kita nanti lanjutkan dialog Kalteng Menyapa. Luar biasa pembahasan tadi, sekaligus ini menambah ilmu pengetahuan bagi petani. Tadi Pak Rizwandi menjelaskan yang bermanfaat sekali bagi kita semua. Kita jeda dulu sebentar.
1: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
4: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita

0: apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang. Air, energi, dan kerja keras manusia.
1: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
2: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
3: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
2: Emangnya gak capek, Bu?
3: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
2: Emang ngaruh, Bu?
3: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
2: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
3: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
2: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
3: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
2: Waduh, ibu mau jatah juga.
4: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Ya, kembali lagi bersama Edi Suroso di acara Dialog Kalteng Menyapa. Untuk hari ini masih kita bahas mengenai topik kita hari ini, yaitu terkait dengan bagaimana upaya untuk sektor pertanian ini agar bisa lebih sejahtera ya petaninya. Hari Tani Nasional, Ketahanan Pangan Kalteng di Tengah Kekeringan dan Kabut Asap. Baik, tadi kita sudah dengarkan Pak Suwandi penjelasannya, kita kepada Pak Warismuni ya. Bagaimana nih terkait pola tadi Pak, pola tatap tadi bagusnya seperti apa nih tradisi masyarakat di musim kemarau ini Pak? Silakan Pak.
1: Ya, terima kasih Pak ya. Menanggapi yang apa? Bukan menanggapi ya, menambahkan yang disampaikan oleh Pak Suwandi tadi, bahwa kalau kita kenal itu yang telah disampaikan itu, kalau kita istilahnya zaman yang dulu itu polikulturnya itu tumpang sari ya biasanya. Apa-apa yang cocok biasanya, kalau yang jagung biasanya bawahnya kacang tanah ya, biasanya kan, atau kacang hijaunya, atau padi nanti sela-selanya itu ada tanaman jagungnya tumpang sarinya. Kemudian yang sudah dijelaskan tadi itu kami kenal itu kalau yang ada tanaman padi atau tanaman yang monokulturnya itu di sela-sela di galengannya itu kita tanami bunga-bungaan. Itu namanya, kalau kita itu namanya refugia ya, bahasa kita yang di perlindungan, tapi bukan sebagai pengendali, tetapi memang itu dari awal. Contohnya kalau tanaman padi kita 30 hari sebelum kita nanam itu di galengan-galengan sudah kita tanami yang tanaman bunga-bungaan. Selain kita sedap dipandang mata, memang itu diharapkan itu yang seperti bunga matahari yang di sela-sela tanaman padinya itu sebagai biodiversitas ya, untuk tempat sembunyinya predator, seperti maunya kalau ada nanti penggerek batang atau wereng yang hinggap di situ itu meletakkan telurnya, maka telurnya itu dimakan dulu oleh predator-predator atau musuh alami, untuk supaya serangga hama itu tidak akan berkembang. Jadi saling menguntungkan seperti yang telah disampaikan oleh Pak Suwandi tadi. Okay. Itu tambahannya yang kalau kita kenal itu, kalau tempat kita itu namanya refugia, tanaman refugia ini dikenalkan di seluruh Indonesia seperti itu.
0: Okay, ini ke Pak Warismuni ya. Apa langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang periode produksi berikutnya nih Pak, yang saat ini kan kita ketahui bahwa sedang kemarau ini tentu berdampak terhadap kenaikan bahan pokok nih. Bagaimana nih langkah-langkah pemerintah sendiri nih? Apakah menyediakan bibit-bibit petani atau bagaimana, atau alsintan diperkuat atau bagaimana? Silakan nih Pak, Pak sebagai pertanyaan.
1: Terima kasih. Untuk yang bantuan ke pemerintah, kalau ada serangan OPT, biasanya serangan OPT maksudnya organisme pengganggu tumbuhan, bahasa mudahnya itu hama dan penyakitnya ya, itu kami ada buffer stok namanya pestisida kimia. Pestisida yang biologi juga ada sedikit, tapi kalau yang kimia terutama untuk yang kita untuk pengendalian kalau ada serangan tikus, yang apa namanya, yang pemerintah itu menyediakan, tapi namanya bantuan ya Pak, cuma cuma ya sekedarnya ya. Itu juga dengan catatan, kalau petani sudah tidak mampu apa namanya mengendalikan, maka ya boleh mengajukan ke dinas TPHP untuk mendapatkan bantuan. Nah, kemudian yang berikutnya di lapangan, terutama untuk yang ketanaman padi itu Pak, yang alsintan itu terutama untuk yang pompa airnya itu banyak Pak tersedia, bahkan kami pernah pendataan itu bahwa dalam satu kecamatan itu ada kurang lebih 110 unit. Ini yang kemarin di daerah Pulau Petak, Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, ada segitu. Cuma yang jadi kendala itu kalau mau naikkan airnya tadi, yang airnya jadi air asin, jadi makanya tidak berani mengairi. Dan di daerah Pulang Pisau dan Kapuas itu masih kalau ada pasang cukup tinggi, walaupun tidak disiramkan itu masih ada rembesan. Ya, jadi rembesan itu kan sudah ke saring ke tanah, jadinya ya, tidak terlalu berpengaruh ke tanaman padi kita. Okay. Okay. Cuma yang kendala lagi berikutnya itu petani ini seperti tercekik oleh
0: kondisi.
1: Ya, kondisi untuk operasionalnya yang petani itu mengeluh ke kita, namun demikian kita juga terbatas ya, karena dari provinsi ini sepertinya untuk mengatasi yang karhutla ini ya, jadinya.
0: Jadi posnya ke sana semangat.
1: Iya, sepertinya banyak yang posnya ke sana.
0: Baik, kita ke Pak Rizwandi nih. Luar biasa tadi pertanyaan kita dijawab dengan baik oleh Pak Arismun nih. Nah, nih Pak Rizwandi, apa yang perlu diperkuat nih agar petani tidak hanya mampu bertahan tetapi tetap produktif dalam kondisi seperti sekarang ini nih? Apa nih Pak yang harus dilakukan oleh petani nih Pak Rizwandi? Silakan Pak.
2: Silakan. Petani biasanya karena sudah biasa dengan
0: keadaan
2: bencana kiri kanan itu sudah biasa, sudah kebal dan lain hal. Mungkin yang biasa diambil tuh karena dari berbagai tanaman itu ada yang berumur pendek, panjang dan menengah, Pak. Mungkin petani itu ngambil keputusannya yang cenderung sedikit beresiko. Dia sudah pintar-pintar, banyak petani yang saya tahu sudah pintar di wilayah-wilayah di pedesaan, di kota dan di mana-mana tuh. Jadi dia mengakalinya dengan ini tanaman ini kecenderungan untuk di musim panas sudah bagus dan di musim hujan cenderung apa mengantisipasi hama dan penyakitnya itu dia sudah cuma kendala mataharinya itu sudah mungkin mereka tuh mensiasati. Dalam hal ini mungkin seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Pak Rizman, sekarang notabene karena kemarau dan cuaca iklim dan lain-lain, harga tanaman itu cenderung naik dan di atas rata-rata, kadang-kadang tanda kutip tidak masuk di akal. Cuma kalau kita ngotot untuk mengupayakan tanaman yang sedang kita yang tren lah atau yang mahal di saat ini itu, karena cuaca itu tetap nggak bisa juga Pak. Tetap petani ngambil keputusan yang bisa diupayakan di iklim-iklim ini, mereka kecenderungannya malahan memperbanyak persiapan untuk masa-masa stabil, atau karena masing-masing tanaman itu ada masa-masa fase istirahat Pak. Jadi bahasa saya tuh seperti tanaman pisang, di tanaman ini kalau sudah generasi 2-3 malahan dia tuh dengan senang hati Pak, bahasa saya tuh, karena regenerasinya pisang itu bukan anak. Jadi tubuh 1, tubuh 2, tubuh 3, seandainya sudah tubuh 2, tubuh 3 itu, maksudnya generasi kedua, generasi ketiga, di masa ini tuh karena sudah mendekati masa reproduksi tuh, di tanamannya bukan untuk dipanen Pak. Jadi si anakan kedua dan anakan ketiga malahan untuk dijadikan pupuk gitu. Jadi di masa ini petani itu banyak tidak ngotot untuk mengupayakan bertanam-bertanam, tapi di sisi isi dengan hal-hal yang untuk mempersiapkan lahan kah, memperbaiki tanahnya, terus mengumpulkan bahan-bahan organik untuk masa yang akan datang. Jadi kalau nya tanam dan tanam, petani sekarang sudah pintar-pintar Pak. Oh, di musim
0: daripada
2: ini saya
0: rugi,
2: daripada rugi saya ngotot ngejar-ngejar harga banyak, mendingan sekarang momennya saya mendingan persiapan musim akan datang, mudah-mudahan kabut asapnya berakhir dan tidak ada yang terbakar lagi karena sudah habis terbakar. Setelah itu saya punya kumpulan, kata Bapak tadi sudah punya bahan organik yang cukup, tanaman-tanaman penghasil nitrogen sudah cukup, terus karena yang saya tahu kayak kacangan dan tanaman-tanaman bunga tadi kayak bunga pukul 8 itu untuk sekarang pengembangannya tidak terlalu rewel Pak. Yang jelas karena bunga itu tuh cenderung apalah dalam tanda kutip tidak terlalu menjelimet untuk asal tanam tumbuh. Kadang-kadang bijinya aja disebar di mana-mana tumbuh, padahal tapi manfaatnya untuk memandulkan itu tuh bisa petani malah mengembangkan hal-hal itu. Jadi kalau kejar menanam-menanam lagi yang saya tahu tuh karena ya itu tadi ketergantungannya ke matahari tadi Pak. Jadi fotosintesanya nggak sempurna, jadi
0: terhalang kabut.
2: Terhalang kabut. Jadi pekerjaan di masa-masa tanda kutip bencana ini nih, mereka mengumpulkan sarana produksi lain untuk mempersiapkan masa tanam yang akan datang. Mungkin itu aja, Pak. Kalau jadi kegiatan petani yang diisi di masa-masa sekarang tuh, yang jelas mempersiapkan masa setelah ini. Ya. Dia harus siap lagi, harus pahit lagi di karena sudah biasa. Hari ini panen, besok busuk, besok gagal panen, sudah biasa aja. Tutup cuma
1: semangat ya, Pak.
2: Seperti halnya gagal panen pun kalau sudah petaninya agak semat, Pak. Mohon maaf. Misalkan tadi kita komoditasnya padi, padi pusok atau gagal panen atau hampa dan lain hal. Karena yang invest asetnya itu adalah pupuk, pupuk ditaburkan di tanah dan menjadi pohon padi, jerami dan lain hal. Kalau petani biasa tuh yang karena untuk membersihkannya sama dibakar karena ingin cepat, tapi kalau nya sudah agak punya ilmu pengetahuan sedikit tuh karena 90% tuh di pohon padinya, malahan diolah pahan padinya tuh, tidak menjadikan ah rugi pupuk saya ada di pohon padi. Masa di masa ini tuh malahan dia bikin yang saya bilang tuh bikin kompos kah,
0: dimanfaatkan begitu,
2: dimanfaatkan,
0: ya. Momen-momen seperti ini. Tapi dampak lainnya akan mengalami kelangkaan bahan pokok berarti akhirnya ketika
2: aslinya, petani itu, aslinya. Ya.
0: Itu yang jadi, yang kita alami ya.
2: Yang kita alami. Kalau nya kelangkaan tuh sudah pasti itu ya, sudah pasti. Karena ada stagnan, ada apa? Rantai yang terputus, sedangkan betul, kita ya. Makanan minuman kan enggak berhenti. Iya,
0: betul sekali. Kita ke Pak Warismun ya. Bagaimana nih Pak Warismun sinergi pemerintah, petani, dunia usaha, akademisi dan masyarakat agar persoalan pangan dan karhutla ini bisa ditangani secara bersama-sama nih ya? Mungkin pendapat Pak Warismun bagaimana sinergi harus dibangun nih pemerintah, petani dan dunia usaha.
1: Terima kasih. Untuk saat ini yang fokus ke karhutla tadi itu ya memadamkan sumber apinya dulu ya. Tapi oleh di lahan gambut ini agak
0: susah ya,
1: agak kesusahan sebetulnya ya. Memang sumbernya itu memang segala sesuatu itu kalau sumbernya sudah ketemu mestinya yang di apa namanya dimatikan dulu, di stop dulu ya memang sumbernya. Kalau itu masih kira-kira ya ya akan terganggu.
0: Begitu ya keterganggu. Nah ini kalau kekeringan ini terus berlangsung nih Pak, apakah apakah ketahanan pangan cukup diukur dari stok beras atau ada indikator lain yang perlu diperhatikan Pak? Misalkan ini kabar-kabar sampai Desember, kabar-kabarnya nih, kabar burung yang saya terima. Gimana ya? Silakan.
1: Ya untuk yang ini untuk pertanian secara luas ya Pak, nggak cuma di Palangkaraya saja dan bukan cuma untuk yang hortik ya. Kalau kalau hortik kan masuk buah-buahan, sayuran dan seterusnya. Pertanian secara keseluruhan ya. Untuk yang apa namanya ke pertanian secara keseluruhan untuk yang
0: apakah ketahanan pangan cukup diukur dari stok beras atau ada indikator lain yang perlu diperhatikan, apa hanya cukup beras saja kita ketahanan pangan ini gitu? Kalau berlangsung lama musim kemarau ini
1: ya memang kita harus ini apa untuk memaham untuk memanfaatkan kearifan lokal ya, mestinya kalau bahan-bahan apa yang mengandung karbohidrat kan tidak cuma padi saja ya, ada jagung, ada singkong dan ada yang lain-lainnya itu perlu dikembangkan juga ya. Kalau yang ini banyak berpengaruh kan yang ke padinya, ya untuk sumber karbohidratnya. Padahal di lapangan juga walaupun terganggu yang produksi dari singkong tapi masih bisa jagung juga masih cukup berproduksi. Sementara ini di Kalimantan Tengah untuk yang jagung kan masih dikembangkan selain yang jagung manisnya ya. Biasanya digunakan untuk pakan ternaknya.
0: Tapi sejauh ini di lapangan tidak terkendala Pak, masalah beras, tidak kelangkaan Pak ya. Karena terkait kondisi kekeringan ini Pak.
1: Kalau masih aman gitu. Iya, kalau saya melihat sih masih aman Pak, tersedia walaupun apa namanya didatangkan dari luar daerah, tetapi kalau di lapangan seperti di Pulang Pisau ya, kalau di cukup khususnya di tingkat petani ya. Kalau di tingkat petani itu petani ya memang sudah pinter, ini sudah memprediksi panen nanti sampai gitu ya. Kalau panen tidak di loss dijual semua itu pasti ada dulu. Ya ada 70% ini akan mengalami nanti musim kemarau lumayan panjang, maka ya, ini tidak dilepas semua ya, yang bahan
0: sudah diprediksi ya, di
1: sudah
0: awal
1: diprediksi,
0: gitu ya.
1: Oke, sudah baik. Diprediksi.
0: Ya, kita tiba ke pertanyaan terakhir nih ya. Ini ini kan berkaitan dengan momentum Hari Tani Nasional. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada petani di Kalteng dan masyarakat terkait menjaga ketahanan pangan? Kita ke Pak Riswandi nih. Apa momentum Hari Tani Nasional nih, Pak Riswandi? Yang ingin disampaikan apa kepada petani di Kalteng? Silakan.
2: Mungkin yang disampaikan, karena teknologi pertanian dan perubahan ilmu pengetahuan dan varietas-varietas terus di akademisi itu tidak ada hentinya. Bahasa saya itu di teknologi, teknologi berkembang terus di pertanian. Mungkin saya mengajak penambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang tanaman yang harus kita pacu. Jadi petani tidak stagnan dengan keilmuan. Saya sudah pintar bertani ini, sudah pintar karena yang saya tahu per bulan atau per minggu itu introduksi tanaman-tanaman baru itu
1: iya,
2: dihasilkan oleh pakar-pakar pertanian itu aja. Ya. Jadi ya, di Hari Tani Nasional, petani itu jangan stagnan dengan saya sudah pintar bertani ini. Mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan, tambahlah ilmu pengetahuan dengan teknologi sekarang yang kita, bahasa saya tuh, bisa cari-cari ilmu pengetahuan di media sosial, tanya ke sana kemari, karena yang saya tahu tanaman itu berkembang terus, yang utamanya tuh varietas unggul baru, karena itu yang dikembangkan supaya cita rasa dapat, budidayanya mudah, terus kandungan gizi dan lain hal. Jadi saya mengajak ke petani itu, sisi lain karena mungkin pesannya apa, ilmu pengetahuan itu tidak untuk semua dan tidak ada masa batas. Saya mengajak di petani itu nambah-nambahlah ilmu pengetahuan atau wawasan di dunia pertanian, karena tanaman itu unik dan kita tidak bisa lepas dari tanaman. Kita perlu oksigen di siang hari, tanaman itu memberi kita. Tanaman perlu karbon di siang hari, kita kasih. Jadi sisi lain ilmu pengetahuan yang saya bukan mengajak ya, sisi lain yang harus diperkuat oleh petani-petani. Jadi sisi lain teknologi yang sudah, mentalnya petani-petani Indonesia yang saya akui sudah lebih dari baja bahasanya. Terus ilmu pengetahuannya, mudah-mudahan kita bisa bersaing dengan negara-negara tetangga lah, harapannya dengan Malaysia, dengan Vietnam, dengan Myanmar. Jangan sampai kita beli tanaman buah-buahan dari Vietnam, dari Myanmar, atau negara-negara lain, sedangkan kita belum pernah nih tanaman Indonesia yang ditanam di luar, mohon maafnya. Cuma yaitu karena mungkin keterbatasan banyak hal. Okay. Tapi mudah-mudahan ajakan saya yang jelas, ilmu pengetahuan itu Pak.
0: Kalau misalkan kalau dikaitkan di Kalteng kan luas sekali Pak ya, dengan luasnya lahan di Kalteng ini, apa yang harus dilakukan petani supaya lahan-lahan yang terlantar ini bisa dimanfaatkan, dioptimalkan, sehingga tidak terjadinya kebakaran gitu. Dari Pak Iswandi gimana?
2: Yang jelas dan saran saya, mungkin bisa solusinya, karena bahan bakar yang bahan makanan api ini sekarang tuh tidak dikelolakan. Seandainya bahan untuk terbakarnya itu dikelolakan, mungkin bisa mengurangi. Bahasa saya begini Pak, bahasa sederhananya, seandainya kita punya halaman atau lahan-lahan tidur, rumputnya kita potong, kita bawa ke rumah dan dijadikan pupuk organik. Jadi di lahan itu yang terbakar kan sudah minim Pak. Sedangkan rumput yang kita bawa, kalau untuk yang saya tahu itu, untuk dijadikan pupuk tuh tidak harus selektif Pak. Beda dengan kita beternak kambing, sapi, domba, dan kelinci. Rumput yang kita ambil yang calon-calon kebakaran itu harus selektif. Sedangkan kalau petani, kalau punya smart, kecerdasan berpikir, ada modal, ada dan lain hal, cukup semua organik-organik yang terbakar sekarang bisa diupayakan ya, seminimal mungkin semua rumput, mau kalakai dan lain hal, kita potong pakai mesin yang sederhana atau yang canggih, kita bawa ke rumah, kita cincang, dan bisa dijadikan pupuk. Jadi di lahan itu kan gak ada yang, bahasa saya tuh gak ada makanan api Pak. Nah seandainya itu periodik dan dilakukan terus menerus, yang seperti sedang
0: dapat dicegah lah,
2: dapat dikerjain, berkurang lah daripada dibiarkan, semak belukar dibiarkan
0: terbakar akhirnya, Pak.
2: Terbakar akhir. Tapi kalau dikelolakan, okay, dijadikan hal yang bermanfaat. Iya. Mungkin itu aja, Pak. Baik. Kurang lebihnya.
0: Ya, baik, kita ke Pak Warismu nih. Apa nih momentum Hari Tani Nasional nih yang ingin disampaikan pada petani Kalteng dan masyarakat nih, apa nih terkait ketahanan pangan? Silakan Pak Warismu, pertanyaan yang sama.
1: Oke, terima kasih. Ya. Saya punya ide sedikit selain tadi Pak Rizwandi yang sudah disampaikan tadi untuk itu juga sejalan dengan UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, karena kami juga punya tupoksi, punya laboratorium agen hayati, itu bisa mengembangkan pupuk organik. Tetapi kalau yang di tempat kita itu yang sudah kita kembangkan dan perbanyak itu Trichoderma, dan itu di apa namanya disalurkan ke petaninya. Cuma ganti bahan ya kalau kita ya, bukan menjual ya, tapi ganti bahan untuk beli bahan berikutnya oleh kita, operasionalnya terbatas ya. Kemudian untuk yang ke Hari Tani imbuhannya ada beberapa hal, untuk yang ke bagi masyarakat umum dan konsumen itu pertama itu membeli dan mengkonsumsi pangan lokal, jadi dukungan langsung para petani daerah dengan memprioritaskan pembelian beras lokal, bukan beras yang varietas lokal, tapi memang beras yang ditanam oleh petani kita. Kita harus apa namanya kita dukung supaya petani kita tetap semangat, jadi hasil-hasil panen yang dihasilkan oleh petani-petani kita dibeli oleh kita lah. Mungkin yang padi lokal, padi apa unggul yang ditanam oleh petani kita tetap kita mengkonsumsi, itu jadi membantu kesejahteraan petani ya, biar petani juga semangat. Kemudian yang kedua itu rumah pangan mandiri, artinya bahwa seperti disampaikan Bapak Rizwandi tadi itu menggunakan pekarangannya, bisa juga dengan teknik hidroponik ya, dengan apa yang ada, mungkin dengan air bekas air kemasan atau bungkusnya itu kita bikin sedemikian rupa untuk menanam, tidak harus yang polybag di apa namanya, dengan barang bekas pun bisa kita tanam seperti sayuran dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya kita harus mengurangi sampah pangan. Kita tahu bahwa keringat dari petani itu satu bulirnya itu berharga. Jadi kita kalau mau masak ya apa namanya ke rumah tangga ini harus ingat, ya? Betul-betul ingat diukur satu butir padi itu sangat berharga, satu tangke sayur itu berharga, jadi jangan sampai sayur yang sudah matang itu terbuang, jadi ya. kita harus manfaatkan, iya. Kemudian kalau sampai lebih seperti nasi mungkin dijemur nanti bisa sebagai pakan ternak, atau mungkin digoreng kembali sebagai kerupuk itu ya, mungkin diolah, itu jangan sampai terjadi sampah pangan, istilah saya ya. Kemudian bagi kelompok tani tetap semangat. Kemudian kalau memang terjadi kekeringan walaupun yang ada kabut asap, tetap manfaatkan bantuan petani, bantuan pemerintah ya, seperti pompanisasi ini tetap Bapak Ibu manfaatkan ya. Kemudian yang seterusnya sudah disampaikan oleh Pak Rizwandi tadi itu menggunakan varietas-varietas yang umurnya pendek cepat dipanen, cepat menghasilkan. Petani kita sudah pintar-pintar semua di lapangan, harus berhitung bahwa varietas umur pendek dan tahan kering itu sudah banyak di literatur. Tidak biasanya petani-petani malah sudah pintar ini apa lebih memahami. Kemudian yang keduanya kurangi atau kalau bisa itu zero point untuk membakar lahan, terutama untuk lahan yang bergambut ya. Itu harapan
0: kurangi
1: kita.
0: Kurangi ya. Cara membakar tanam mending kayak Pak Rizwandi di babat. Terus diambil sampahnya, dijadikan pupuk gitu. Betul sekali ini Pak Rizwandi. saran yang baik sekali. Ini mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Momen kita di Dialog Kaltim menyapa ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih narasumber Pak Riswandi, Pak Warismun sudah memberikan kita ilmu pengetahuan tambahan. Mudah-mudahan dengan direkamnya di YouTube ini bisa dibuka lagi oleh masyarakat di media sosial, lebih menjadi pengetahuan tambahan dan nanti tidak terjadi terulang lagi karhutla yang luas dan karhutla yang membuat kita semakin tersiksa dengan kabut asap ini. Saya Edi Suroso pamit dari Ronda Anda. Selamat pagi menjelang siang. Sampai berjumpa kembali di
3: Anda ikuti Dialog Kalteng Menyapa Pro 1 RRI Palangkaraya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Berita bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Ikuti Flash News RRI Palangkaraya.
1: Kami hadirkan Flash News pendengar. Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Diskominfo Kota Palangkaraya mengerahkan personil ASN untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Palangkaraya yang menekankan pentingnya keterlibatan seluruh perangkat daerah dalam menghadapi kondisi karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Kepala Diskominfo Kota Palangkaraya Palangkaraya Dodi Irawan menyampaikan sebanyak 18 personil telah ditunjuk untuk terlibat dalam kegiatan penanganan karhutla. Personil tersebut dijadwalkan bergerak secara bergantian untuk membantu kegiatan pemadaman dan pembasahan di lokasi yang membutuhkan penanganan. Menurutnya keterlibatan personil Diskominfo merupakan bentuk dukungan terhadap upaya pemerintah Kota Palangkaraya dalam mempercepat penanganan karhutla. Selain personil, dukungan juga melibatkan pemanfaatan kendaraan operasional dan sumber daya yang tersedia sesuai kebutuhan di lapangan. Dodi menegaskan dalam pelaksanaan penanganan karhutla, seluruh personil yang dikerahkan tetap mengikuti arahan dan koordinasi dari tim yang memiliki kewenangan di lapangan. Komando dan pengendalian kegiatan tetap berada di bawah BPBD Kota Palangkaraya.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Flash News Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan pendengar, apa kabar Anda ya di kesempatan siang hari ini? Mudah-mudahan semuanya tetap sehat walafiat, dan walaupun memang cuaca ya luar biasa, asap, kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya sejak pagi hari tadi begitu pekatnya ya pendengar, dan kami berharap Anda senantiasa menjaga kesehatan, dan apabila beraktivitas di luar rumah segeralah menggunakan masker ya, jangan sampai abai. Baiklah pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami akan hadirkan podcast episode Manggala dan BPBD Teras Batara.
1: Ya, namanya fisik manusia terbatas. Betul. Akhirnya tidak kekuatan untuk penahan asap itu nggak lama, akhirnya tumbang dan cepat dievakuasi oleh tim yang lain.
2: 2026 ini sebenarnya anomali.
0: Oh.
2: Itu di luar siklus yang 4 tahun.
1: Partikel yang terhisap itu ngendap. Jadi kadang sakit tidak saat kebakaran, tetapi setelahnya bisa terjadi sakit. Berarti selatan itu mulai dari perbatasan Kapuas sampai ke kota Buntoknya itu semuanya menyala di tahun ini.
2: Kita jaga alam, alam akan jaga kita.
3: Iya, tumben rapi.
0: Ya, dia kan baru negur.
4: Namanya juga
0: iya.
4: Baru pulang kerja, bro.
0: Iya,
4: ya,
0: namanya pulang kerja kita.
4: Kamu kerjamu apa?
0: Bikin telur asin kan, sudah aku bilang di awal.
4: Kamu gak tanya aku apa kerjaku?
0: Enggak, kan aku manusia sih pertanyaan katanya. Sesuai dengan skrip, katanya kan
4: sih.
0: Gitu.
4: Tapi yang pasti, karena cuaca gak enak ini, Mai.
0: Iya.
4: Mestinya kita belajar sih, lebih tahu gimana caranya. Mm-hmm. Supaya kejadian kayak saat ini nih, yang Mitra Bunga tinggal alami, gak terulang terus.
0: Iya. Ya.
4: Kok jatuh-jatuh sih ininya ya?
0: Iya.
4: Ya. Mau, tadi pas mau ke teras rumah kita, di jalan asapnya pekat banget.
0: Iya, tapi pekat gimana sih, kita gak paripurna nih ya. Harus kita buka.
4: Boleh dilepas gak?
0: Boleh ya, oke. Kita lepas dulu ya. Aku yang ribet kayaknya ya.
4: Daripada ribet.

0: Barito Utara.
1: Dan seperti biasa, yes, sebagai ruang informasi resmi langsung dari
2: sumbernya.
1: Wey.
2: Seribu orang di sini mohon tepuk tangan semuanya.
1: Tolong ya partisipasinya ya.
2: Yes. Nah, jadi seperti yang tadi di awal ya, dengan kebingungan kami berdua ya. Sebenarnya bukan bingung mau ngapain, bingung mikirin skrip ya.
1: Gak berjalan sesuai rencana.
2: Karena
1: ya,
2: cuaca lagi gak enak. Jadi bikin kita juga konsentrasi berkurang.
1: Ya, gitu ya. Jadi mau delay ngapa, ya kalau mikir ya.
2: Mau ngapa-ngapain malas, mau betul, kerja malas, anak-anak sekolah juga seneng banget di rumah maksudnya gitu ya. Tapi yang pasti, ya, yang pasti Mitra Bunga setiap musim kemarau gitu ya, langit yang biasa kita lihat warna biru tiba-tiba berubah menjadi pekat kabut asap karena kejadian-kejadian karhutlah yang sering dilihat juga ya.
1: Betul.
2: Di sosial media, di pemberita-pemberitaan, di TV, mau di koran juga, bahkan sampai mimpi tidur malam mimpi,
1: mimpi
2: karhutlah,
1: masuk kabut gitu ya.
2: Cuma begitu bangun aku bingung ini angkanya berapa gitu. Ya, tidak perlu berlama-lama lagi, kita langsung undang dua tamu yang sudah hadir di Teras Batara. Ada teman-teman dari Manggalakni dan juga dari BPPD Barito Utara.
1: Alhamdulillah. Nah,
2: lagi-lagi di luar skrip ya. Lagi-lagi di luar skrip ya.
1: Gak apa-apa lah, kita mengalir aja katanya kan gitu.
2: Ya, selamat datang dulu kami ucapkan untuk Bang Rohim dan juga Mang Jali di Teras Batara. Terima kasih sudah memenuhi undangan kami mampir ke rumah kita ya. Karena ini merupakan permintaan juga dari beberapa mitra
1: kita. Kalayak banyak ya.
2: Ya, yang katanya kok ngobrolin dong tentang kabut asap gitu ya.
1: Ngobrolin
2: karena gara-gara kabut asap, aku jadi enggak bisa ngeceng setiap sore dengan nyaman gitu ya.
1: Enggak bisa nongki gitu ya. Produksi telur asinku juga berkurang gitu kan ya.
2: Juga gak bisa karena BDR. Nah, makanya kita hari ini undang Bang Jali dan juga Bang Rohim di Teras Batara. Boleh perkenalan singkat dulu untuk mitra bungas luar sana mungkin yang baru pertama, siapa nih berdua tamu kayaknya gak pernah ada di teras deh.
1: Iya, warna-warni lagi ya.
2: Warna-warni kayak kita berdua gitu ya. Iya. Boleh ke Bang Jali dulu, silakan nama, bertugas di instansi mana, Bang Jali sebagai apa. Boleh, silakan.
3: Oke, masih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rijali Hadi. Bekerja di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Barito Utara. Jabatan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.
2: Kedaruratan dan Logistik.
1: Yes, itu sudah. Pasti nangkepnya logistiknya doang kamu ya.

0: sendiri nih kan, kita pasti sering lihat di pemberitaan bahwa tren beberapa tahun terakhir karhutlah juga tidak berhenti ya
1: Iya,
0: Maya.
1: selalu jadi masalah nih ya.
0: Masih aja
1: Masalah
0: berulang-ulang.
1: terus nih ya.
0: Apalagi tahun ini ya, tahun ini Mitra Bungasnya
1: Agak panjang
0: nggak
1: ya.
0: kaleng-kaleng ya, nggak kaleng-kaleng banget ya. Panjang banget durasi bencana karhutla dan kabut asapnya. Nah, kira-kira mengawali obrolan kita yang menjadi faktor pemicu utama terjadinya sebuah karhutla itu sebenarnya apa sih, Bang Jali dan Bang Rahim?
2: Oke, silakan. Oke, ini memang untuk kondisi cuaca kita di Indonesia pada tahun ini ya, memang sudah jauh-jauh hari sudah disampaikan sebenarnya. Ini kan kita ada apa namanya ya, El Nino, Godzilla ya.
0: Godzilla.
2: Ya, sebenarnya itu sebutan aja sih.
0: Kirain Godzilla yang di film itu beri bro.
2: Ya. Jadi memang
1: saking ekstrimnya ini ya.
2: Itu jadi di Indonesia itu sebenarnya ada siklus 4 musim ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada siklus 4 musim. Itu kita kenanya itu di 2015, 2019, 2023 dan 2027.
1: Seharusnya
0: nah, per 4 ini tahunan ya, 4 tahun
2: per 4 tahun. Jadi sebenarnya yang 2026 ini sebenarnya anomali.
1: Oh.
2: Itu di luar siklus yang 4 tahun.
0: Kayak dia yang anomali.
2: Betul.
0: Ya.
2: Nah, tapi anomalinya Mbak Maya yang positif.
1: Oh, ya. Ya. Nah, terima kasih Pak Rijali.
2: Jadi sebenarnya selain 2026 ini, kita itu juga ada tugas juga nih Pak Rohim ya. Siklus 4 tahun di 2027.
0: Ya elah, 2026 aja kayak gini gimana
1: 2027 yang beneran ya.
2: Jadi ini memang pengaruh cuaca, memang cuaca secara global ya.
0: Global.
2: Jadi cuaca di Indonesia itu kan pengaruhnya memang yang dari samudra apa namanya,
0: Pasifik
2: yang di belakang Papua ya. Nah, itu pengaruh sekali. Itu pengaruh di Indonesia sangat besar. Jadi sekarang ini itu kondisi permukaan air lautnya itu hangat. Sangat. Itu menyebabkan pembentukan awan di wilayah Indonesia itu sangat-sangat sulit. Awan hujan itu sangat-sangat sulit. Jadi memang itu global, semua kita kena semua di situ. Ya, mungkin Pak.
0: Iya, ya. gimana Bang Rim? Selain faktor cuaca yang memicu terjadinya kebakaran hutan itu sebenarnya apa sih?
3: Saya melengkapi apa yang disampaikan beliau tadi, itu benar sekali. Tetapi faktor lain yang tidak kalah pentingnya yaitu manusianya. Manusia ini kebutuhannya selalu meningkat. Karena kebutuhan meningkat, dia juga perlu lahan untuk melakukan aktivitas tersebut. Hanya saja cara-cara yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan tadi dengan cara yang dalam tanda kutip kurang bijak. Sehingga yang terjadi adalah istilahnya kelalaian untuk bisa melakukan aktivitas yang tujuannya awalnya baik. Tetapi karena caranya salah menjadi mengakibatkan kebakaran luar biasa. Berikutnya lagi yang menyebabkan selain itu adalah akses. Hampir semua kejadian kebakaran itu semuanya karena adanya akses. Kita tidak pernah melihat kebakaran di tengah-tengah hutan. Nggak pernah ada. Karena nggak ada akses.
0: Iya sih.
3: Nggak ada orang di sana.
0: Tiba-tiba di tengah ada gitu ya. Jadi berarti bagian pinggiran yang dekat akses,
3: iya,
0: gitu ya.
3: Kita bisa lihat rata-rata yang kejadian ini semuanya ada akses.
1: Iya.
3: Ya, akses-akses yang notabene itu akan digunakan oleh masyarakat untuk melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya tadi. Mungkin itu.
0: Faktor alam berpengaruh juga kah?
3: Ya, tadi yang disampaikan
0: iya, tadi cuaca tadi ya, karena cuacanya kering.
3: Iya, betul sekali.
0: Jadi itu juga merupakan faktor yang
2: betul.
1: Iya,
2: besar pengaruhnya besar. Untuk tahun ini kan datangnya itu musim kemarau itu lebih cepat.
0: Dia lebih padahal nggak kita undang Pak ya.
2: Betul.
0: Undang ya.
1: Tiba-tiba datang aja. Ya.
2: Kebetulan mampir. Kebetulan mampir aja dia.
1: Oke. Okay.
2: Jadi lebih cepat datangnya.
0: Oke. Okay.
2: Lebih kering dan lebih apa namanya, lebih lama.
0: Oh ini udah kayak tamu ya, tamu di mantenan ya, datangnya cepat pagi-pagi gitu kan.
1: Semua dicicip lah ya, semua menu ya.
0: Terus gak pulang-pulang gitu ya.
1: Iya. Tapi sebenarnya gitu nih ya, Pak Rijali dan juga Pak Rohim nih ya, posisi dari Manggala Agni dan juga BPBD ini sebenarnya seperti apa? Ataukah ada kewilayahan dalam kondisi penanganan kedaruratan seperti ini? Atau memang sama-sama berkolaborasi ini? Tugas dan fungsi dari Manggala Agni. Sebelum nanti kita tanya istilah-istilah di dalam dari bencana kebakaran ini.
0: Oke, silakan Bang Rohim.
3: Ya, terima kasih. Kebetulan kalau dalam artian pekerjaan di Barito Utara ini kita berkolaborasi. Tetapi dari sisi tanggung jawab, memang kita ada, kami mempunyai wilayah kerja.

0: yaitu 4 kabupaten.
1: Oh.
0: Mulai dari Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan, dan Barito Timur.
2: Satu Das Barito.
0: Ya, satu Das Barito. Tetapi pada prinsipnya kami selalu bergandeng tangan pada para pihak. Kita tidak bisa bekerja sendiri dalam mengatasi bencana ini. Karena bencana ini sebenarnya bencana yang multi efek.
1: Iya,
2: benar.
0: Sehingga yang harus nangani juga banyak pihak.
2: Kita nggak bisa sendiri.
0: Iya, termasuk istilahnya pihak-pihak siapapun yang peduli terhadap keadaan ini, ya kita mari bergandeng tangan.
2: Oke. Okay. Kalau dari BPBD sendiri cakupannya gimana, Pak?
3: Oke. Okay. Sesuai dengan regulasinya, memang untuk badan penanggulangan bencana itu kan di setiap kabupaten provinsi itu ada.
2: Yes.
3: Jadi untuk tugasnya sebenarnya untuk penanganan masalah kebencanaan yang sumbernya dari bencana alam ataupun non alam. Termasuk juga kemarin itu kan bencana sosial. Kemudian bencana apa namanya ya? Konflik sosial
2: masyarakat. Okay. Lebih luas ya.
3: Kemudian seperti pandemi kemarin COVID.
1: Oh iya. Yeah.
3: Dan salah satu topoksinya itu kan masalah kebencanaan, masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Jadi leading sektornya secara regulasi memang di BPBD. Tapi dalam pelaksanaan penanganan itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Itu keterlibatan semua pihak di situ sangat-sangat banyak. Dan alhamdulillah kita selama ini kolaborasi kita dengan pihak Manggalakni, dengan rekan-rekan TNI Polri, dengan Damkar, kemudian juga dukungan dari MPA-MPA yang kita bentuk di desa-desa. Okay. Itu sebagai ujung tombak kita di sana. Itu sangat-sangat menunjang lah kegiatan kita untuk terutama untuk penanganan karhutla ini.
2: Okay.
3: Peran mereka sangat-sangat
2: vital. Artinya kita, banyak pihak
1: yang bertanggung jawab juga nih ya,
2: yang ambil peran. Yang terlibat, yang mensupport agar bencana ini bisa segera diatasi. Nah, tadi sebelum di luar teras Batara kamu nanya-nanya terus sama aku. Ini kamu mending tanya di sini aja.
1: Ini bingung, ini pesanan tadi. Nih sebenarnya kalau aku sih sudah tahu. Oh, enggak mau ya. Ya sebenarnya saya juga belum tahu sih ini, Pak. Ini nih yang katanya sering kita dengar, ah di sana ada hotspot gitu ya. Langsung aja saya mau tethering, Mbak. Ternyata lain. Nah, ini tadi boom langsung. Sebenarnya hotspot ini apa sih, Mbak?
2: Nah, apa? Bang Rahim, apa
1: gimana?
0: Hotspot ini sebenarnya ya kita arti langsungnya ya titik panas ya. Jadi titik panas yang sebenarnya ini hanya istilah untuk mengindikasi awal atau istilahnya mitigasi di sebuah wilayah yang mempunyai titik panas lebih dari tempat lain. Biasanya titik panas itu terjadi karena adanya aktivitas yang menyebabkan panas atau kebakaran. Tetapi belum tentu juga titik panas itu sebuah kebakaran.
2: Loh, kok bisa, Mas?
0: Ya, makanya itu ada namanya ground check. Ground check itu adalah memastikan titik panas ini benar-benar kebakaran atau bukan. Kalau dia memang istilahnya kebakaran, berarti di sana harus ada laporan apakah sudah padam apa belum. Tetapi kalau di sana misalnya hanya ditemukan itu ternyata pantulan seng, pantulan permukaan air
2: atau
0: yang
2: ibu-ibu lagi berantem, panas gitu ya.
1: Langsung terpetakan ada titik panas di sana. Langsung cari info kita ke sini.
2: Pantauan hotspot ini di mana, Bang Jali? Biasanya kita bisa cek. Di TikTok kah atau di mana?
3: Jadi seperti yang disampaikan Pak Rohim tadi, ya persis seperti itu. Jadi hotspot itu titik panas ya. Jadi itu di satelit itu ada 6 satelit ya.
0: Ada NOAA,
3: mengakuisisi permukaan bumi ini pernah.
2: Satelit yang mantap. Satelit. Kirain tadi Pak Rohim sama Pak Jali keliling-keliling gitu kan ya.
1: Ini panas.
2: Enggak ya. Dideketin ya satelit yang merekam permukaan bumi. Ada indikasi panas atau enggak. Nah, kalau kita ngobrol wilayah-wilayah di Kalimantan Tengah atau mungkin kita bisa kerucutkan ke Barito Utara nih, Bang Rohim dan juga Bang Jali, yang menjadi wilayah atau daerah dengan tingkat kerawanan hotspot paling banyak, paling tinggi, itu daerah-daerah mana, Bang?
1: Bukan di rumah dia ya, Pak, ya.
2: Atau di RT saya, RT 27 gitu kan.
1: Di rumah dia kalau dia merong-merong, lagi marah-marah.
2: Gimana?
3: Oke.
2: Di mana silakan, itu, biasanya? Okay.
3: Jadi untuk sementara data yang di BBBD ya, dan untuk hotspot itu kita tidak berbeda dengan Pak dari Manggalakni, karena itu kita acuannya ke satelit.
2: Oke. Okay.
3: Pantauan data satelit. Jadi untuk Barito Utara ini wilayah yang terbanyak untuk hotspot yang muncul itu wilayah di Montalat dengan di Kecamatan Tewe Selatan.
2: Montalat dan Tewe Selatan. Kecamatan
3: Montalat dengan Tewe Selatan untuk Barito Utara. Jadi lain itu walaupun ada tapi tidak terus ini.
2: Tipis-tipis aja lah ya, negotipis lah ya.
1: Itu dipengaruhi oleh apa nih Pak Rijali ini?
3: Pertama memang untuk data kebakaran lahan yang baik itu laporan warga, baik untuk penanganan langsung, memang di dua lokasi itu yang tertinggi untuk saat ini untuk Barito Utara, untuk wilayah kebakaran.
2: Oke, itu dari Barito Utara. Nah, sedangkan Bang Rohim sendiri juga wilayah kerjanya kan 4 kabupaten. Dari daerah Murung sampai ke Barito Selatan. Nah, dari 4 kabupaten ini dengan
1: titik kerawanan tertinggi
2: di daerah mana kabupaten?
0: Barito Selatan.
1: Barito
0: Selatan. Nah, Barito Selatan itu mulai dari perbatasan Kapuas sampai ke kota Buntoknya itu semuanya menyala di tahun ini. Bahkan yang paling parah lagi di Kecamatan Jenamas sama Kecamatan itu Mengkatip di juga terbakar karena di sana ada rawa yang luar biasa luasnya dan saat ini kering semuanya.
2: Oh iya, rawa gambut itu.
0: Iya, kering semuanya.
2: Oh jadi memang berbeda ya Bang Romi ya. Okay. Daerah-daerah yang rawa gambut sama daerah yang tidak ada gambutnya itu beda tingkat kerawanannya beda.
0: Beda. Karena memang ya diawali dari tadi akses tadi. Biasanya di daerah rawa itu ada akses sungai kecil yang dipakai dan mudik mereka. Dan itu di saat kemarau seperti ini ikannya banyak sekali yang bisa ditangkap.
2: Panen ya. Enggak perlu pakai tuba lagi berarti.
0: Panen ikan itu. Cuman karena seperti saya bilang tadi penggunaan api yang tidak bijak awalnya aktivitas mungkin bakar ikan tapi ulang tidak dipadamkan
2: dengan akhirnya makan pondok ya.
1: Bakar ladang.
0: Mulai balik sana kemari.
2: Sebelum kita lanjut kayaknya Bang Jali juga agak batu-batu boleh diminum. Bre, ada informasi tambahan kah yang mau disajikan kepada kami?
1: Ada menu spesial nih ya untuk beliau berdua nih.
2: Ada ya.
1: Biar semakin menyala di dalam sini ya. Spesial nih.
2: Sebelum
1: karena beliau ini kan capek ya, lelah bertugas nih ya Mitra Bungas. Jadi tadi ya harus hati-hati. Kalau ada hotspot jangan langsung datang langsung cari tateringan.
2: Ternyata hotspot yang dimaksud adalah titik panas yang ada dimungkinkan terjadi ada sumber api di sana.
1: Betul.
2: Ini dia, silakan Ija. Sini Ija masuk ya.
1: Masuk
2: ya. Silakan Ija.
1: Iya, lihat kamera. Nah, spesial ini ya untuk tamu spesial ya. Boleh diminum, Pak. Santai saja kita, ya.
2: Mungkin enggak ada gorengan, Ja?
3: Oke.
1: Apa sih temennya ini ya? Masa cuma itu doang?
2: Silakan Bang Rohim buat Bang Jali minum. Nah, kita udah berpindah ke segmen berikutnya ya, Maya. Kali ini kita pengen tahu juga tentang ketika terjadi karhutla, kabut asap, kira-kira apa sih dampak yang bisa kita dapatkan pada akhirnya? Akibat kejadian-kejadian ini. Nah,
1: yang masyarakat belum pahami ini nanti akan memberikan dampak apa nih, Pak?
2: Apa, Bang Rohim?
0: Dampaknya yang jelas setiap aktivitas itu ada dua dampak. Dampak negatif maupun dampak positif. Dampak negatifnya untuk kebakaran lebih besar daripada dampak positifnya. Dampak negatif yang paling gampang dirasakan secara langsung adalah terganggunya kesehatan. Terutama bagi bayi, orang yang sudah punya penyakit-penyakit bawaan, misalnya asma dan seterusnya, atau orang-orang yang sudah rentan. Yang berikutnya lagi, yang paling berbahaya lagi, partikel yang terhisap itu ngendap. Jadi kadang sakit tidak saat kebakaran, tetapi setelahnya bisa terjadi sakit. Karena endapan itu dengan sendirinya tidak bisa langsung keluar.
2: Iya, benar-benar.
0: Kadang orang dikala kena penyakit yang terkait dengan pernapasan,
2: ISPA itu ya.
0: Misalnya ISPA. Itu saat ini mungkin di dalam sudah banyak tapi dahak itu enggak bisa keluar.
1: Iya.
0: Dan dikala tidak keluar akhirnya berkepanjangan. Itu dampak yang bisa langsung. Nah, dampak yang langsung berikutnya yaitu ekonomi. Pertama contoh yang paling gampang, saat ini berapa kebun karet yang terbakar, berapa kebun sawit yang terbakar. Yang notabene saat ini mereka itu menjadi tulang punggung penghasilan rumah tangga. Yang anaknya pada kuliah di Jawa, kuliah di Palangkaraya atau di mana-mana. Sehingga dampak-dampak itu bisa diminimalisir dengan cara bagaimana? Dengan cara penggunaan api yang bijak. Mm-hmm. Karena api kecil itu teman kita, tapi kalau sekali api besar lawan, itu musuh kita.
2: Kita
0: tidak bisa terpisah dengan api. Mm. Karena komponen api ini dimanapun diperlukan, kopi buat dengan api.
1: Iya.
0: Apapun dengan itu, tetapi betul, gunakanlah dengan bijak.
2: Penggunaannya
0: ya,
2: bijak. Nah, itu dampaknya. Nah, kalau dari Bang Jali sendiri, kira-kira dampak yang ditemui langsung ketika di lapangan, yang dilihat di masyarakat, apa keluhan-keluhan biasanya Bang Jali?
3: Terutama seperti yang Pak Arif sampaikan tadi, dari sisi kesehatan ya. Dari sisi kesehatan memang untuk yang usia yang rawan, bayi, orang tua,
2: yang usia rentan lah ya,
3: punya penyakit bawaan, itu sangat-sangat berdampak ke masyarakat. Kemudian juga salah satunya ya kita kehilangan plasma nuktah.
2: Nah, ini
3: lingkungan
2: nih,
3: kita, sumber daya hutan, alam, sumber daya alam kita, itu yang sangat-sangat terdampak.
2: Apalagi ada di berita tuh kan yang lagi ramai juga ya, sampai orang hutannya lumah. Iya kan,
3: kehilangan induknya. Jadi seperti dia rentetan seperti itu.
1: Betul.
3: Itu lokomotifnya sebenarnya, pemicunya. Dampaknya itu besar sekali banyak, yang jadi
2: efek domino ya Bang.
1: Iya, betul. Nah ini, kalau kita melihat kan dampaknya kepada masyarakat kan begitu luasnya gitu ya, terkait dengan kesehatan nih ya. Bagaimana nih dengan tim sendiri nih untuk menjaga stamina-nya nih ya.
2: Aku
1: peduli loh ya. Aku nih orangnya. Cari muka.
2: Tapi teman-teman petugas juga kita gak tahu.
1: Iya, gimana nih.
2: Dampaknya apa Bang Rohim untuk teman-teman?
0: Kalau petugas, karena kita sudah tahu dampak dari awal, kita selalu menggunakan namanya APD. Alat pelindung diri. Kita harus bawa APD itu dengan lengkap di saat melaksanakan tugas. Satu. Yang kedua, di lapangan kita juga harus pakai strategi. Karena kalau seandainya kita perang, tidak semuanya dikerahkan, tetapi gantian. Ada yang di depan, nanti setelah capek mundur, ganti belakangnya lagi dan seterusnya. Strategi itu yang digunakan supaya apa, stamina selalu terjaga. Kalau nggak pakai strategi, langsung diserang semuanya, nanti pas musuh lagi harap, kita nggak bisa
1: banyakin aja Spider-Man yang kemarin, Mbak. Kamu mau?
2: Enggak.
1: Superman kamu ya.
2: Kalau Bang jadi gimana, Bang?
3: Oke.
2: Teman-teman tim gitu kan.
3: Jadi sebenarnya strategi kita di lapangan sama. Jadi kita pemahamannya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan ini sebenarnya ilmunya sama. Satu sumber sebenarnya. Anggota kita juga memperoleh ilmu penanganan kebakaran hutan lahan ini juga sama ilmunya dengan yang dari Manggala Agni. Jadi memang kita jangan asal perang gitu ya. Kita juga melihat luasan kebakarannya, kemudian juga sumber airnya di mana. Apakah ini perlu beberapa regu? Nah, seperti itu. Jadi namanya ada asesmen. Satu kalau di Pak Rahim mungkin mop up ya. Size up namanya.
0: Satu lagi tambahan yang tidak kalah penting yaitu dukungan logistik.
2: Benar sih.
0: Jadi saatnya makan ya makan. Itu. Jadi jangan sampai kita karena fokus pekerjaan jamnya makan malah abe. itu yang
2: Aslam nanti jadi masalah.
0: Tetapi di lapangannya kita juga bisa punya strategi karena bisa gantian kan.
2: Kira makan bareng dulu dudukan.
0: Makan bareng juga bisa, tapi lihat situasi musuhnya. Kalau apinya sudah besar, kita tidak bisa kita tinggalkan, tetapi gantian. Tetapi kalau apinya memang kita dalam tanda kutip bisa kita kendalikan, ya kita break semuanya nggak masalah. Karena kita di lapangan tuh punya pengalaman dalam artian kita bisa menganalisa api ini dampaknya nanti di kala kita tinggal sebentar seperti apa itu sudah punya. Tetapi kalau memang kita harus kita lawan terus ya,
3: betul,
0: lawan terus
3: dengan cara kan. Itulah namanya. Jadi ketika kita mau penanganan itu ada namanya assessment, kalau di kami di penanganan hutan lahan biasanya itu ada namanya size up.
0: Size
3: up. Jadi kita nggak asal perang. Kita cek dulu lokasi di sana, sumber airnya apakah ada. Kalau memang ada, jaraknya berapa. Kemudian juga skala kebakarannya, kebakaran lahannya itu sebesar apa. Nah, itu jadi bahan-bahan pertimbangan untuk kita melaksanakan strategi. Nah, seperti kemarin Pak Rahim ya. Jadi ada Solar Sky itu sudah skala kebakarannya sudah besar. Jadi kita dari BPBD, dari kawan-kawan Manggalakni, dari KPHP,
0: masyarakat,
3: MPA kumpul di situ. Strateginya kita seperti apa? Nah, itu diatur semua di situ. Jadi tidak asal. Kemudian juga untuk anggota juga ya rolling. Kita ada regu, ada beberapa regu.
2: Kalau kurang permaya bisa.
1: And Wonder Woman nanti saya.
2: Betul. Bagian masak.
3: Atau jadi kita rolling anggota kita.
0: Bagian timbure di sana.
1: Sebelah sana gitu.
2: Oke. Nah, jadi ketika situasi sudah menjadi seperti saat ini juga bisa dibilang skalanya tidak kecil ya karena. Nah, kira-kira langkah darurat yang biasa dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah, BPBD ataupun juga pemerintah pusat melalui Manggalakni kira-kira mesti ngapain ini? Enaknya mesti ngapain ini? Masyarakat mesti harus seperti apa gitu kan?
0: Yang jelas kalau dari kacamata kami, masyarakat itu tidak boleh diam. Harus mengambil peran. Ya peran yang paling gampang adalah mengingatkan di masyarakat itu saling mengingatkan untuk tidak menggunakan api dengan cara yang
2: tidak bijak tadi.
0: Karena dikala dia contoh yang paling kecil ya, biasanya di sekeliling rumah tuh ada sampah keluarga yang dikumpulkan. Kalau musim sudah ekstrim begini jangan dibakar. Bahasanya jangan. Jangan dibakar. Karena dikala dibakar itu dampaknya nanti bisa langsung nyebar dan itu sudah terbukti di mana-mana.
2: Apalagi habis bakar terus ada tetangga lewat, tahu nggak sih itu dilupain kan?
0: Lebih parah lagi.
1: Kemarin.
3: Biasanya ibu-ibu ya. Biasanya ada tetangga yang mampir. Rupinya itu
2: langsung berbagi info ya.
3: Itu dia.
1: Nyapu satu halaman kayak 10 hektar sapuannya.
2: Oke, kita lanjut kita buka cek. Kita mau tahu tentang situasi teman-teman ketika berada di lapangan. Nah, jadi tantangan paling berat yang dialami oleh kawan-kawan dari BPBD, Manggalakni dan lain sebagainya saat memadamkan api ketika terjadi karhutla itu apa sih sebenarnya tantangan terbesarnya?
0: Bagi kami sebenarnya tidak ada tantangan terbesar karena sebenarnya dari awal kan kita sudah siapkan diri kita untuk menghadapi hal tersebut. Tetapi memang di lapangan kita temukan hal-hal yang menghambat pekerjaan kita. Salah satunya sulitnya air. Yang kedua sulitnya akses. Karena di kala kebakaran sudah masuk misalnya sampai 300 meter, setengah kilo dari pinggir jalan. Kita untuk mencapai titik kepala api itu, kita memerlukan effort yang luar biasa. Karena itu yang terjadi di lapangan. Itu yang terjadi di lapangan. Yang berikutnya lagi yang paling kadang kita jadi sulit, air yang kita gunakan posisinya jauh. Kita harus estafet, bolak-balik. Yang memang saat ini kita juga dapat bantuan dari pihak swasta dari sisi suplai air. Dia pakai truk tangki dia yang kapasitasnya 20.000 sehingga kita terbantu sekali. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kadang tanahnya nggak mampu untuk kekuatan dengan beban berat tadi. Yang 5.000 aja kadang ambles apalagi yang berat.
2: 20.000 Tangki ambles masalah baru lagi ya.
3: Itu kan sarananya besar itu. Kadang-kadang lokasi di penanganan itu kadang-kadang jalan setapak.
2: Iya, bukan jalan aspal ya, Bro ya.
3: Bahkan untuk hutan. Jadi itu merintis, itu sampai pernah itu kawan-kawan itu merintis 500 meter. Merintis untuk mengejar kepala api itu. Mengejar kepala api itu. Dan sumber air pun yang terdekat itu hampir 3 kilo.
1: Jadi
3: sarana itu bolak-balik.
2: Komplikasi Mas Rahim.
3: Betul. Karena satu tangki 4.000 itu kapasitas kita 4.000 rata-rata. Itu kalau kita pulkan itu cuma 15 menit 4.000 itu habis. Betul. Sementara bolak-baliknya itu hampir setengah jam. Yang ketoga sumber air ngisi balik lagi itu hampir setengah jam. Kita memakainya itu cuma 15 menit.
2: Jadi ini Mitra Bunga yang ternyata harus kita pahami bersama. Ada yang berkomentar kadang di sosial media, kenapa sih nggak dipadamkan? Udah berusaha, tapi ternyata situasinya seperti itu. Apinya di mana? Sumber airnya di mana? Bolak-balik lansir airnya juga perlu waktu. Jadi tantangan medan, tantangan lokasi itu menjadi tantangan
3: karena dia kondisi kemarau, kekeringan, otomatis sumber air air itu kering. Biasanya di Solokan, Paritan itu ya terisi air. Kalau kondisi normal cuaca, dalam kondisi sekarang ini itu sudah nggak ada airnya lagi.
2: Nggak ada ya.
3: Betul.
2: Habis gitu ya.
1: Nah, ini Pak Rohim dan juga Pak Jali nih ya. Kan tahun ini pekat juga nih ya, panjang lagi nih ya untuk kabut asap karhutlah yang kita rasakan ini. Nah, nih suka dukanya apa nih? Jangan-jangan banyak dukanya ya, Pak.
2: Kalau dengar ceritanya sih ngeri ya.
1: Jadi enggak tega ya mau tanya yang ini ya. Suka duka nih membagi fokus nih ya. Antara kita harus bertugas untuk memadamkan, segera harus padam, warga lagi harus ada yang dievakuasi, karena kemarin sempat viral nih ya. Tuh. Ada warga juga yang keluarganya lah perlu evakuasi. Dan juga persiapan dari logistiknya. Aduh, gimana nih strateginya nih? Nah, ini strategi apakah lagi nih yang kita tanyakan ya.
2: Strateginya bawa singkong terus bawa ke Arusan, lemparin singkongnya gitu ya. Nanti kalau udah selesai baru dimakan gitu ya. Lagi.
1: Atau perlu bawa tim cewek nih ya, kalian yang urusan dapur gitu ya.
2: Ija siap, Ija. Gimana Bang Roy, suka dukanya nih?
0: Ya, kita akan sangat berbahagia apabila pemadaman itu tuntas.
2: Sukanya di situ ya.
0: Itu luar biasa bagi kami. Artinya jerih payah kita yang kadang seharian itu terbayar rasanya kalau sudah bisa memadamkan di satu titik yang memang kita anggap itu urgent. Nah, dukanya adalah di kala kebakaran sebegitu luas, tenaga kita tidak bisa mencapai semuanya. Jadi ada titik-titik yang terus terang aja kita tidak bisa jangkau.
2: Di luar kuasa.
0: Ya, itu yang kita sebenarnya ikut sedih. Tapi ya makanya kami kadang kenapa kok keterlibatan masyarakat itu penting di sana.
2: Iya, iya, betul.
0: Untuk saling mengingatkan, saling apa istilahnya mendorong untuk supaya menggunakan api dengan bijak, api dengan bijak itu harus selalu digaungkan. Karena api itu sebenarnya tuh bermanfaat.
1: Betul.
0: Bermanfaat banget. Asal digunakan dengan bijak. Tetapi kalau penggunaannya dengan cara yang abai, dengan cara yang tidak bijaksana, itu yang berdampak pada semuanya yang berdampak. Karena asap tidak pernah memilih kepada rumah yang bakar.
2: Iya benar. Iya. Benar.
0: Siapapun yang hidup di situ akan didatangi asapnya.
3: Betul.
0: Jabatan apapun akan dapat asapnya juga.
1: Iya.
0: Sehingga kalau tahu dampaknya seperti itu, seharusnya dimulai dari kepedulian tadi.
1: Betul.
0: Mungkin itu.
2: Monggo suka dukanya
3: sama aja ya pengalaman kita. Kita juga dalam prakteknya di lapangan tergabung juga sama kawan-kawan dari Manggalakni PKPH. Jadi kadang-kadang satu lokasi kita berbagi itu keroyokan. Jadi ya dukanya seperti itu ya. Kita ini mau menuntaskan pekerjaan itu. Tapi kita tidak bisa mengontrol segala sesuatu itu bisa berjalan dengan sesuai
2: ada
3: yang kita
2: hal di luar kuasa kita.
3: Kita. Contohnya seperti sumber air, kemudian juga arah hembusan angin waktu itu, dan itu di luar kontrol kita semua. Dan ya sukanya ya kadang-kadang pekerjaan kita bisa selesaikan dengan tuntas, walaupun kadang-kadang pernah kejadian, beberapa kali kejadian kita pulangnya jam 3 subuh. Jam 4 subuh ya. Itu sering sudah. Karena apa, kejadian laporan masyarakat itu masuknya itu ke Pusdal Op itu jam 11 malam.
2: Juga kenal waktu ya.
3: Betul. Dan laporannya itu bukannya dimasuk ke hutan. Tapi laporannya itu sudah mendekati permukiman warga.
2: Udah merembet.
3: Betul. Secara SOP sebenarnya kita tidak diperkenankan untuk penanganan karena kondisinya sudah tidak aman. Kondisi fisik anggota kita terbatas.
1: Betul.
3: Tapi karena kondisinya itu darurat, itu mendekati permukiman warga.
2: Akhirnya
3: mau tidak mau jam 11, jam 12 malam itu regu saya berangkatkan. Akhirnya sampai subuh jam 3. Pernah sampai dari tengah malam sampai jam 5 subuh. Baru mereka balik.
0: Karena kebakaran ini kan gak jadi
3: siang. Betul.
2: Iya sih.
1: Betul.
3: Gak ada jam waktunya.
2: Gak ada
1: lagi ngayun anak gitu ya.
2: Tiba-tiba gitu.
3: Ngedepnya gak tahu jam berapa, jam berapa.
2: Bang Jali, pernahkah ketika teman-teman bertugas di lapangan itu, mohon maaf nih nanyanya, terjadi kecelakaan kerja? Pernah teman-teman mengalami apa, resiko-resiko apa yang pernah terjadi?
1: Atau mungkin di wilayah lain pernah terjadi apa?
0: Kalau di wilayah kami, alhamdulillah semuanya masih Allah Tuhan lindungi sehingga selamat semuanya. Tetapi di tempat lain yang tahun ini aja, BKO dari Tanah Bumbu yang ditugaskan di Palangkaraya itu kakinya terperosok ke lubang baranya gambut, kakinya terbakar. Jadi separuh kakinya ini terbakar. Satu lagi yang di Kota Waringin Timur terjadi di saat menyelamatkan rumah warga, karena seperti diceritakan beliau tadi, mungkin ya di saat itu semangatnya melebihi effortnya luar biasa, ternyata arah angin berubah. Arah angin yang awalnya diprediksi bisa searah sama dia, ternyata berbalik.
2: Berbalik ya.
0: Karena berbalik, dia tetap mempertahankan karena dengan pertimbangan kalau nggak dipadamkan rumah yang kebakar.
2: Iya.
0: Tetapi ya namanya fisik manusia terbatas, akhirnya tidak kekuatan untuk penahan asap itu nggak lama akhirnya tumbang dan cepat dievakuasi oleh tim yang lain.
2: Jadi petugas pun di lapangan ada yang sampai kolaps pernah terjadi.
1: Iya.
2: Ya,
1: resikonya
2: sangat tinggi.
1: Ya. Ini pekerjaan yang beresiko dan berbahaya.
3: Jadi kadang-kadang kawan-kawan itu ya, sebenarnya ini sudah jam sampai jam 8, jam 9 malam. Tapi mereka tuh tidak mau mundur karena apa? Pertimbangannya sekarang ini yang kita padamkan ini tinggal anggap aja lah 10 meter.
1: Betul.
3: 10 meter lagi yang kita tangani. Itu harus tuntaskan. Betul. Karena apa? Kalau mereka tinggalkan, besok mereka lebih akan kembali lagi menghadapi itu sampai 100 meter sudah. Penjalaran apinya.
1: Segitu,
3: pertimbangannya seperti itu.
1: Betul.
3: Jadi mending mereka pulang lambat.
1: Betul,
3: tapi tuntas. Cuman dari menghadapi aja 10 meter daripada mereka kembali besok menghadapi 50 sampai 100 meter lagi. Seperti itu.
2: Nah, ini
3: kalau bahasa apa itu tanggung.
1: Tanggung. Jangan tanggung-tanggung.
2: Heka, kan jadi tanggung. Oke. Nah, kita ngomong tentang tugas teman-teman di lapangan masih Mitra Bumas ya. Momen-momen yang mungkin menjadi momen paling berkesan untuk teman-teman juga. Apakah pemadaman ini dilakukan biasanya dalam 1-2 hari saja atau bisa jadi malah
1: berhari-hari, berminggu-minggu.
2: Gimana Bang Rohin?
0: Bahkan kalau tahun ini hampir sepanjang bulan itu kita mau lakukan pemadaman.
2: Gak berhenti-berhenti ya?
0: Gak berhenti-berhenti.
1: Gak main minggu lagi ya?
2: Gak mingguan Pak arisannya bro.
0: Jadi memang luar biasa ini. Luar biasa. Sehingga apa itu istilahnya, kita harus melibatkan semua kekuatan, melibatkan semua stakeholder untuk mencari solusi permanen dari sebuah yang namanya bencana kebakaran ini. Nah, solusi permanen ini ya tentunya harus duduk bareng.
1: Betul,
0: duduk bareng membicarakan apa penyebabnya, terus bagaimana mengambil langkah-langkahnya, strateginya apa, terus kekuatan kita apa yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan mitigasi untuk kegiatan ini. Karena memang kejadian ini hampir tiap musim kemarau terjadi.
2: Siklus
0: sehingga bisa diantisipasi sebenarnya, bisa diantisipasi dengan cara ya bagaimana ya duduk bareng tadi mencari solusi yang bagus untuk masyarakatnya, untuk ya kebutuhan-kebutuhan akan lahan dan seterusnya.
3: Betul.
0: Karena nih hampir semuanya alasannya itu adalah alasan ekonomi rata-rata.
1: Iya.
0: Harga sawit bagus, buka lahan.
1: Betul.
3: Jadi ya pada intinya salah satu. Apapun tindakan kita, mitigasinya seperti apa, kuncinya adalah tetap melindungi masyarakat. Langkah-langkah itu jangan sampai kita mengambil langkah-langkah itu nanti ada efek negatif.
2: Efek negatif.
1: Lebih luas. Berpikir panjang lah ya.
2: Bang Jali, mana sih sebenarnya yang lebih diutamakan dari teman-teman dari teman-teman yang biasa berjibaku menangani karhutla? Sebenarnya lebih penting pencegahan kah atau lebih penting penanggulangan kah?
3: Okay. Sebenarnya lebih penting ke pencegahan.
2: Pencegah ya.
3: Kalau sudah penanganan, penanggulangan itu berarti sudah terjadi. Cuman memang dalam sisi pencegahan ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Keterlibatan masyarakat, kesadaran masyarakat untuk artinya mengelola hutan alam kita dengan bijak, itulah yang sangat-sangat saya pikir yang sangat-sangat penting, komponen yang sangat penting di situ ya. Kalau sudah penanggulangan itu artinya sudah terjadi.
2: Pencegahan yang menurut Mas Rohim sendiri perlu untuk lebih ditingkatkan ataupun bentuk-bentuk pencegahan yang biasa dilakukan oleh kawan-kawan dari Manggala Agni, PT Kehutanan.
0: Pencegahan yang kita lakukan yaitu penyadar tahuan ke masyarakat itu kita berbagai cara kita lakukan. Salah satunya adalah penyadar tahuan melalui dunia pendidikan. Kita sasar biasanya mulai dari anak TK, anak SD maupun SMA.
2: Sedini mungkin mas.
0: Ya, kita pernah melakukan sosialisasi ke anak TK. Itu ya sambil bermain sambil tetapi dikenalkan bahaya penggunaan api yang tidak bijak itu akan berbahaya.
3: Fun education lah.
0: Jadi kita garap dari hal-hal yang orang ditegur orang lain mungkin agak susah, tetapi kalau anaknya yang bilang itu akan lebih mengena.
2: Bisa jadi
0: seperti itu. Yang kedua dari tingkat SMP juga kita garap untuk lakukan. Makanya di sana kita juga ada namanya sosialisasi, namanya school visiting. Kita datang-datang ke sekolah-sekolah. Dan kita juga membuka diri apabila nanti ada sekolah-sekolah yang ingin belajar tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan, datang ke markas kami, akan kami terima dan kami ajari.
2: Boleh ya?
0: Kami terbuka. Silakan dari instansi manapun boleh, atau dari sekolah manapun boleh. Itu kita kenalkan dari awal sampai pelaksanaan di lapangan seperti apa, kita kenalkan.
2: Sesuai dengan tingkat usia ya? Kalau upaya dari BPBD sendiri ya, kalau untuk pencegahannya apa nih?
3: Di BPBD itu ada namanya bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Jadi mereka itu hampir setiap sepanjang tahun sosialisasikan tentang regulasi, tentang aturan, baik itu undang-undang ataupun dari Permendagri ataupun Kepmen ataupun Kepres ataupun Impres, instruksi dari presiden. Itu selalu disampaikan, disosialisasikan dari tingkat desa sampai kecamatan dan juga ke dunia usaha. Jadi kita juga sudah intervensi sampai ke dunia usaha untuk langkah-langkah pencegahan seperti ini. Jadi bukan masalah kebakaran hutan dan lahan saja, tapi semua jenis kebencanaan kita juga sampaikan di sana, di mana keterlibatan mereka itu, posisinya di mana, seperti itu. Dan pokoknya terjadi bencana, apa yang harus dilakukan, baik itu di tingkat usia ataupun jenis kelompok masyarakat, itu kita masuk ke sana semua.
0: Atau biasa clue-nya Mas, mencegah lebih baik daripada mengobati.
2: Benar juga sih ya.
1: Juga. Pas banget nih ya. Jangan kayak dia nih ya. Sukanya obat.
2: Gak tahu tiba-tiba panunya gede aja gitu ya.
0: Jadi mencegah lebih.
1: Betul, gak pernah mandi sih kamu. Nah ini, kalau Pak Rohim dan juga Pak Rijali ini ya, bagaimana nih peranan masyarakat, anak-anak muda sekarang nih ya, untuk mencegah dan juga menangani saat ini yang sudah terjadi, dan juga nanti ke depannya kalau bisa kita sama-sama mencegah nih. Gimana peran masyarakat dan juga anak-anak muda kita sekarang nih yang siapa juga punya yang, peran nih ya.
2: Siapa tahu mitra buah ada yang mau jadi relawan.
0: Wah, perannya itu sebenarnya banyak ya. Apalagi dengan maraknya media sosial, itu menginformasikan tentang pencegahan ini melalui akun-akun pribadi atau akun-akun kelompok, itu sangat bisa dilakukan. Dan hal itu saat ini kan tidak memerlukan modal ya. Asal ada kuota, ada HP, bisa digunakan hal seperti itu. Yang berikutnya lagi yang tidak kalah pentingnya adalah saling mengingatkan. Saling mengingatkan di antara kita, baik kita sebagai masyarakat, kalau ada melihat sebuah orang menggunakan api dengan tidak bijak tadi, ya segera diingatkan. Dampaknya Pak, ini kalau sampai terbakar kebun orang kena, ya nanti dampak terberatnya nanti Bapak bisa kena sanksi hukum.
2: Dipidanakan.
0: Itu yang paling berbahaya. Yang kedua, dampak ekonomi. Kalau kebunnya terbakar, nggak bisa membiayai anaknya sekolah.
2: Kuliahnya berhenti akhirnya. Nggak ada dana dong. Paksa pinjol deh.
1: Terkait dengan itu tadi ya Pak Rohim ya, ini jika ada warga nih melihat nih adanya titik atau aktivitas pembakaran nih tadi, kemana sih harus melapor?
0: Melapornya harus dua, menurut saya. Pertama, melapor kepada orang yang atau petugas yang akan memadamkannya. Yang kedua, kalau memang ada orangnya, dilaporkan ke penegak hukum. Biar juga ada sisi jeranya.
2: Efek jeranya.
0: Kalau memang kita tahu orangnya ya, kecuali memang kita lihat datang sudah habis dan menyala, nggak ada orangnya ya, mungkin kita langsung lapor ke pihak kami atau pihak BPBD untuk bisa merespon secara cepat. Tetapi di tingkat tapak pun mereka sudah juga harus melakukan pencegahan sedini mungkin. Kalau apinya masih kecil ya silahkan dimatikan langsung aja,
2: digepok-gepok gitu ya.
0: Tapi kalau api sudah nggak bisa dikendalikan dengan cara seperti itu, ya silahkan kita.
1: Jangan kayak kamu ya, lapor kepada Allah saja deh.
2: Kalau Bang Jali, untuk posko sendiri apakah ada juga kan ya?
3: Untuk kita, untuk pusdalop itu 1/24 jam itu di BPBD itu informasi 1/24 jam ada nomor call center-nya nanti.
2: Ada nanti ditulis sama Nijar ya Jali ya.
3: Kemudian juga di tingkat tapak juga kita ada di sana ada MPA. Di
2: MPA apaan Pak?
3: Masyarakat Peduli Api. Itu ada di kita hampir sudah di hampir di 50 desa dan kelurahan.
2: Binaan dari BPBD.
3: Betul, binaan dari BPBD.
2: Dari Manggarai ada binaan juga?
0: Karena wilayahnya cukup luas, kami di Barito Utara baru ada 3 binaan MPA.
2: Oh, okay. Tapi di kabupaten lain juga
0: ada. Di kabupaten lain ada. Sehingga kita untuk di sini memang sedikit. Tetapi pada prinsipnya, karena MPA itu modal dasarnya sukarelawan, siapapun yang menggunakan tidak ada masalah. Bentukan BPD, bentukan KPH, atau bentukan DLH. Dulu ada DLH yang membentuk.
2: Betul. Juga. Oh, ada juga ya.
0: Itu tidak masalah digunakan. Jadi saling berganding tangan aja. Betul. Itu tidak ada masalah.
3: Tidak. Artinya kami pun kalau di tingkat tapak, kami boleh monggo kami pakai MPA kawan-kawan dari Manggalakni. Kawan-kawan Manggalakni pun tidak ada kendala sama sekali mengontak itu anggota MPA dari bentukan BTB.
2: Open access semuanya.
3: Betul
2: semua sekali. Karena tujuan utamanya satu.
3: Betul.
2: Untuk
3: sama.
2: Menanggulangi karat lata. Nah, gak kerasa Mitra Bungas ya. Udah banyak sekali
1: ya cerita dari beliau berdua nih.
2: Iya.
3: Karena belum puas nih Pak.
2: Mulai dari
3: masih banyak lagi yang mau.
2: Kita terusin sampai tahun baru kelar. Tapi yang pasti obrolan bersama Bang Jali dan juga Bang Rohim hari ini tentang karhutlah benar-benar membuka pikiran kita semuanya.
1: Betul,
2: ya. Dari awal yang enggak tahu, bahkan tadi yang paling sederhana kata Maya hotspot apaan dia langsung mau tethering. Ternyata bukan yang itu.
1: Itu gosong kita ya.
2: Iya. Nah, sebelum kita tutup obrolan pada podcast hari ini, mungkin ada dari Bang Rohim dan juga dari Bang Jali
1: pesan-pesan BPD,
2: apa yang mau dipesanin untuk Mitra Bungas di sana yang lagi nonton podcast kita terkait karhutlah, kabut asap dan hal-hal lainnya yang mungkin penting bagi Bang Rohim dan juga Bang Jali.
3: Silahkan.
2: Boleh Bang Jali dulu deh ke Mitra Bungas.
3: Kasih Mitra Bungas, satu pesan kami, kita jaga alam, alam akan jaga kita. Makasih.
2: Asik.
1: Luar biasa.
2: Break. Kita jaga alam, alam juga akan jaga kita. Bang Rohim, silakan.
0: Saya punya clue yang ringan aja. Api memang tidak bisa kita tinggalkan, tetapi api kecil teman kita, api besar musuh kita. Gunakan api dengan bijak. Itu aja dari kami.
2: Gunakan api dengan
1: bijak.
2: Yes. Nah, dari obrolan hari ini kita jadi sama-sama paham Mitra Bungas ya, bahwa ternyata karhutlah bukan cuma cerita tentang api aja, tapi juga cerita tentang lingkungan yang terbakar, udara yang kita hirup, kesehatan dan juga keselamatan teman-teman di lapangan yang dipertaruhkan, yang ternyata tidak kaleng-kaleng upaya teman-teman di lapangan untuk memadamkan api akibat karhutlah.
1: Iya, dan tentunya nih ya, ini PR kita bersama, tugas kita bersama. Memutus karhutlah tidak hanya mengandalkan BPBD saja, Manggalakni saja, TNI Polri gitu ya, pemerintah daerah ataupun petugas pemadam nih ya. Ternyata kita semua sebagai masyarakat di seluruh generasi punya peranan.
2: Yes, jangan lupa jaga hutan kita ya, jaga lahan kita juga, jaga udaranya, karena udara bersih bukan sebuah kemewahan tapi kebutuhan kita
1: semua.
2: Ya, terima kasih banyak sudah tonton podcast kita kali ini di Teras Batara. Semoga menginspirasi Mitra Bungas bisa lebih paham juga. Ini juga merupakan bentuk salah satu kepedulian pemerintah daerah untuk mengedukasi kita semua. Terima kasih banyak untuk Bang Rohim dari Manggalakni. Terima kasih Bang Jali dari BPD sudah hadir di podcast Teras Batara. Jangan lupa untuk dukung terus Teras Batara dengan cara apa, Bu?
1: Dengan cara like, subscribe, dan share. Komen juga ya. Itu tadi suara Nizar.
2: Yes, komen juga kira-kira tamu berikutnya yang mau diundang di Teras Batara siapa tinggalkan jejak Anda. Kita pamit dulu ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.
1: Bye. Terima kasih. Ya, kita lanjut ngopi kalau gitu ya.
4: Ya, pendengar, demikian tadi baru saja kita ikuti ya podcast Teras Batara, yang mana tadi menghadirkan tentunya pejuang dan juga relawan dari Manggalakni dan juga BPBD ya, dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah. Baik, pendengar, masih terus di Pro 1 RRI Palangkaraya ya, di kesempatan siang hari ini menemani ragam aktivitas Anda ya. Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, dan apapun juga aktivitas Anda bisa berjalan dengan sebaik-baiknya, lancar semuanya ya. Ya, baik pendengar, sesaat nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya ya, kita kembali akan bergabung nanti dengan RRI Pro 3. Kita kembali akan simak dinamika olahraga.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Ya pendengar, inilah Pro 1 RRI Palangkaraya pukul 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3.

Barcelona Femini awali UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Hendro Yap dan Violin Intan torehkan rekor nasional di Asian Games 2026. Persija Jakarta datangkan Marcelino Ferdinand untuk musim 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 24 September 2026 bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Barcelona Femini mengawali perjuangan mempertahankan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC. Dua gol Ewa Payor membawa Barcelona meraih 3 poin pada laga pembuka di Estadi Johan Cruyff dini hari tadi. Liliana Nadia menyampaikan laporannya.
1: Gives one way, then the other, creates some space for herself. That's a lovely back heel. The chance is there. Huge opportunity. Surely falls to.
2: Barcelona Femini mengawali pertahanan gelar UEFA Women's Champions League dengan kemenangan 5-2 atas Paris FC dini hari tadi. Bermain di Estadi Johan Cruyff, Barcelona sempat tertinggal 0-1 lebih dahulu sebelum bangkit dan mencetak 4 gol pada babak pertama. Caroline menyamakan kedudukan melalui umpan Claudia Pina, sekaligus mencetak gol pertamanya bersama Barcelona. Clara Serra Jordi, Ewa Payor, dan Caroline Graham kemudian menambah gol untuk membawa Barcelona unggul 4-1 saat turun minum. Memasuki babak kedua, Ewa Payor kembali mencetak gol dan melengkapi Brace dalam pertandingan tersebut. Paris FC kemudian memperkecil ketertinggalan melalui gol Clara Mateo dalam situasi serangan balik. Namun, Barcelona berhasil menutup pertandingan dengan skor akhir 5-2. Usai laga, Payor mengaku senang dengan kemenangan dan 3 poin pertama Barcelona di Liga Champions musim ini.
3: Yes, we won the game and this.
2: Kami berhasil memenangkan pertandingan dan itulah target kami hari ini. Ini merupakan laga pertama Liga Champions, jadi terasa sangat istimewa. Apalagi kami bermain di stadion sendiri di hadapan para penggemar kami. Kami berhasil meraih 3 poin pertama dan sangat senang dengan hasil ini. Kami kembali memulai perjalanan di kompetisi ini dan kami sangat bahagia.
3: We start again. We are very happy for this.
2: Di sisi lain, Paris FC sejatinya membuka pertandingan cukup baik dengan gol pembuka Evelyn Vins pada menit kelima. Namun, tim tamu kesulitan membendung kebangkitan Barcelona yang mencetak 4 gol sebelum jeda. Paris FC hanya mampu menambah 1 gol pada babak kedua melalui Clara Mateo. Usai laga, Vins menilai timnya kehilangan momentum setelah melakukan kesalahan sehingga Barcelona mampu mengambil alih kendali pertandingan.
3: I mean, we do mistake, we let them get the momentum.
2: Menurut saya, kami melakukan kesalahan dan membiarkan mereka mendapatkan momentum. Kami tahu Barcelona pasti akan mencetak gol pada satu titik, tetapi sebelumnya kami sebenarnya bermain sangat baik. Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat, dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila.
3: Hoping to score 5 goals against Barca is quite crazy.
2: Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servette, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022, 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, iya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba. Karena sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di detik ya. Karena dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk menjadi

Sementara itu, tim Dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course Gifu, Jepang siang ini, dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

Masih dari ajang Asian Games, Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar, karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan, dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited. Really looking forward to it. And yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama

MSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 asis pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 asis di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini. Indonesia.

Masih dari kabar seputar transfer pemain. Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Raisa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizul Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizul merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizul dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat bilang harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga, prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia yang tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada bilang pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, mendengar saatnya kumandang azan sholat zuhur untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia mengatakan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah karena Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari tanpa tertinggal takbiratul ula, maka akan ditulis baginya dua kebebasan, yaitu bebas dari neraka dan bebas dari sifat munafik. Hadis riwayat Tirmizi dari kitab At-Targhib. Demikian hadis tentang pentingnya sholat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, peringat selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda umat Islam yang menjalankannya. Dan masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya, pendengar, kami sampaikan ya sebuah pesan dari PT PLN Persero UPT Palangkaraya. Demi keselamatan masyarakat dan instalasi tenaga kelistrikan, PLN Unit Pelaksana Transmisi Palangkaraya menghimbau agar 1. Tidak bermain layang-layang atau melakukan aktivitas lain di bawah jaringan saluran udara tegangan tinggi. 2. Tidak mendirikan bangunan di dekat tower transmisi dan jalur saluran udara tegangan tinggi. 3. Tidak menanam pohon di bawah jalur saluran transmisi yang berpotensi mengganggu jarak bebas aman. 4. Apabila ingin melakukan penebangan pohon di sekitar saluran udara tegangan tinggi, Anda dapat berkoordinasi dengan petugas PLN agar mendapat bantuan dan pengawas dalam penebangan. 5. Segera informasikan kepada PLN apabila menemukan kondisi berbahaya atau melihat aktivitas yang berbahaya di dekat saluran udara tegangan tinggi melalui aplikasi PLN Mobile atau call center PLN di nomor 123. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero UPT Palangkaraya. UPT Palangkaraya, super.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ya, selamat siang dan terima kasih pendengar. Anda masih bersama Pro 1 RRI Palangkaraya. Dan ngomong-ngomong tentang kabut asap nih ya, mungkin Anda juga merasa kalau hidung kita begitu ya pendengar jadi lebih cepat kotor ya, apalagi saat udara sedang penuh asap dan debu. Nah, tentunya partikel-partikel kecil yang tidak sengaja terhirup ya, ini bisa masuk ke saluran pernafasan. Tentunya kita juga perlu lebih waspada ya. Jadi jangan lupa Anda pendengar ya, gunakanlah masker saat Anda beraktivitas di luar ruangan, terutama ketika kondisi udara sedang berasap ataupun berdebu seperti saat ini ya. Jaga kesehatan, jaga pernafasan, dan tetap semangat untuk melaksanakan aktivitas Anda.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, sudah 5 hari ya aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut Palangkaraya terganggu ya akibat kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan, dan jarak pandang di sekitar landasan pacu ini bahkan sempat berada di bawah 500 meter ya, dan pada kondisi tertentu ini hanya sekitar 150 meter. Ya pendengar, tentunya kondisi seperti ini sangat beresiko ya bagi aktivitas penerbangan, karena jarak pandang yang terbatas penerbangan pun harus ditunda dan dibatalkan demi keselamatan. Ya, akibatnya banyak jadwal penerbangan yang juga ikut terdampak ya, dan membuat tentunya para calon penumpang ini harus menunggu lebih lama. Ya, pendengar, semoga kondisi kabut asap ini segera membaik, jarak pandang juga kembali normal, dan aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut bisa kembali berjalan lancar ya. Ya, pendengar, tentunya juga bagi Anda ya yang mungkin sedang bepergian menggunakan pesawat, tetap pantau informasi dari maskapai masing-masing ya, dan tentunya juga utamakan keselamatan Anda. Semoga semuanya senantiasa diberikan kelancaran ya. Ya, informasi tentang tertutup kabut asap 5 hari aktivitas penerbangan Palangkaraya terganggu, Anda dapat membacanya ya pendengar di rri.co.id.

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya, karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

pendengar, di tengah kondisi kabut asap yang masih lumayan tebal dan cukup tebal ini ya, pemerintah Kota Palangkaraya bersama Dinas Kesehatan juga menyediakan rumah oksigen ya pendengar di sejumlah wilayah. Nah, lalu bagaimana cara memanfaatkan rumah oksigen ini, dan sebenarnya rumah oksigen ini diperuntukkan bagi siapa saja? Nah, pendengar, rumah oksigen ya, ini pada dasarnya disediakan sebagai tempat ya bagi masyarakat yang terdampak kabut asap dan membutuhkan udara yang lebih bersih, terutama bagi Anda yang mengalami keluhan pernapasan akibat paparan asap ya, seperti sesak, batuk, atau merasa tidak nyaman saat menghirup udara di luar. Ya, pendengar, kalau mengalami keluhan yang berat ya atau kondisi kesehatan yang semakin memburuk, jangan hanya mengandalkan rumah oksigen ya. Segera periksakan diri Anda ke fasilitas pelayanan kesehatan agar mendapatkan penanganan yang sesuai. Jadi manfaatkan fasilitas yang memang sudah disediakan pemerintah ini dengan baik, terutama bagi Anda yang memang membutuhkan ya. Dan jangan lupa tetap kurangi aktivitas di luar rumah saat kualitas udara sedang buruk. Gunakan masker ketika Anda harus beraktivitas di luar ya. Dan semoga dengan adanya rumah oksigen ini, masyarakat yang terdampak kabut asap juga bisa mendapatkan udara yang lebih bersih dan merasa lebih nyaman ya. Dan semoga kondisi kabut asap ini ya pendengar juga segera membaik, dan kita semua ya bisa kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Ya pendengar, pemerintah Kota Palangkaraya perluas layanan rumah oksigen hadapi kabut asap karhutla. Anda juga dapat membacanya di rri.co.id. Informasi update lainnya pendengar sesaat nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat, Pro 1 RRI Palangkaraya kembali akan menyampaikan warta berita daerah Kalimantan Tengah.

0: kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?
1: Budi, aku usap rokok lagi.
2: Kenapa, Tono?
1: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
2: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang ya, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
1: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau ya.
2: Apa?
1: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker. Kau itu sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru? Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
2: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
3: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.

0: keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wandi bilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Knalpot brong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak senang kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gaya.
3: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Selamat siang pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari ini Kamis 24 September 2026. Sari berita. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai, akibatnya harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Inilah warta berita daerah selengkapnya disampaikan Dewi Sri Tanjung. Ya, pendengar, kami awali dengan berita pertama. Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Tengah yang dinilai terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan secara berulang. Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan yang dinilai tidak menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Berikut selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana. Aga. Halo. Iya, pendengar, nampaknya hubungan kami dengan Aga Jaya Bijaksana terputus. Beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Sukamara mengajak tim Markas Besar TNI untuk memperkuat penyuluhan dan edukasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, khususnya di wilayah yang rawan kebakaran. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai resiko serta dampak karhutla, sekaligus mendorong tindakan pencegahan secara mandiri. Dikutip dari Antara Kalimantan Tengah, Bupati Sukamara, Mas Duki, mengatakan penanganan karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, pendidikan, hingga keberlangsungan pembangunan daerah. Mas Duki menghimbau masyarakat untuk tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan titik api kepada Babinsa, Babin Kamtimas, atau petugas BPBD Sukamara. Pemerintah Kabupaten Sukamara terus memperkuat sinergi bersama TNI Polri, BPBD, dunia usaha, dan instansi terkait untuk memperketat pengawasan di lapangan. Bupati Sukamara berharap kewaspadaan dan kerjasama seluruh pihak dapat meminimalkan resiko kebakaran hutan dan lahan serta menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Ya, pendengar, Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Tengah yang dinilai terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan secara berulang. Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari langkah tegas pemerintah dalam menindak tegas perusahaan yang dinilai tidak menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan karhutla. Berikut selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan. Aga.
1: Ya, baik, hal tersebut ditegaskan kembali oleh Menteri Kehutanan Indonesia sebelum kembali ke Jakarta melalui Banjarmasin setelah melakukan kunjungan kerja Menteri Kehutanan Raja Jokowi ini terkait dengan 3 perusahaan di bidang kehutanan dan dicabut izin tersebut dikarenakan sudah berulang nanti melakukan pelanggaran yang sama, melakukan dugaan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja dan tidak berpartisipasi mendukung upaya pemerintah dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan dan mencegah kabut asap terjadi di Kalimantan Tengah. Menurut Menteri Raja Juli ini, ketiga perusahaan tersebut merupakan korporasi lama yang sudah berinvestasi di Kalimantan Tengah, namun sayangnya tidak bisa mendukung pemerintah dalam pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Dari ketiga tersebut juga ada kedua di antaranya dicabut izinnya juga bidanan perusahaan di Kalimantan Barat itu ada. Jadi ada sekitarnya perusahaan yang dari Kalimantan yang saat ini izinnya dicabut dan kelima perusahaan tersebut berstatus sebagai perusahaan yang lama berinvestasi di Kalimantan. Dan juga Raja Juli Antoni selaku Menteri Kehutanan juga tidak menutup kemungkinan katanya akan mencabut izin dari perusahaan-perusahaan perkebunan atau kehutanan lain yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan disengaja, karena saat ini berkas-berkas pemeriksaan keterlibatan korporasi-korporasi ini belum selesai dilakukan telaah dan juga dilakukan penyidikan oleh pihak kepolisian. Sementara itu, pada kesempatan yang sama sebelum kembali dari kunjungan kerja ke Jakarta melalui Banjarmasin, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Letjen TNI Suharyanto yang juga berkantor di Palangkaraya dan hari terakhir bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku bahwa masyarakat sudah mendesak bahwa rencana kabut asap yang ada di Kota Palangkaraya ini dinaikkan statusnya menjadi bencana nasional. Namun menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menegaskan bahwa banyak parameter yang harus dijadikan acuan pemerintah bisa menaikkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan ini sebagai bencana nasional, dan ia juga menegaskan bahwa penetapan status bencana nasional itu bukanlah ranah dari BNPB. Jadi Suharyanto tidak bisa terlalu banyak berkomentar terkait dengan penetapan status menjadi bencana nasional ini. Namun Suharyanto menambahkan penanganan karhutla di Kalteng saat ini terpaksa harus mengandalkan satu-satunya cara yakni jalur darat karena jalur udara tidak bisa diandalkan lagi akibat terlalu pekatnya kabut asap, sudah terlanjur pekat sehingga helikopter waterbombing ataupun pesawat operasi modifikasi cuaca tidak bisa terbang di Kalimantan Tengah khususnya, dan juga tidak bisa terbang dari pangkalannya seperti pangkalan di Bandara Samsudin Banjarbaru, Samsudin Nur Banjarbaru, dan juga pangkalan Iskandar di Pangkalan Bun yang sama-sama juga terdampak kabut asap baru-baru ini kembali lagi pekat di daerah-daerah tersebut. Jadi pihaknya berharap dengan segera musim hujan ataupun hujan bisa terjadi di Kalimantan Tengah karena satu-satunya yang bisa memadamkan api dan mengurangi kabut asap ini adalah hujan yang terjadi. Mungkin demikian laporan saya dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Kembali ke studio.
0: Ya, demikian tadi pendengar laporan Aga Jaya Bijaksana. Beralih ke informasi lainnya, masih tentang kebakaran hutan dan lahan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga memastikan keselamatan dan kesehatan masyarakat menjadi prioritas. Penguatan tersebut dilakukan melalui FGD atau Forum Group Discussion Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di lantai 3 FK Hapakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah. Berikut Sabella Indasari melaporkan.
2: Saat ini Kalimantan Tengah berada dalam status tanggap darurat bencana karhutla, sehingga kita dituntut untuk bekerja lebih cepat dan lebih terarah. Karhutla bukan persoalan segelintir pihak, Ini adalah ancaman yang kita hadapi bersama.
3: Penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan Tengah tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Di tengah status tanggap darurat bencana karhutla, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah perlindungan masyarakat, memastikan layanan dasar tetap berjalan, serta mempercepat respon terhadap setiap potensi kebakaran. Hal ini menjadi fokus Forum Group Discussion FGD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Hapakat Lantai 3 Kantor Gubernur Kalimantan Tengah Rabu sore. FGD mempertemukan pemerintah daerah, TNI, Polri, DAD, dan dunia usaha, akademisi, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk menyusun langkah yang dapat diterapkan langsung di lapangan. Dalam sambutan tertulis, Gubernur Kalimantan Tengah Haji Agustiar Sabran melalui Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Anang Dirjo menegaskan keselamatan dan kesehatan masyarakat harus menjadi prioritas, khususnya anak-anak.

0: layanan kesehatan, obat-obatan, dan ketersediaan air bersih.
1: Ini adalah ancaman yang kita hadapi bersama, melibatkan seluruh unsur, mulai dari masyarakat, swasta, pemegang izin usaha, pemerintah daerah, hingga pemerintah pusat. Karena itu, pengendaliannya membutuhkan satu pandangan serta tindakan yang terpadu. Dalam pelaksanaannya, Impres nomor 11 tahun 2026 menjadi salah satu pedoman bagi pemerintah daerah dan upaya pengendalian karhutla.
0: Sementara itu, Ketua Harian DAD Kalimantan Tengah, Andre Elia Embang, menegaskan hasil sosialisasi dan pembelajaran di lapangan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata. Kewaspadaan dinilai perlu. Hasil sosialisasi dan pembelajaran di lapangan harus diterjemahkan menjadi aksi nyata. Kewaspadaan dinilai perlu terus diperkuat selama musim kemarau karena karhutla dapat berdampak terhadap lingkungan, kesehatan, serta kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Melalui FGD, pemerintah provinsi beserta seluruh unsur terkait mendorong langkah yang strategis, taktis, dan terintegrasi agar kebakaran dapat lebih cepat ditangani. Masyarakat terlindungi, layanan dasar tetap berjalan, serta dampak asap dapat ditekan selama kondisi darurat berlangsung.
2: Kegiatan FGD hari ini merupakan langkah krusial sebagai tindak lanjut langsung dari hasil sosialisasi intensif yang telah dilaksanakan bersama Mabes TNI AD sepanjang bulan Agustus hingga bulan September tahun 2026. Hasil sosialisasi ini tidak boleh berhenti sebagai sekedar hanya laporan, melainkan bentuk aksi nyata dan komitmen bersama di lapangan.
0: Kegiatan Forum Group Discussion FGD Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di lantai 3 EKH Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya dihadiri perwakilan dinas maupun instansi terkait di lingkungan pemerintah kota maupun provinsi, TNI, Polri, Lembaga Adat, Dunia Usaha, Akademisi, BPBD, serta rombongan Mabes TNI Penyuluh Karhutla Pusat yang dipimpin oleh Ketua Tim Sosialisasi Mabesat Brigjen TNI Julkifli. Sabila Indah Sari melaporkan.
3: Kepedulian dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk mendukung upaya penanganan karhutla yang lebih cepat. Salah satunya dengan memberikan ruang leluasa bagi petugas pemadam dan sigap membantu upaya pemadaman. Berikut Ayu Isti Prabandari melaporkan.
4: Kebebasan bagi teman-teman pemadam itu terbatas.
5: Kepedulian masyarakat menjadi hal penting dalam membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu mempercepat proses penanganan di lapangan. Kepala Bagian Operasional Komunitas Emergency Response Palangkaraya atau ERP, Justinus Exaudi mengatakan, kepedulian masyarakat dalam penanganan kebakaran masih terbilang minim. Menurutnya, masyarakat kerap lebih mengutamakan membuat konten foto atau video sehingga menghambat ruang gerak petugas pemadam kebakaran untuk melakukan upaya pemadaman. Sementara itu, upaya pemadaman secara mandiri juga bisa dilakukan masyarakat untuk membantu petugas pemadam kebakaran hingga tiba di lokasi kebakaran.
4: Kebebasan bagi teman-teman pemadam itu terbatas. Iya, sering itu terjadi. Kalau untuk hal-hal lainnya kayak karhutla ini, misalnya di saat karhutla ini masih banyak warga yang saat melihat api dia langsung melapor. Padahal apinya masih kecil. Sebenarnya kalau dia inisiatif boleh sebenarnya langsung dipadamkan.
3: Okay.
4: Karena masih kecil, kecuali apinya sudah besar ya.
5: Lebih lanjut, Bendahara Komunitas ERP, Widya Kumala mengatakan, masyarakat juga dapat meningkatkan kepedulian dengan memberikan donasi untuk mendukung penanganan kebakaran. Donasi yang terkumpul dapat digunakan untuk menyediakan peralatan dan memenuhi kebutuhan operasional petugas pemadam kebakaran di lapangan.
6: Nah, kemudian ketika kita ada kejadian misalnya kayak banjir, kemudian kebakaran gini, kita perlu nih buat bantu teman-teman di lapangan. Kita buka donasi.
3: Oke.
6: Kita buka donasi siapapun, mau itu berupa barang, mau itu berupa uang. Nanti kita laporkannya pun kepada masyarakat bahwa uangnya digunakan untuk ini, kemudian barangnya kita salurkan seperti ini, kita ada dokumen.

0: dokumentasinya yang kita sharekan di IG.
1: Kepedulian dan keterlibatan masyarakat diharapkan dapat membantu petugas menangani bencana secara lebih cepat dan efektif. Kolaborasi antara masyarakat dan petugas menjadi bagian penting untuk mengurangi risiko kebakaran meluas serta menjaga keselamatan bersama. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
2: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
3: Ya, pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya siang ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2 FM Pulang Pisau, dan LPPL Batuah FM Buntok. Dua pemuda Palangkaraya, Rifki Kimpul dan Muhammad Faturrahman, sukses membangun rumah telur PKY di Jalan Kecipir Induk. Saat program teras UMKM di Pro 4 RRI Palangkaraya, Rifki Kimpul mengatakan usaha yang baru berjalan 7 bulan sejak Februari 2026 ini berawal dari rencana membuat kandang ayam petelur. Namun karena modal besar dan resiko tinggi, sehingga beralih ke usaha penjualan telur. Kini rumah telur PKY menyediakan telur omega lokal, telur bebek, telur ayam kampung, dan telur puyuh. Pasokan diambil dari Banjarmasin dan Tangkiling dengan SOP sortir ketat satu persatu dengan jaminan ganti 100% jika ada yang telur yang retak ataupun rusak.
4: Jadi waktu itu rencana awalnya malah kami mau bikin kandang ayam petelur, Bang.
5: Oke, kandang ayam malah, Bang.
4: Ya. Setelah riset, kami bertemu dengan dokter hewan, bertemu dengan yang ahli lah di bidang petelur, Bang. Ternyata untuk membuat kandang ayam petelur itu sangat kompleks, Bang. Dan ilmunya memang benar-benar harus dipelajari. Itu yang pertama. Dan yang kedua, modalnya gede banget.
5: Gede banget ya, Tur ya?
4: Betul. Wah,
5: sangat-sangat
4: besar.
5: Kandang ayam tadi,
4: Bang. Kandang ayam. Gede banget, Bang. Dan resikonya adalah resiko kematian ayam, kan? Mm-hmm. Nah, kalau sudah mati ayam, ayamnya mati, sudah rugi itu, Bang. Sudah nggak bisa lagi, ya kan?
5: Iya, yeah,
4: iya. Nah, pada akhirnya kami tetap mikir-mikir-mikir, gimana sih kalau kita jualan telur?
3: Rifki menambahkan setelah melakukan pemasaran via TikTok Live, penjualan meningkat 2 hingga 3 kali lipat dibanding penjualan offline, dan telah menyuplai 7 sampai 10 rumah makan dan coffee shop di Palangkaraya. Kedepan mereka menargetkan buka cabang dan membangun ekosistem petelur lengkap di Kalimantan Tengah. Ya, pendengar, seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai. Akibatnya harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Berikut Edi Suroso melaporkan.
6: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama bibit tomat, bibit lombok, kita bantu ke petani yang memang mengalami kegagalan.
7: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
8: Untuk eceran Rp140.000 per kilo, ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai. Sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo, sekarang hanya mampu membeli 5.000.
7: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, Pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, diantaranya bibit tomat dan cabai, telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
6: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, jadi aman aja.
9: Kabarnya ada pembagian ya. Gratis bibit tuh kapan balik lah?
6: Nah, untuk bibit yang 1000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar, dan kita masih ada siapkan di kantor, dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, perbibitan di benih apa, cabai itu di kantor.
7: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
10: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar. Khususnya cabai rawit ini ya, agak kering atau keriting ya.
7: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
3: Kepala Kepolisian Resort Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Dwi Yoga Sidimantra menegaskan komitmennya dalam menjaga disiplin dan integritas personil melalui pemberhentian tidak dengan hormat terhadap dua anggota yang telah diputuskan tidak lagi berdinas di lingkungan Polri. Dikutip kantor berita Antara, Kapolres Kota Waringin Timur mengatakan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan bagian dari penerapan aturan internal Polri dalam menegakkan disiplin serta kode etik profesi, juga sebagai upaya menjaga kehormatan dan nama baik institusi kepolisian. Pemberhentian tidak dengan hormat di lingkup Polres Kota Waringin Timur diberikan kepada Ibda Kokok Suprianto dan Brigpol Ferdi Adama. Pemberhentian tersebut diharapkan tidak sekedar proses administrasi terhadap personil yang diberhentikan, tetapi juga menjadi momentum untuk melakukan introspeksi diri bagi seluruh personil Polres Kota Waringin Timur. Pelaksanaan upacara menjadi tindak lanjut atas keputusan pemberhentian keduanya dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Melalui pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat ini, Kapolres Kota Waringin Timur kembali mengingatkan jajarannya bahwa status sebagai anggota Polri melekat dengan tanggung jawab untuk menjaga kehormatan pribadi dan institusi.

0: Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Dewi Sri Tanjung menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat siang.
1: Demikian warta berita daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya siang ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 10 pagi sampai pukul 3 sore. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya siang ini, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menampi bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru, diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan. Kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

0: Request Pop Indonesia, O1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, selamat siang pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya. Berjumpa kembali dalam Request Pop Indonesia ya. Dan di 3221778 atau di 3221779 ya pendengar, kami coba sapa dulu ya pendengar siang hari ini. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Halo. Halo.
2: Halo, halo, halo.
1: Halo, apa kabar?
2: Halo. Halo, baik-baik saja.
1: Pian parau suaranya garing, Kapian, Bang Nanang.
2: Terpapar kabut.
1: Aduh, semoga Pian lekas sembuh.
2: Amin.
1: Iya.
2: Hari ini tebal banget kabutnya petaka ini.
1: Eh, kenapa?
2: Hari ini tebal banget kabutnya.
1: Iya, bujur Bang Nanang, hari inilah hampir semingguan nih lah, beberapa hari ke belakang tuh gini lah. Dari hari Jumat semalam lah.
2: Iya, iya.
1: Semoga Pian lekas sembuh Bang Nanang.
2: Amin.
1: Iya.
2: Gimana kabar Ibu Dewi?
1: Alhamdulillah sehat baik.
2: Amin,
1: amin. Bang Nanang request lagu kah atau kada?
2: Lagu Anak Muhasabah Cinta.
1: Dari
2: Putri Aryani.
1: Versi Putri Aryani lah, ulun carikan dulu lah kesan Pian. Oke deh Pian, kirim salam kah?
2: Salam buat Mama Yuda. Buat Bang Putra Pakalan Bun, Bang Dede Pakalan, Bang Putra Mandiri, buatnya Bang Milon, buatnya Mbak Mbembe, buat Mbak Sasa, Mama Sri, buatnya ya kayaknya semuanya juga dia, selamat siang semuanya, istirahat semuanya.
1: Amin, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Bang Nanang yang ada di seputaran Cilikriwut, Kota Palangkaraya ya. Oke deh, halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang. Dengan Bapak siapa ini, di mana Pak?
3: 100% Indonesia.
1: Iya, 100. Dengan Bapak siapa ini Pak?
3: Reno Kak.
1: Oh, kenapa Pian? Kalem benar pinanya.
3: Kenapa? Jauh benar Kakak.
1: Iya, pina.
3: Jauh benar Kakak.
1: Kada, kada jauh, tapi pina kalem.
3: Dalamnya kak, jangan apa teman-teman asap banan nih kak.
1: Jadi Pian pun mode asap kalam lah.
3: Iya kalam kak, tapi kalau bunyi lagi ya kak. Ya, tanah apa kak, sama-sama lah.
1: Iya, nyata ay.
3: Bunyi.
1: Apa kabar Sampit?
3: Ya, masap ya kak.
1: Iya, beparah juga lah.
3: Hujannya lebat.
1: Oh, ada hujan semalam lah.
3: Hujan air mata kak.
1: Oh,
3: hujan. ada biasa lalu di sini kayak hujannya kayak.
1: Masya Allah, ulu nih kehendak ulu nih hujan duit, bang. Ada hujan air mata.
3: Masa lu ada 3 bulan nang kira-kira lebih aja.
1: Ya. Bulan gin jadi habang gitu. Lah, Bang Reno lah.
3: Ini itu amano kayak emang hujan air mata tadi.
1: Iya, mengadu kepada yang siapa kita? Kita
3: mengali jaga sesila apa tuh kehendak orangnya kebakalan kita kaya.
1: Iya.
3: Ini kehendak kita akan nyaman, jangan kehendak orang ini kan kebakalan kita.
1: Oh, bujur. Pian pengendak
3: apa kita?
1: Pian hendak anu mendengar lagu kah, pakai saha?
3: Lagu-lagu aja dek titik puspa, kupu-kupu malam dek.
1: Titik puspa kah?
3: Kupu-kupu malam ya titik puspa, kupu-kupu malam ya.
1: Iya aja.
3: Anu ngirim ngalem salam lo kak.
1: Boleh.
3: Lisa kak, Ayah, Sasa kan. Jadi Bang Umay, Bang Karim, Bang Tony, dan Rudy, Putra, dan Rian, Naparo, Mas Toto kak. datang Bang Meme, Bang Agus, Samsul, Paride dan Bang Agau, Nang Banjar tadi kan, Jipri, dan Putra Pangkalan Bun, Putra atau Putra Mandiri kan, tuh harus peringatan kan. Itu semuanya jaga tanpa kecuali semua seberatan dari Banjar kai. Nah itu jakalah, assalamualaikum.
1: Kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Reno yang ada di Sampit. Ini ada Pak Tony. Pak Tony selamat siang.
4: Halo.
1: Iya.
4: Selamat siang.
1: Selamat siang.
4: Sehat.
1: Alhamdulillah puji Tuhan. Suaranya.
4: Apa kabar, model?
1: Iya suaranya waduh sehat banget nih Pak Tony nih.
4: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Cuma datanya tidak sehat
1: mulai. Oh iya, yang penting kita dulu sehat ya kan Pak Tony ya.
4: Iya.
1: Oke deh, Pak Tony mau request lagu?
4: Lagunya Sepenggal Cinta Yang Hilang dan Badai.
1: Ah, Sepenggal Cinta?
4: Yang Hilang.
1: Sepenggal Cinta Yang Hilang. Sepenggal Cinta dia yang apa?
4: Ini, ya?
1: Yang vokalisnya Agus siapa tuh ya?
4: Dari Lola.
1: Dari?
4: Lola Drekel.
1: Oh Lola Drekel. Oke deh versi Lola Drekel.
4: Di situ tambah tebal Mbak De.
1: Oh iya tebal Pak Tony sampai kuning warnanya.
4: Apa yang warna kuning Mbak De?
1: Warna apa tuh asapnya?
4: Asapnya.
1: Iya Pak Tony. Kita sebenarnya sudah di September tapi ternyata belum hujan juga ya.
4: Jadi, mungkin November kalau hujannya.
1: Iya, perkiraan BMKG Oktober nih Pak.
4: Ya, penting kita bersyukur jembede.
1: Iya, bersyukur kita syukur
4: sehat. Dan sabar nantinya.
1: Syukur, sabar, subur.
4: Hujan ini, hujan. Iya. Mampu kan kita jalan-jalan gitu.
1: Sepenggal ujian.
4: Cekalteng ini hampir ini juga, Mbak.
1: Iya.
4: Anak juga ini di Muaratewe kita tebal.
1: Oh, di Muaratewe ya, hampir sekalimantan.
4: Di Bor juga anak-anak ya,
1: Mbak. Iya.
4: Tapi hari ini ke Palangka mereka.
1: Oh datang, alhamdulillah.
4: Belum Mbak.
1: Oh tapi belum masih sampai, masih di perjalanan. Ya? Semoga lancar, selamat sampai ya, Palangkaraya.
4: Ada omnya itu pagi tadi barusan meninggal katanya.
1: Oh di mana Pak Tony?
4: Di Palangka.
1: Sakit.
4: Bang masih 45 Mbak, kena stroke dia.
1: Oh muda, 45 seumuran saya dong.
4: Iya dia menyelesaikan S3-nya dengan beliau.
1: Oh, mungkin kecapean. Kecapean. Iya. Ya.
4: Mm-hmm. Ini apa? Tekanannya naik gitu.
1: Oh, iya memang ada bakat
4: darah tinggi. Per 125 bawahnya itu enggak bisa turun-turun.
1: Tinggi banget. Iya.
4: Lupa sekali istri deh, Bade.
1: Betul.
4: Mas pegawai negeri. Ya. DPO situ ya kan.
1: Iya, oke. Okay. Turut berduka okay, cita ya, ya Pak Tony ya. Oke, okay, boleh Pak Tony mau kirim salam.
4: Untuk Mbak Reno, Bang Reno tadi salam sehat sama keluarga di Sampit ya.
1: Iya.
4: Pak Umay, terus Mbak Sasa, Mbak Susi juga ini salam sehat. Terus Bung Jepri yang terakhir, Bung Jepri, Mama Yuda, Bang Agau juga, Putra Pangkalan Bun, Bung Karim juga. Bang Karim juga sama jaga api juga Mbak De di iya. Sebango.
1: Bang Karim ya.
4: Ya Bang Kamarudin juga ya. Sama-sama jaga kesehatan di Pulau Pisang.
1: Iya.
4: Kayak untuk semua aja Mbak De ya.
1: Iya Pak Tony.
4: Pak Dewi sebagai tugas.
1: Terima kasih.
4: Kalau ada Tony. Nomor ini Mbak De, Mas Yos dikirim sama Mbak Susi ya.
1: Oh boleh.
4: Iya biar bisa. Sistem aplikasi nanti. Oke, terima kasih Mbak Dewi.
1: Baik, terima kasih
4: Pak Tony. Terima kasih sama tugas sukses selalu Mbak Dewi.
1: Amin, sehat selalu Pak Tony.
4: Selamat siang, salam sehat.
1: Baik, selamat siang Pak Tony ya, yang ada di seputaran Setaji. Oke deh Mbak Susi di Kasongan ini, aduh nggak sabar ini. Waduh, ini Mbak Susi apa Mbak Sasa dulu nih yang mau masuk nih ya? Oke Mbak Sasa dulu nih ya. Oh iya, oke. Halo, Mbak Sasa.
5: Siang.
1: Iya, apa kabar?
5: Kabarnya baik, Mbak. Cuma
1: Iya.
5: ini.
1: Aduh, keluhan kita sama deh kayaknya ya.
5: Iya.
1: Hanya
5: Kalau rasanya itu apa, badan sehat, tapi
1: badan
5: kalau
1: sehat.
5: ya kadang-kadang
1: Pandangan dengan
5: dia pandang sama kepalanya
1: sama
5: pening, Mbak.
1: kepala, iya.
5: Pusing.
1: Hebat, luar biasa kita ya yang berada di wilayah apa Kalimantan, terutama Palangkaraya, seperti ini cuacanya. Wih, luar biasa kita dikasih
5: Kemarin kan agak
1: kesehatan.
5: mendingan, ada panasnya, Mbak ya.
1: Ini sekarang kabutnya
5: Kalau ini enggak kering
1: tambah tebel ya.
5: kayaknya. Tebal sekali.
1: Tebel.
5: Biar di mana-mana aku lihat postingan orang tuh.
1: Iya,
5: Enggak
1: semuanya.
5: Nusa situ sama juga.
1: Oh iya, karena mereka juga di daerah Tumbang Nusa itu dekat dengan Tanjung Taruna, parah lagi itu Mbak
5: Iya,
1: Sasa.
5: dekat kita. Kalau di Kepuas katanya masih nggak terlalu.
1: Iya. Oke deh, Mbak Sasa mau request lagu?
5: Lagunya siapa yang nyanyi, Kak? Bosan-bosan memandang.
1: Kak,
5: Itu
1: bosan,
5: siapa, Mbak?
1: bosan. Itu bukan dangdut ya?
5: Bukan.
1: Saya cari dulu ya.
5: Ya. Kemarin pernah juga, Mbak, ya ada Mbak siaran kan lagunya yang kudengar yang
1: Lagu Setia
5: terlanjur.
1: untuk, oh, Fauzana dan Aprilian.
5: Oh iya itu.
1: Oh ya.
5: Kemarin juga
1: Ini
5: ada yang Mbak
1: judulnya
5: putar kan.
1: Setia untuk Selamanya.
5: Oh iya kah? Berarti
1: Iya.
5: itu kata-katanya Mbak lah.
1: Iya, setia untuk selamanya.
5: Nanti cari ya kalau enggak. Cuma kata-kata pernah juga itu Mbak siapa ya? Mbak Listia. Jadi orang tuh request. Jadi kata-katanya yang di
1: Tak
5: itu cuma
1: bosan-bosan
5: lirik
1: gitu
5: lagunya
1: ya.
5: yang ya disuruh cari. Dicari
1: Ternyata,
5: nggak ada katanya.
1: iya, ternyata
5: Bila selain
1: judulnya,
5: Mbak, oleh
1: iya.
5: lain judulnya aku bilang.
1: Iya, judulnya Setia untuk Selamanya.
5: Oh itulah. Jadi
1: Iya.
5: itu kata-kata yang tebusan-tebusan memandangmu ya malah.
1: Itu clue-nya ya.
5: Kulonya.
1: Iya.
5: Ya, salamnya Mbak ya.
1: Boleh Mbak Sasa, silahkan.
5: Salamnya buat Pak Tony tadi, Susi, Nanang Banjar, apa tadi Reno,
1: Iya.
5: Bapak Meme, Putra Pangkalan Bun, Mas Dede Pangkalan Bun, Putra Mandiri, Putra CR, Mayuda dan Bang Jonnya, Pak Freddy, terus Penampar Royang Putri kayaknya buat semua aja malah.
1: Siap.
5: Dari A sampai Z.
1: Oke deh.
5: Buat Mbak Dewi dan operatornya, salam sehat selalu,
1: Salam
5: bahagia
1: sehat,
5: selalu,
1: terima
5: sukses
1: kasih.
5: selalu, banyak
1: Amin.
5: rezekinya.
1: Mbak Sasa juga ya.
5: Selamat siang,
1: Amin.
5: menjelang sore, lagunya ditunggu Mbak. Dadah.
1: Siap, terima kasih. Ditunggu ya. Mbak Sasa mungkin nanti setelah pukul 14 ya, nanti kami hadirkan lagunya untuk Mbak Sasa. Oke deh. Satu penelpon tadi ada Mbak Susi di Kasongan ya. Mbak Susi di Kasongan. Nah, ini nih. Halo, selamat siang. Susah ya masuknya Mbak Susi?
6: Yang
1: Iya. Masuknya susah banget ya.
6: Enggak
1: Tadi
6: juga.
1: tuh kebetulan Mbak Susi masuk, Pak Tony masih ini. Masih on air. Lagi batuk nih ya, Mbak Susi.
6: Tebal asapnya kita.
1: Iya, Mbak Susi ya, jaga kesehatan. Mudah-mudahan batuknya cepat sembuh. Iya. Apa nih lagunya Mbak Susi? Boleh.
6: Lagunya Salahkah Aku Mencintaimu.
1: Penyanyinya siapa ya?
6: Penyanyinya
1: Salahkah Aku, bukan itu.
6: Penyanyinya Dila Dila aduh Dila no Nonera kakak kalau nggak salah tuh.
1: Saya cari dulu ya sebentar ya Mbak Susi. Salahkah
6: Padahal
1: Aku?
6: penyanyi ya Salahkah Aku Mencintaimu, tapi penyanyinya kan Lola Drakel, cuma yang ceweknya
1: Cover ya.
6: Dila Nonera kalau nggak salah.
1: Dila, oke. Salahkah aku mencintai?
6: Salamnya lah fotokopi yang di depan tadi.
1: Oh, siapa yang di depan itu?
6: Sapsa. Adalah.
1: Dila Firdatia, bukan?
6: Ya kalau kesel nggak salah.
1: Salah. Salahkah? Lagunya yang gimana coba?
6: Nah, enggak hafal juga.
1: Salahkah
6: aku mencintaimu?
1: Oh, Dela Devina.
6: Iya, salahkah aku mencintaimu?
1: Salahkah aku? Ah, Mbak Susi nih loh.
6: Salahkah aku mencintaimu? Itu lagunya kalau enggak salah tuh.
1: Hana Monica, Hana Monina bukan ya?
6: Nah, lupa juga olehnya jarang dengari.
1: Oke deh, penyanyi cuma aslinya? Penyanyi aslinya Lola Drekel ya?
6: Ya.
1: Oke.
6: Penyanyi aslinya. Ayo lah, lano buat Mbak Dewi.
1: Ya.
6: Salam sehat. Kalau pulang hati-hati, semoga sampai di rumah dalam keadaan selamat.
1: Terima kasih ya.
6: Siang menjelang sore.
1: Oke deh, selamat siang menjelang sore. Terima kasih untuk Mbak Susi di Kasongan. Oh iya, lagunya langsung saja ya pendengar. Kami hadirkan lumayan nih, cukup banyak ya. Ini dia lagu yang tadi di request Bang Lanang, Muhasabah Cinta.

0: pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan foto di media sosial Facebook sebuah tangkapan layar berita yang mengklaim Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid menyebut semua menteri menyetor uang hasil korupsi ke mantan Presiden Joko Widodo. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi dikutip dari Kompas.com. Setelah dilakukan penelusuran, hasilnya mengarah ke artikel di laman Gelora.co yang berjudul "Dicurigai ada mafia upeti di Kementerian ATR BPN". Dalam artikel tersebut memuat pernyataan pengamat politik dan kebijakan publik Adib Miftahul yang menduga terdapat mafia upeti di Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan diduga merupakan orang dekat menteri.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Request Pop Indonesia, Pro 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai

transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pahari.

Ya, pendengar, saatnya kumandang azan sholat asyar ya untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Nanti request Pop Indonesia kami akan lanjutkan kembali setelah kumandang azan sholat asyar untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Request Pop Indonesia, Pos 1 RRI Palangkaraya. Setiap hari pukul 13.30 hingga 15 waktu Indonesia Barat. Request Pop, saatnya Anda request.
1: Ya, pendengar kembali ya dalam Request Pop Indonesia di kesempatan siang hari ini. Kami tunggu di 3221778, di 3221779 ya. Atau pendengar yang juga ingin request lewat WhatsApp ya. Halo, selamat
2: Halo.
1: Siang.
2: Request Pop 100% Indonesia.
1: Iya.
2: Alhamdulillah Mbak Dewi. Ketemu kita ya.
1: Ketemu lagi Pak Navarro, sehat
2: insya
1: Allah. Ya.
2: Insya Allah.
1: Insya Allah, puji Mbak Tuhan.
2: Tetap sehat, tetap semangat.
1: Iya, sehat dan semangat.
2: Selalu disehatkan dan dikuatkan.
1: Amin, amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Doa untuk Mbak Dewi, bilang Roman Jaya.
1: Iya.
2: Semoga tetap sehat. Katanya.
1: Iya. Salam sayang untuk Pak Roman
2: ya,
1: Jaya di sana.
2: Mbak Dewi katanya. Apa kabar Mbak Dewi?
1: Iya.
2: Jalan R bilang.
1: Iya.
2: Siaran. Ya, minta lagu katanya.
1: Apa itu lagunya?
2: Dari Romo Nababan.
1: Romo Nababan judulnya apa
2: terima
1: tuh ya?
2: Terima kasih Tuhan.
1: Terima kasih Tuhan.
2: Ya, terima kasih Tuhan.
1: Oke, baik.
2: Mudah-mudahan kita berdoa aja Tuhan memberikan hujan.
1: Amin.
2: Tidak berapa lama lagi. Pokoknya bulan September ini ya harus ada hujan.
1: Harus.
2: Untuk menghilangkan debu-debu.
1: Saya
2: terus siram tanah.
1: Iya.
2: Capek-capek bersih rumah, banyak debu, melap kaca segala pintu.
1: Iya.
2: Baunya luar biasa.
1: Waduh, ingat. Minta ampun
2: bau
1: baunya.
2: Bau sale, Mbak Dewi.
1: Bau sale. Sale pisang enak ya, Pak Navarro.
2: Ya.
1: Kalau sale pisang enak, ini sale apa nih ya?
2: Sale anon, cuaca yang kebakaran anon.
1: Oh iya.
2: Ya, bertebaran baunya menyengat.
1: Iya, tidak enak
2: masuk
1: sekali. Iya.
2: Ya, salam-salam Mbak Dewi.
1: Boleh, boleh. Mau salam siapa?
2: Moga tetap sehat aja Adik saya Herman Jaya ya.
1: Iya, Pak Roman.
2: Yang kakinya sering sakit.
1: Oh.
2: Ya, pakai tongkat ya.
1: Oh, sekarang Pak Roman ya. Jadi tidak bisa naik motor lagi dong ya.
2: Tidak berani naik motor.
1: Oh, tidak berani.
2: Tidak bisa menahan motor dia kakinya.
1: Oh,
2: seperti
1: iya.
2: Seperti kuat kakinya tuh.
1: Iya.
2: Seperti anu kaku. Pijitin, nggak bisa lurus tanpa kakinya.
1: Oh iya, sudah pensiun Pak Roman Jaya ya?
2: Sudah pensiun, sudah 3 tahun dia pensiun.
1: 3 tahun ya.
2: Iya.
1: Iya, dulu sering ya ke studio, ya ampun.
2: Kalau aku sudah 7 tahun pensiun.
1: 7 tahun Pak Navarro? Baru dong ya kalau 7 tahun.
2: Mbak Dewi nggak lama lagi ya.
1: Oh, masih lama. Amin, amin.
2: Salamnya buat
1: mudah-mudahan sehat
2: tadi ya, tetap semangat, tetap sehat.
1: Iya.
2: Dan berduka cita aja yang meninggal familinya Bang
1: Pak
2: Tony.
1: Bang Tony.
2: Iya, buat Sasa juga, iya. Buat Reno di Jalan Servis Muda. Buatnya Nanang Banjar juga, semoga sehat. Jangan lupa doa. Terus meminta doa biar dipanjang umur. Biar jauh dari sakit penyakit.
1: Amin.
2: Buat Mama Sri juga, tetap semangat, tetap sehat. Buat Eyang Putri juga tetap sehat dan selalu dikuatkan. Buat siapa lagi ya? Buatnya Putra Pekalambun. Buatnya Putra Mandiri di Kumai. Buatnya siapa lagi ya? Buat Sasa. Buatnya Susi juga. Buat semua aja ya Mbak Dewi ya.
1: Baik.
2: Dari A sampai Z tanpa terkecuali.
1: Siap.
2: Semoga selalu sehat. Tetap kita RRI Pro 1. Buat Mbak Dewi.
1: Iya.
2: Selalu sehat, selalu semangat.
1: Terima kasih.
2: Ya, semoga Tuhan memberkati.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Navarro ya, yang ada di seputaran Bekotin, Jalan Bekotin, Kota Palangkaraya ya. Oke deh, salam sayang, salam hormat untuk Pak Roman Jaya juga ya di kesempatan siang hari ini. Lagunya nanti kami hadirkan dari Lomo Nababan ya. Oke deh, halo, selamat siang. Halo.
3: Halo Mas Tia.
1: Hey,
3: Indonesia.
1: 100% Indonesia. Apa kabarnya Mama Yuda?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sini sehat ya. Asapnya gimana nih di Sampit
3: ya,
1: juga?
3: Gitulah.
1: Ah, gitulah sama kayaknya ya.
3: Kadang tebal, kadang kurang gitu.
1: Kurang.
3: Tapi
1: ya.
3: Pergi enggak?
1: Tapi pergi enggak. Nempel terus ya, Mama Yuda. Mama Yuda mau request lagu apa nih? Waktu kita enggak banyak nih.
3: Lagunya apa namanya? Rosa aja deh.
1: Siapa?
3: Rosa.
1: Oh, Rosa. Apa yang mana tuh judulnya?
3: Cinta yang menemani, Ja.
1: Cinta yang menemani. Mau kirim salam buat siapa nih, Mama Yuda?
3: Salamnya buat Bang Nanang Banjar, Bang Mai, Bang Adi, Bang Jepri, Bang Apara yang Putri, Mas Asa, Pak Tony, Pak Meme, buat semuanya, Ja.
1: Buat
3: Om
1: semua
3: Reno
1: deh.
3: Juga, buat semuanya.
1: Oke, siap.
3: Petapang lagi kerja, selamat yang selalu menggelancar pekerjaannya.
1: Amin,
3: aja.
1: Pulang dengan
3: Pat Kak Dewi sama Pak
1: selamat.
3: Semoga selalu sukses.
1: Sehat, amin.
3: Rezekinya.
1: Amin,
3: selalu sehat, selalu
1: sehat.
3: Happy, bahagia.
1: Happy, bahagia. Apalagi
3: ya, ya itu aja Kak Dewi, Mas yang jelang sore, makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Yuda, sehat selalu, bahagia selalu di Sampit ya. Oke deh, lama nih gak mendengar suara Mama Yuda. Oh iya, baik pendengar, mungkin satu penelpon sebelum kami akhiri ya, request pop, ada yang WA tidak ya? Oke, oh ada dari Mama Lili. Apa kabarnya nih Mama Lili? Mama Lili ingin request lagu dari siapa nih? Kidung Mesra. Oke, nanti saya cari ya Mama Lili. Salamnya dikirimkan untuk seluruh pendengar setia Request Pop Indonesia di mana saja berada. Oke, baik, terima kasih Mama Lili ya yang ada di seputaran Cilik Riwut di kesempatan siang hari ini. Oke, baik, pendengar, lagunya langsung saja kami akan hadirkan. Ini dia lagu yang tadi di request Pak Navarro dan juga Pak Roman Jaya dari Lomona Baban. Terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar di Palangkaraya sore ini, bersama saya Setia Arsena, kami hadirkan rangkaian acara untuk Anda di sepanjang hari Kamis ya, tanggal 24 September 2020. Dan selanjutnya kami akan temani Anda dengan siaran berjaringan nasional Beranda Asta Cita, dan tentunya akan menghadirkan tema terkait dengan digitalisasi ya, bersama RRI Medan, RRI Bogor, dan RRI Manado, juga RRI Banten melalui RRI Pro 1 Network berikut ini. Selamat mendengarkan.

bersama Binda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Pendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syaputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami, petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025

0: lokasi, rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
1: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
0: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit. Pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
1: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
2: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
1: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
0: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Berada di Cita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax dalam aspek komunikasi. Satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat namanya karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet? Dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah ya sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan the sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah dipasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia Emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia ini seperti apa, melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan ini sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Mbak Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Iya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu.
3: Yeah.
4: Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 7 tahun. Jadi kalau kita rata-ratakan, ya, ini ada angka dari 2023 sampai 2030, maka gapnya itu sekitar 2,7. Maka per tahun dibutuhkan talenta sebesar 458.000, kurang lebih begitu. Memang idealnya kita mencukupi sampai dengan 600.000, tapi kalau angka eksaknya sekitar 450.000, kurang lebih demikian. Itu adalah yang harus disediakan. Kalau tidak, pertanyaan menariknya ini Pak Hendra. Kalau tidak, pasar kita akan diisi oleh talenta digital dari negara tetangga. Kita tidak mau pasar kita yang demikian besar justru dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
3: Baik.
4: Kurang lebih begitu.
3: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu Pak?
4: Tentu untuk menjadi talenta digital, khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI, coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu. Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital, menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
3: karena
4: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner.
3: Cepat sekali ya.
4: Cepat sekali. Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
3: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang, Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai, bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
4: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
3: dilatih, pemerintah arti ya.
4: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
3: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup tinggi. Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
4: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Yeah, yeah. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk apa? Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non-produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau milenium, bahkan baby boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali.
3: Wow.
4: Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
3: Betul sekali Pak.
4: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
3: Live streaming juga demikian.
4: Live streaming. Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
3: Betul. Baik. Ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana, Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
4: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
3: Iya, iya.
4: Tadi pilarnya enggak cuma tiga, tapi empat sebenarnya.
3: Empat, ya.
4: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah,
3: betul,
4: itu
3: betul.
4: Kunci utama, tanpa infrastruktur gak jalan nih kita.
3: Tiga ini.
4: Streaming, kita hari ini aja streaming, mungkin kalau gak ada infrastruktur, gak ada jaringan, gak ada internet, kita gak bisa melakukan ini. Jadi, basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui tiga pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital, dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
0: Beranda Astacita.
1: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota provinsi Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gerai-gerai, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu, Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu, Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing, ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya, apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi atau seperti apa. Yang kedua cek tanggalnya, biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Rabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya infrastruktur internet juga Bu ya, tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga pemeliharaan Bu. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, pemeliharaannya. Tentu pemeliharaan itu tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita di Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri. Terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke.
7: Betul.
6: Ibu terima kasih, selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
0: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, sesaat lagi kita ikuti lintas Banjar Nusantara ya, pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Tetap di udara.
3: Pendengar Pro 1 saatnya kami hadirkan kepada Anda sajian lintas Banjar Nusantara ya.

0: Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran perjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin edisi hari ini Kamis 24 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya, Vira Amelia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya sore ini akan kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya sore ini ada rekan saya Seno. Selamat sore Seno.
1: Halo, selamat sore Mbak Fira.
0: Bagaimana kabar Palangkaraya sore ini?
1: Wah, sore ini masih seperti kemarin-kemarin, malah tambah pekat asapnya nih Mbak Fira.
0: Baik, semoga segera turun hujan dan segera membaik ya. Amin. Rekan Seno.
1: Amin, sangat.
0: Baik, ada informasi apa dari Palangkaraya sore ini untuk para pendengar kita, Seno?
1: Baik, ada informasi terkait dengan kemarau panjang yang menyebabkan harga cabai melonjak naik nih, Mbak Fira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, seiring kemarau berkepanjangan mempengaruhi hasil pertanian tanaman cabai. Akibatnya, harga cabai melonjak naik di pasar tradisional. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan.
3: Musim kemarau berkepanjangan berdampak terhadap hasil pertanian dan menyebabkan sejumlah komoditas mengalami gagal panen. Salah satunya cabai yang saat ini mengalami kenaikan harga mencapai Rp140.000 per kilogram di tingkat eceran. Hal ini dibenarkan pedagang Yuli. Kenaikan harga cabai tersebut dipengaruhi kondisi cuaca ekstrim, kabut asap yang terjadi di kota Palangkaraya, serta tingginya gelombang air laut. Kondisi tersebut menyebabkan pasokan bahan pangan khususnya cabai di luar kota maupun di Pulau Jawa menjadi tidak lancar.
4: Untuk eceran Rp140.000 per kilo, ini disebabkan kenaikan yaitu cuaca yang ekstrim, kabut asap di Pulau Kalimantan, serta tingginya gelombang air laut. Jadi pasokan bahan pangan khususnya cabai dari luar kota dan luar Pulau Jawa menjadi tidak lancar. Cabai yang ada harganya mahal. Untuk kebutuhan pokok banyak yang mengalami kenaikan, tidak terkecuali cabai, sehingga daya beli masyarakat ikut menurun. Yang hari-hari biasanya membeli 1/4 sampai 1 kilo sekarang hanya mampu membeli 5.000.
3: Ia menambahkan terbatasnya pasokan membuat harga cabai yang tersedia di pasaran menjadi lebih mahal. Kenaikan harga ini juga terjadi pada sejumlah kebutuhan pokok lainnya sehingga turut berdampak terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan masyarakat harus menyesuaikan kebutuhan dengan kemampuan daya beli di tengah kenaikan harga pangan. Menyikapi hal demikian, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto mengatakan, untuk membantu petani yang mengalami kegagalan panen, pemerintah juga menyiapkan bantuan berupa bibit tanaman, di antaranya bibit tomat dan cabai telah berjalan dan diberikan kepada petani yang membutuhkan.
2: Salah satunya untuk bibit-bibit, sama seperti bibit tomat, bibit lombok, kita bantu untuk petani yang memang mengalami kegagalan ya, jadi aman aja.
5: Kabarnya ada pembagian ya. Gratis bibit tuh kapan balik?
2: Nah, untuk bibit yang 1.000 itu ini sudah berjalan terus, ini sudah ada 400-an yang keluar, dan kita masih ada siapkan di kantor, dan ini kita selalu siap terus untuk membibit ya, perbibitan di benih apa, cabai itu di kantor.
3: Ia menyebut selama setahun belakangan ini sekitar 4.000 bibit telah disalurkan kepada masyarakat dan petani.
6: Dengan adanya El Nino yang berkepanjangan ini memang berdampak sekali ya terhadap produksi dan produktivitas tanaman hortikultura. Ini ada sekitar 28 hektar ini ya yang memang berdampak ya, selain memang kekeringan ada yang memang terbakar. Khususnya cabai rawit ini ya, agak kering atau keriting ya.
3: Kemudian pembibitan juga terus dilakukan sebagai upaya membantu petani menghadapi dampak musim kemarau berkepanjangan dan menjaga keberlanjutan produksi pertanian. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya Mbak Fira, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Seno atas informasi dari Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, sekarang kami ajak Anda ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: sedang ada Diti Hanggraini. Halo, selamat sore Diti.
1: Halo, selamat sore Vira.
0: Bagaimana kabar Tarakan sore ini, Diti?
1: Kabar Tarakan sore ini adem, alhamdulillah dini hari dan hingga tadi pagi hujan sudah mengguyur kota Tarakan.
0: Alhamdulillah, baik. Ada
1: bagaimana
0: informasi
1: di Samarinda?
0: Okay. Oh, di Samarinda seperti yang terlihat ya, ini sedang mataharinya sangat luar biasa sekali. Tetapi tadi ada laporan di beberapa titik gerimis di Samarinda nih, Titi.
1: Oke, semoga hujan cepat turun di Samarinda ya, Vira.
0: Amin. Baik, ada informasi apa dari Tarakan sore ini, Titi?
1: Informasi mengenai mengejar KHL, buruh Kaltara desak kenaikan UMP 2027, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita. Silakan.
1: Terima kasih, Vira. Pendengar dan pemirsa, Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
2: Kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Dewan Pengupahan Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Kayu dan Pertanian optimis memperjuangkan kenaikan upah minimum provinsi tahun 2027 sebesar 7,5% hingga 9,5%. Tuntutan ini diajukan untuk mengejar kebutuhan hidup layak di wilayah Kaltara yang dinilai masih jauh di atas upah minimum saat ini. Perwakilan Dewan Pengupahan Kaltara dari FSP Kahutindo, Abustang, menyampaikan bahwa KHL tingkat provinsi saat ini telah mencapai 4,8 juta rupiah hingga 4,9 juta rupiah. Sedangkan KHL tingkat kota berada di kisaran 5,3 juta rupiah hingga 5,4 juta rupiah.
2: Kalau kami dari Serikat Pekerja atau Serikat Buruh tetap optimis, Mbak, karena angka di 7,5% sampai 9% itu sih sudah cukup, sudah ibaratnya harus dipenuhi, karena kita lihat dari KHL khususnya untuk Provinsi Kalimantan Utara dan Kota Tarakan ini, kita lihat KHL itu memang cukup tinggi, jauh upah minimum provinsi itu sama upah minimum kota tuh jauh di bawahnya KHL.
3: Ia menegaskan bahwa aspirasi ini merupakan langkah buruh dalam mempertahankan hak untuk hidup layak di daerah. Adinda Rahmadani, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka dan selanjutnya kita kembali bersama Vira Amelia, RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih banyak Diti atas informasi dari Tarakan Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Pancar Nusantaraya yang disiarkan perjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita akan ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya, Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Vira, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, dan rekan di Samarinda juga saat ini sehat, alhamdulillah. Bagaimana di Banjarmasin sana Mada?
1: Banjarmasin juga alhamdulillah seluruh kru yang bertugas dalam keadaan yang sehat ya. Dan juga cuaca di hari ini mendung-mendung berkabut tipis ya. Kita masih berkabut-kabut nih Banjarmasin, Vira.
0: Baik, semoga segera turun hujan yang merata ya. Amin. Agar ini kabutnya segera hilang ya Mada.
1: Betul, sekali mantan ya kita harus, ini udah merindukan dengan hujan kadang kita gitu ya Vira ya.
0: Betul.
1: Baik
0: ya. Ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini Mada?
1: Nah, di Banjarmasin ini masih sama dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang hingga hari terus dievaluasi, Vira.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Mada.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan terus dievaluasi. Menteri Kehutanan Raja Juli menilai keberadaan Satgas Darat lebih efektif untuk menangani karhutla termasuk di lahan gambut dibandingkan mengandalkan pemadaman melalui udara. Berikut selengkapnya laporan Diki Munadi.

0: Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan penanganan melalui Satgas Darat dinilai lebih efektif dibanding pemadaman menggunakan helikopter waterbombing. Menurut Raja Juli, efektivitas Satgas Darat terlihat dari luas area yang dapat ditangani secara langsung di lapangan. Pemerintah berencana menambah personil sekaligus mendukung kebutuhan alat pelindung diri dan insentif bagi petugas.
1: Mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala BNPB juga, pengalaman kami keliling ke semua provinsi terdampak karhutla, pada saat sekarang ini yang paling efektif dan paling kita andalkan tetap ada di pasukan darat. Semua provinsi ini dievaluasi, nice to have helikopter bombing, apalagi ini kalau kita lagi memang all out war, lagi perang nih, dari nuklir sampai ke...
0: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca atau OMC tetap dilakukan di sejumlah wilayah untuk membantu meningkatkan curah hujan. Pemadaman melalui udara akan diprioritaskan pada lokasi yang sulit dijangkau tim darat. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letnan Jenderal Soeharyanto mengatakan, penguatan Satgas Darat juga diperlukan untuk menangani karhutla di lahan gambut.
2: Ya, pertahankan Kalimantan Selatan ini di antara Kalbar, Kalteng relatif yang terbawah. Tidak seperti 2023. 2023 itu tertinggi. Ini saya datang ke sini, semua dekat bandara itu kebakar semua ya. Nah, tolong tahun ini. Saya juga setuju tadi disampaikan oleh Kalaksa, tahun 2026 dibandingkan 2023 luas lahan kebakar di Kalsel ini lebih rendah. Saya setuju.
0: Berdasarkan laporan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kalsel, dalam rakor tersebut, luas karhutla di Kalimantan Selatan hingga 22 September 2026 mencapai 24.134 hektar, sedangkan jumlah personil Satgas Darat yang saat ini dikerahkan mencapai 3.557 orang dari berbagai unsur.
3: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan, kembali ke Vira di RRI Samarinda.
4: Baik, terima kasih Mada atas informasi dari Banjarmasin, dan sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik, dari Kabupaten Nunukan sore ini ada Wina. Halo, selamat sore Wina.
1: Halo, selamat sore juga.
0: Bagaimana kabar di Nunukan sore ini, Wina?
1: Alhamdulillah, kami di Nunukan semuanya baik. Kemudian untuk cuaca Nunukan saat ini cerah begitu, Fira.
0: Baik, apakah sedang menunggu hujan juga ini Nunukan, Wina?
1: Baru hujan, siang tadi hujan.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun cuma sebentar ya.
0: Oke, baik. Ada informasi apa dari Nunukan sore ini, Wina?
1: Baik, dari Nunukan informasi yang telah disiapkan reporter kami ini terkait feri pangkas biaya angkut layanan Nunukan Sebatik minta ditambah.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya untuk para pendengar kita, Wina, silakan.
1: Baik, terima kasih Wira. Pendengar dan pemirsa RRI, pengguna jasa kapal feri tujuan Nunukan Sebatik meminta layanan rute tersebut beroperasi setiap hari karena dinilai sangat membantu dalam mendistribusikan barang antar pulau. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pengguna jasa kapal feri rute Nunukan Sebatik meminta frekuensi pelayaran ditambah karena selain memudahkan penyeberangan, kapal feri dinilai mampu menekan biaya dan mempermudah distribusi barang ke Pulau Sebatik. Salah seorang sopir, Madi, mengatakan kapal feri sangat membantu para sopir dalam mengangkut barang dari Nunukan ke Sebatik. Menurutnya, biaya angkutan menggunakan perahu jauh lebih mahal karena harus membayar sewa dan tenaga buruh untuk bongkar muat.
3: Kalau perahunya kami sewa 250, belum lagi ongkos ganonya sini, burunya kadang mencapai 500 lebih lah.
4: Itu sewa aja?
3: Iya.
4: Oke. Kalau sekarang naik feri?
3: Kalau naik feri, ya untung sih karena cuma kami cuma bayar sewa, beli tiketnya aja.
4: Tiketnya berapa?
3: 180.

0: Madi menjelaskan penggunaan kapal feri juga membuat proses pengiriman barang menjadi lebih praktis. Kendaraan bisa langsung masuk ke kapal sehingga barang tidak perlu dibongkar dan dipindahkan ke perahu.
1: Baru kami tidak terlalu capek ya, tidak pakai buruh lagi kan. Kalau lewat Bambangan kami kerja berapa kali memang karena sudah dari sini turun ke perahu, naik lagi ke di atas, naik ke mobil lagi. Jadi itu sudah diangkat, diturun lagi.
0: Madi berharap pelayanan feri rute Nunukan Sebatik dapat beroperasi setiap hari. Saat ini kapal feri baru melayani penyeberangan 3 kali dalam seminggu, sehingga dinilai belum cukup untuk mendukung kelancaran distribusi barang dari Nunukan ke Sebatik maupun sebaliknya. Salma Amin melaporkan.
2: Demikian informasi dari Nunukan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kami kembalikan Anda, Vira di Samarinda.
3: Baik, terima kasih banyak Wina atas informasi sore ini dari Nunukan, Kalimantan Utara. Lintas Banjar Nusantara ya, kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kalimantan Timur menggratiskan seragam SMA sederajat termasuk sepatu dan topi untuk meringankan beban biaya keluarga siswa. Kita simak laporan selengkapnya disampaikan oleh Rizky Multianata.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan seragam sekolah gratis bagi seluruh siswa SMA sederajat di wilayah Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meringankan beban biaya yang harus ditanggung keluarga. Hal tersebut dikemukakan Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud pada sarasehan pada Kementerian Dikti. Ia pun mengatakan bantuan seragam diberikan kepada seluruh siswa SMA sederajat yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Menurut Rudi, kebijakan tersebut diberikan karena pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pendidikan tingkat SMA dan sederajat. Sementara pendidikan SD dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dan kota di Kalimantan Timur. Selain seragam, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur juga menyediakan program pendidikan gratis untuk jenjang perguruan tinggi bagi masyarakat Kaltim yang memenuhi persyaratan. Rudi Mas'ud mengatakan program pendidikan tersebut diberikan tanpa memberikan gender, status sosial, maupun agama penerima. Salah satu persyaratannya, penerima program harus berdomisili di Kalimantan Timur minimal 3 tahun. Dan Rudi menegaskan seluruh program tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur. Menurut Gubernur, investasi pendidikan yang penting dilakukan agar masyarakat Kaltim tidak hanya sejahtera, tetapi mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
2: Menyiapkan anggaran 1,37 triliun dan setiap tahun kami menganggarkan 1,37 triliun hanya untuk pendidikan saja. Dan tentunya bukan hanya itu saja. Kami juga melaksanakan untuk anak-anak SMA di Kaltim sederajat, mereka mendapatkan pertama adalah seragam. Seragamnya ini gratis, mulai dari sepatu sampai dengan topi-topinya. Itu seluruh anak-anak SMA yang ada di Kalimantan Timur, karena kewenangan pemerintah provinsi itu hanya adalah sampai yang SMA. SD SMP adalah kewenangan kabupaten kota. S1, S2, S3 seluruhnya gratis untuk warga Kalimantan Timur tanpa memandang gender, tanpa memandang status sosialnya, tanpa memandang agamanya, dengan catatan satu. Minimum berdomisili di Kalimantan Timur 3 tahun. Yang tidak hanya sejahtera, tetapi juga siap bersaing di kancah nasional maupun di kancah global.
1: Kebijakan seragam gratis juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga keberlanjutan akses pendidikan di tengah kondisi anggaran daerah yang mengalami penurunan. Gubernur menyebut Pemprov Kaltim tetap menyiapkan anggaran Rp1,37 triliun untuk sektor pendidikan setiap tahunnya, yang program tersebut diharapkan dapat memastikan program biaya perlengkapan sekolah tidak menjadi hambatan bagi anak-anak Kalimantan Timur untuk memperoleh pendidikan. RRI Rizky Multianata melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa, laporan dari reporter RRI Samarinda Rizky Multianata tadi sekaligus menutup perjumpaan Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Kamis 24 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Fira Amelia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikkannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di tengah kehidupan masyarakat Indonesia, ada satu bunyi sederhana yang begitu akrab terdengar, bunyi kentongan. Sejak dulu, kentongan digunakan sebagai penanda untuk memberi kabar, mengingatkan warga, hingga mengumpulkan masyarakat dalam situasi tertentu. Di salah satu daerah, bunyi kentongan bahkan memiliki arti yang berbeda. Ketukan satu kali menandakan kabar duka. Ketukan dua kali menjadi tanda adanya pencurian. Ketukan tiga kali peringatan adanya kebakaran. Ketukan empat kali pertanda bencana alam. Ketukan lima kali menjadi tanda adanya pencurian hewan. Ketukan enam kali menandakan situasi aman atau kondisi yang terkendali. Jadi, jangan salah mengenal bunyi kentongan ya.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

0: Loh, loh, loh, Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ya, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: Ya, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Berikut kami sampaikan dulu berita panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Cornelis sebagai turut tergugat 1 di mana saja berada. Isi panggilan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dalam perkara perdata nomor 144 garing PDTTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 30 Juni 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat pagi. Dalam perkara perdata antara Haryadi sebagai penggugat lawan Sugianto Panala Putra SH sebagai tergugat, Cornelis dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Ya, pendengar, kami sampaikan juga berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15.01.01.02.1.03.953 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 1.495 meter persegi atas nama Rahmat Susiandi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi nomor 0813-4901-1359. Berikutnya pendengar, kami juga sampaikan panggilan dari Pengadilan Negeri Palangkaraya ditujukan untuk Sabni sebagai tergugat di mana saja berada. Isi panggilan, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam perkara perdata nomor 187 garing PDTTG garing 2026 garing PNPLK tanggal 14 Agustus 2026 untuk menghadap sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya yang diselenggarakan di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 21 Palangkaraya pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2026 pukul 9 pagi dalam perkara perdata antara Cynthia Kartika Dewi sebagai penggugat lawan Sabni sebagai tergugat. Kami ulangi, Cynthia Kartika Dewi sebagai penggugat lawan Sabni sebagai tergugat. Kantor BPN Kota Palangkaraya sebagai turut tergugat. Ya, pendengar, demikian untuk diketahui berita panggilan dan berita kehilangan yang sudah kami sampaikan kurang dengar Anda di sore hari ini. Kami masih hadirkan untuk Anda lagu selanjutnya. Kali ini bersama Hanindia, selalu untuk selamanya.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Nggak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain.
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini saatnya kami temani Anda pendengar dalam Gema Nuansa Senja. Hadir kembali untuk Anda lagu-lagu pilihan Indonesia dan juga lagu religi Islam. Menanti azan sholat maghrib berkumandang pada pukul 17.22 waktu Indonesia Barat pada hari ini ya. Baik, sebelumnya kami sampaikan dulu berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15.01.01.02.1.03.953 terletak di Kelurahan Langkai di Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya dengan luas 1.495 meter persegi atas nama Rahmat Susyandi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813-4901-1359. Demikian untuk diketahui berita kehilangan sertifikat hak milik atas nama Rahmat Susyandi. Baik pendengar, sembari kita dengarkan lagu berikut ini, kita juga akan nanti dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran sebelum azan sholat maghrib berkumandang.

0: Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya dalam Gema Nuansa Senja, kita dengarkan dulu pengajian ayat suci Al-Quran. Kali ini pembacaan surah Al-Imran ayat 33 hingga 35 bersama Jumran AMD dan Sari Tilawah, disampaikan Hajah Kustia. Selamat mendengarkan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut asmamu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim, dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagai satu keturunan yang sebagiannya keturunan dari yang lain, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Ingatlah ketika istri Imran berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada engkau anak yang dalam kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat di Baitul Maqdis. Karena itu terimalah nazar itu daripadaku. Sesungguhnya engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya."
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pendengar, setelah kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dalam Gemah Nuansa Senja, saatnya kita dengarkan azan sholat maghrib berkumandang untuk wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya suatu hari beliau membicarakan masalah salat. Lalu beliau bersabda, barang siapa menjaga salat, salatnya akan menjadi cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Barang siapa tidak menjaga salatnya, niscaya tidak ada cahaya, pembela dan penyelamat baginya pada hari kiamat. Dan pada hari kiamat ia akan dikumpulkan bersama Fir'aun, Haman dan Ubay bin Khalaf. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani dari kitab Durrul Mansur. Demikian hadis tentang pentingnya salat. Kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000 akan dikenakan

Bank Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan layanan pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, hapan kris, pahari!

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
1: makan apa? Tuh, di sana. Makanan luar negeri tuh.
2: Iya, ayo.
1: Eh, enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
2: Eh, enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
1: Eh, lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia. Nyarinya sate sama nasi goreng.
2: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
2: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
2: Eh, mana?
1: Makan sate seafood.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Allah, aku berlindung kepadamu dari kekhawatiran dan kesedihan, dari ketidakmampuan dan kemalasan, dari sifat pengecut dan kikir, dari terlilit hutang, dan dari kesewenang-wenangan manusia. Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Bukhari.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, sampai di sini kebersamaan kita dalam Gema Nuansa Senja pada petang hari ini. Tentunya kami harap Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI Palangkaraya pada Palangkaraya sore ini, karena selepas ini kami sampaikan warta berita daerah pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

sebelum kami menciptakannya. Sungguh, yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Artinya, segala sesuatu telah diciptakan oleh Allah, sehingga kita harus ikhlas.

0: pukul 18 waktu Indonesia Barat. Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah. Hari Kamis 24 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun dalam Warta Berita Daerah sore ini diantaranya.
2: Pasti di sana ada terbakar secara berulang berapa tahun, kemudian mereka tidak ada effort, tidak membuat pasukan pemadaman.
3: Di Hari Tani Nasional, petani itu jangan stagnan dengan saya sudah pintar bertani ini, mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan, tambahlah ilmu pengetahuan.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Setiar Seno. Kita awali dengan berita yang pertama. Kementerian Kehutanan mencabut izin usaha 3 perusahaan di Kalimantan Tengah yang dinilai terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan secara berulang. Pencabutan izin tersebut menjadi bagian dari langkah tegas pemerintah dalam menindak perusahaan yang dinilai tidak menjalankan kewajiban pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Yang pasti di sana ada terbakar secara berulang berapa tahun, kemudian mereka tidak ada effort, tidak membuat pasukan pemadaman.
4: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mencabut 5 perusahaan di Kalimantan terkait kebakaran hutan dan lahan, karutlah. 3 diantaranya berasal dari Kalimantan Tengah. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni di Palangkaraya mengatakan pencabutan 3 izin perusahaan di Kalimantan Tengah ini sudah melalui proses evaluasi. Menurut Raja Juli Antoni, ketiga perusahaan tersebut diduga terlibat dalam pembakaran lahan. Tidak hanya terjadi pada tahun 2026 ini saja, namun dilakukan secara berulang-ulang.
2: Yang pasti di sana ada terbakar secara berulang berapa tahun, kemudian mereka tidak ada effort, tidak membuat pasukan pemadaman. Salpas tidak ada, dan kalau kita cabut sesuai dengan perintah Pak Presiden ya, kita akan banyak lagi yang akan dicabut kalau memang tetap.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat berkantor di Palangkaraya bersama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, mengaku bahwa banyak parameter untuk menjadikan bencana karutla di Kalimantan menjadi bencana nasional, dan penetapan status bencana nasional bukanlah ranah dari BNPB.
5: Banyak parameter ya disampaikan bencana nasional itu ya, itu bukan kewenangan saya, nanti silahkan berdiskusi lebih intens lagi ya, terkait dengan status bencana nasional dan daerah.
6: Kejadian kebakaran?
5: Jadi terjadinya kejadian-kejadian detail titiknya di Kalimantan Tengah sudah terdaftar detail kok. Titiknya di mana, di situ sudah pasukannya berangkat kemana. Di tingkat nasional, saya kepala BNPB tahu persis. Mau ditanya berapapun yang hari ini luasnya kebakar, di mana titiknya saya tahu. Artinya sebetulnya informasi itu juga tidak sepenuhnya benar. Mungkin ada kebakaran di satu titik, kemudian titiknya memang agak jauh dari pemukiman, poskonya ada beberapa kilometer, pada saat itu butuh waktu.
4: Suharyanto menambahkan penanganan karutla di Kalimantan Tengah saat ini terpaksa mengandalkan jalur darat saja, karena jalur udara seperti waterbombing maupun operasi modifikasi cuaca terkendala jarak pandang. Meski demikian, dirinya menilai satuan darat sudah bekerja secara maksimal. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah menekankan upaya penanganan karhutla tak hanya berfokus pada pemadaman saja. Dikutip dari Antara Kalteng, Kepala Pelaksana BPBPK Kalimantan Tengah Ahmad Toyib menyatakan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi juga pada upaya pencegahan maupun pembasahan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api. Berdasarkan data harian BPBPK Provinsi Kalimantan Tengah, pukul 18 waktu Indonesia Barat kemarin, tercatat 8.093 titik panas atau hotspot dengan 88 kejadian karhutla dan luas area terbakar mencapai 195 hektar lebih. Data tersebut dihimpun berdasarkan pemantauan titik panas dari BRIN dan Sipongi, serta laporan kejadian dan luas area terbakar dari kabupaten kota kepada Pusdalop, BPB, PK Provinsi Kalimantan Tengah. Sejumlah wilayah tercatat memiliki hotspot cukup tinggi. Pulang Pisau mencatat 2.381 hotspot, disusul Kota Waringin Timur 1.292 hotspot, Seruyan 1.288 hotspot, Kapuas 764, Kota Waringin Barat 869, dan Katingan 460 hotspot. Sementara itu dari sisi kejadian, Kota Waringin Timur menjadi salah satu wilayah dengan jumlah kejadian tertinggi, yakni 18 kejadian dalam sehari dengan luas area terbakar 12 hektar lebih. Kapuas tercatat 13 kejadian dengan luas 31 hektar lebih, Murung Raya 11 kejadian dengan luas 10 hektar lebih, serta Seruyan 11 kejadian dengan luas 31 hektar lebih. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, momentum Hari Tani Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 September mengingatkan petani terhadap pentingnya memanfaatkan kecanggihan teknologi dan memperkaya penemuan terhadap bibit unggul yang dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
7: Satu butir padi itu sangat berharga.
8: Momentum Hari Tani Nasional menjadi pengingat pentingnya menghargai hasil kerja petani, termasuk dengan mengurangi sampah pangan di tingkat rumah tangga. Hal ini disampaikan PLT Kepala UPT Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, Kalimantan Tengah, Warismun. Ia mengatakan setiap panen dari sektor pertanian memiliki nilai yang besar karena dihasilkan dari kerja keras dan keringat para petani. Warismun mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi pangan dengan menyesuaikan kebutuhan saat memasak.
7: Kita harus mengurangi sampah pangan. Kita tahu bahwa keringat dari petani itu satu bulirnya itu berharga. Jadi kita kalau mau masak, ya apa namanya, ke rumah tangga ini harus ingat, harus ya? Betul-betul ingat diukur berapa. Satu butir padi itu sangat berharga, satu tangke sayur itu berharga. Jadi bagi kelompok tani tetap semangat. Kemudian kalau memang terjadi kekeringan walaupun yang kabut asap, tetap manfaatkan bantuan petani, bantuan pemerintah ya, seperti pompanisasi ini tetap Bapak Ibu manfaatkan ya.
8: Ia menambahkan petani yang menghadapi kondisi kekeringan dapat memanfaatkan berbagai bantuan pemerintah untuk menjaga produktivitas pertanian, salah satunya melalui bantuan pompanisasi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan air di lahan pertanian. Sementara itu, ahli sektor pertanian Riswandi mengajak para petani untuk terus menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perkembangan tanaman serta teknologi pertanian. Menurutnya, petani tidak boleh merasa sudah cukup dengan pengetahuan yang dimiliki, karena perkembangan ilmu pertanian berlangsung secara terus-menerus dan berbagai inovasi baru terus diperkenalkan oleh petani.
3: Teknologi berkembang terus-terus di pertanian. Mungkin saya mengajak penambahan wawasan ilmu pengetahuan tentang tanaman yang harus kita pacu. Jadi petani tidak stagnan dengan keilmuan. Saya sudah pintar bertani ini, sudah pintar karena yang saya tahu per bulan atau per minggu itu introduksi tanaman-tanaman baru itu dihasilkan oleh pakar-pakar pertanian itu aja. Ya, jadi di Hari Tani Nasional, petani itu jangan stagnan dengan saya sudah pintar bertani ini. Mudah-mudahan kalau ada waktu dan kesempatan, tambahlah ilmu pengetahuan dengan teknologi sekarang yang kita bahasa saya tuh bisa cari-cari ilmu pengetahuan di media sosial, tanya ke sana kemari, karena yang saya tahu tanaman itu berkembang terus.
8: Dalam momentum Hari Tani Nasional, Riswandi juga mengajak masyarakat memanfaatkan lahan tidur secara produktif sekaligus mengurangi potensi pembakaran lahan. Rumput dan sisa tanaman yang dibersihkan dari lahan dapat dibawa pulang dan diolah menjadi pupuk organik. Langkah tersebut dinilai dapat memberikan manfaat bagi petani sekaligus membantu menekan praktek pembakaran lahan dan hutan secara sengaja. Edi Suroso melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar Warta Berita Daerah RRI Palangkaraya malam ini turut disiarkan secara langsung oleh RSPD Kapuas, LPPL Radio Suara Murung Raya, LPPL Radio H2FM Pulang Pisau dan LPPL Batua FM Buntok. Kita beralih ke berita selanjutnya. Melalui program Kredit Keren, pemerintah Kota Palangkaraya memberikan suntikan modal bagi para pelaku UMKM dengan pengembalian yang lebih rendah. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas para pelaku UMKM guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Laporan selengkap ini disampaikan Ayu Isti Prabandari.
9: Bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Palangkaraya.
10: Pemerintah Kota Palangkaraya melalui Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian atau DPK UKMP terus menjalankan berbagai program untuk mendukung perkembangan UMKM. Salah satunya, melalui program Kredit Keren yang memberikan suntikan modal bagi pelaku UMKM di Kota Palangkaraya. Kepala Bidang UMKM DPK UKMP Kota Palangkaraya, Rahmanita, mengatakan, Kredit Keren merupakan kolaborasi pemerintah Kota Palangkaraya dengan PT Bank Kalteng untuk mendukung produktivitas pelaku UMKM. Dalam program tersebut, pemerintah Kota Palangkaraya menanggung bunga pinjaman sehingga pelaku UMKM dapat memperoleh pembiayaan dengan biaya angsuran yang lebih rendah.
9: Melalui program ini, bunga pinjaman sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Kota Palangkaraya, yaitu sebesar 5% dan debitur atau pelaku usaha mikro kecil menengah hanya berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10: Sementara itu, Ketua Kelompok Informasi Masyarakat Bintang Jaya Itah, Raden Roro Indah Kusumastuti, turut mendukung pengembangan UMKM di Kota Palangkaraya melalui pelatihan dan pendampingan. Menurutnya, pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara menyeluruh dapat membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas sekaligus memperluas promosi usahanya.
11: Sejauh ini yang sudah Kim lakukan di bidang sosial, kami memberikan pelatihan, Mbak, di tempat-tempat tertentu, dan tentunya ini kami berkoordinasi juga dengan kelurahan, dengan lembaga-lembaga yang lain.
10: Program Kredit Keren memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk memperoleh pinjaman mulai dari Rp10 juta hingga Rp20 juta. Pinjaman tersebut memiliki jangka waktu pengembalian selama 1 tahun hingga 2 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain dukungan pembiayaan, pelatihan dan pendampingan juga menjadi bagian penting dalam memperkuat kapasitas pelaku UMKM. Kolaborasi pemerintah, perbankan, dan masyarakat diharapkan dapat membantu UMKM berkembang secara berkelanjutan serta meningkatkan produktivitas dan daya saing usaha di Kota Palangkaraya. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Ya, pendengar, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Perhubungan atau Disperkimhub Kabupaten Pulang Pisau mengingatkan masyarakat untuk mengetahui pentingnya keselamatan transportasi di tengah bahaya kabut asap. Dikutip dari Antara Kalteng, Kepala Disperkimhub Kabupaten Pulang Pisau, Ferdinand Yaakob Vela mengingatkan kepada masyarakat, khususnya pemilik jasa angkutan transportasi darat dan sungai, untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah kabut asap yang semakin pekat. Pengendara dihimbau menyalakan lampu utama agar keberadaannya lebih mudah terlihat oleh pengguna jalan lainnya. Ferdinand menyebut pengendara mobil juga perlu menutup rapat jendela dan mengaktifkan sirkulasi udara di dalam kabin untuk mengurangi masuknya asap. Kepala Disperkimhub Pulang Pisau tersebut menyampaikan bahwa kondisi kabut asap ini juga perlu menjadi perhatian pada layanan penyeberangan sungai karena jarak pandang yang terbatas dapat mempengaruhi keselamatan pelayaran. Kapal perlu mengaktifkan radar, automatic identification system, serta radio komunikasi VHF untuk membantu pemantauan selama pelayaran. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kabut asap membuat kunjungan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya menurun. Untuk menjaga minat baca, perpustakaan memperkuat layanan digital ePusda agar masyarakat tetap dapat membaca dari rumah. Laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indasari.
12: Kalau dari kabut asap sendiri, yang banyak berkunjung itu dari mahasiswa.
13: Oh, mahasiswa lah.
12: Iya, dari mahasiswa. Mereka mencari buku-buku referensi terkait dengan tugas-tugas yang ada di fakultasnya.
14: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan turut berdampak terhadap aktivitas kunjungan masyarakat ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya. Kondisi udara yang dipenuhi asap membuat jumlah pengunjung menurun cukup signifikan, sehingga pihak perpustakaan tidak dapat memaksakan masyarakat untuk datang dan membaca secara langsung. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palangkaraya, Rosiana, mengatakan meski kunjungan menurun, pihaknya tetap berupaya meningkatkan minat baca melalui berbagai inovasi dan sosialisasi. Salah satunya dengan menyediakan layanan perpustakaan digital melalui ePusda, sehingga

0: dan mengembangkan layanan perpustakaan kelurahan. Koleksi buku yang tersedia mencapai sekitar 9.000 eksemplar dan sebagian didistribusikan ke perpustakaan kelurahan untuk dipinjamkan kepada masyarakat serta dilakukan secara berkala agar bacaan yang tersedia tetap beragam.
1: Sehari itu berapa kalau ke petasan ini, Pak?
2: Oh, dapat kita ini mungkin sekitar 10. Sudah 10 sampai 15 lah, itu sudah paling banyak.
1: Kalau sebelumnya waktu normal tuh nggak ada kebut asap tuh berapa dalam sehari itu bisa?
2: Dalam sehari itu bisa, kalau ada kegiatan kunjungan dari sekolah-sekolah, itu bisa sampai 50 lebih.
0: Rosiana menambahkan untuk koleksi buku yang terdapat di Dispursip Kota Palangkaraya berasal dari berbagai sumber, antara lain melalui dana APBD, Bantuan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, serta hibah dari masyarakat dan para penulis. Sejumlah koleksi juga berasal dari hibah karya pribadi masyarakat yang diserahkan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menjaga budaya membaca tetap berjalan meski aktivitas kunjungan langsung ke perpustakaan berkurang akibat kabut asap. Salah seorang pelajar Kota Palangkaraya, Penny, mengaku untuk kondisi kabut asap seperti sekarang, ia tidak ingin memaksakan diri untuk datang ke perpustakaan karena letak perpustakaan memang jauh dari area permukiman. Selain kabut asap yang tebal menyelimuti Kota Palangkaraya, hal ini menghambat aktivitas masyarakat untuk berkunjung ke perpustakaan.
3: Kalau masalah mau ke perpustakaan atau enggak, kalau kabut asap kayak gini saya kurang sih, soalnya kan di perjalanan lumayan jauh juga sama kos saya ya, terus kabutnya tebel terus, jadi saya kurang tertarik sih kalau untuk ke perpusda. Lebih baik saya di rumah aja searching-searching di jurnal-jurnal kalau ngerjain tugas. Tapi kalau terpaksa, saya ya terpaksa datang, masuk aja, tapi bentar aja, saya gak mau lama-lama, kayak gitu.
0: Kondisi kabut asap yang semakin tebal menyelimuti Kota Palangkaraya beberapa hari terakhir cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Meski pegawai di lingkungan perkantoran masih aktif bekerja, namun untuk layanan publik seperti perpustakaan, hanya sedikit yang mau berkunjung untuk datang ke perpustakaan. Dan kedatangan ke perpustakaan, kebanyakan memang memerlukan buku untuk riset lapangan atau karya ilmiah yang penting dan sangat diperlukan. Sabila Indah Sari melaporkan.
4: Mendengar, kita sampai pada berita yang terakhir. Warga ada yang memilih membeli mesin pompa air secara mandiri untuk mengantisipasi ketika kebakaran lahan terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Salah satu yang dilakukan adalah oleh Ketua Asosiasi Bawidaya Palangkaraya, Muslita Kala. Menurut Muslita, beberapa sumur bor masih berfungsi, namun mesin pompa yang tersedia tidak memiliki kesesuaian untuk menarik air dari pipa sumur bor. Akibatnya warga terpaksa harus mengambil air dari wilayah kecamatan dan hal tersebut membuat proses penanganan kebakaran lahan membutuhkan waktu lebih lama.
5: Ini sebetulnya banyak sumur bor yang sudah dibangun, tetapi mirisnya ketika masa kebakaran ini tidak bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan dengan baik karena ada beberapa yang mungkin tidak berfungsi, tapi kemudian ada juga mesin-mesinnya itu tidak cocok untuk menarik air dari pipanya itu, dari pipa sumur bor, sehingga tidak bisa dimanfaatkan.
4: Muslita juga mengeluhkan belum optimalnya pemanfaatan sejumlah sumur bor yang dibangun sebagai salah satu sumber air untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan. Menurutnya, sumur bor yang ada perlu dilakukan pemeliharaan tidak hanya saat bencana karhutla terjadi. Demikian Warta Berita Daerah Pro 1 RRI Palangkaraya malam ini. Informasi-informasi lainnya dapat Anda baca di www.rri.co.id. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Setia Raseno mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan kita ikuti acara selanjutnya.
6: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

Palangkaraya sore ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 3 sore sampai pukul 7 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya sore ini. Kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih terus mendengarkan Palangkaraya sore ini bersama Pro 1 RRI Palangkaraya di 95,9 FM. Walaupun sudah malam, sudah semakin gelap ya di Kota Cantik Palangkaraya, walaupun sudah redup-redup sejak siang karena memang kabut asap, tapi saat ini sudah terlihat sekali gelap gulitanya ya. Tapi kalau di area kantor dan studio tidak gelap gulita, pasti ada cahaya ya. Baik, yang jelas pendengar, saat ini kami temani Anda dengan musik dan informasi hingga ke pukul 19. Kami sampaikan dulu informasi berikut ini. Berita kehilangan berupa sertifikat hak milik nomor 15.01.01.02.1.03.953 terletak di Kelurahan Langkai, Kecamatan Pandut, Kota Palangkaraya dengan luas 1.495 meter persegi atas nama Rahmat Susiandi. Apabila menemukan sertifikat tanah tersebut, dapat menghubungi nomor WhatsApp 0813-4901-1359. Demikian untuk diketahui tentang berita kehilangan berupa sertifikat tanah pada malam ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab dalam beberapa kasus penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setiap kebutuhan untuk bisa melakukan perjalanan pasti membutuhkan kepastian dan sarana yang tepat agar tidak menghalangi kelancaran perjalanan tersebut ya. Salah satunya adalah tentang moda transportasi udara yang sejauh ini memang sedang mengalami permasalahan saat kabut asap. Namun Bandara Cilikriwut Palangkaraya tetap menjalankan operasional dan pelayanan kepada masyarakat di tengah gangguan penerbangan akibat kabut asap. Disampaikan oleh Imade Darmawan, General Manager PT Angkasa Pura, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Pihaknya menegaskan kondisi bandara tidak mengalami kelumpuhan total seperti informasi yang beredar di media sosial. Pihaknya tetap menjalankan fungsi masing-masing untuk memastikan pelayanan kepada penumpang tetap berjalan. Petugas maskapai juga tetap bersiaga untuk memberikan pelayanan kepada penumpang yang terdampak, termasuk masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai kondisi penerbangan dan tiket. Dari sisi fasilitas, seluruh sarana yang mendukung pelayanan penerbangan dan penumpang nyatakan dalam kondisi siap digunakan. Fasilitas tersebut mencakup fasilitas navigasi pendaratan serta fasilitas pelayanan penumpang di area bandara. Imade juga mengatakan pihaknya telah menyiapkan skenario untuk menghadapi kemungkinan peningkatan pergerakan penumpang apabila kondisi penerbangan kembali normal. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan maskapai, penyelenggara navigasi penerbangan, ground handling, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya. Dan menurutnya, pelayanan tersebut juga bertujuan memberikan rasa tenang kepada penumpang yang secara psikologis terdampak akibat ketidakpastian penerbangan. Petugas customer service juga dilibatkan untuk berinteraksi secara langsung dengan penumpang sehingga mereka tetap mendapatkan pendampingan selama berada di bandara. Sementara itu, pendengar, kondisi jarak pandang akibat kabut asap memang membuat sejumlah maskapai telah menyampaikan pemberitahuan tidak beroperasi untuk beberapa hari ke depan. Terlebih pada hari ini, sekarang sudah semakin pekat ya. Jarak pandang sudah semakin terbatas, bahkan jarak 100 meter saja sudah harus mengira-ngira ini di depan ada apa begitu ya. Dan kondisi ini memang memberikan dampak tersendiri, bukan hanya di udara tapi juga di jalan raya seperti itu. Nah, Bandara Cilikriwut juga telah berkoordinasi dengan pemerintah kota dan pemerintah provinsi terkait alternatif keberangkatan melalui bandara lain, termasuk di Banjarmasin ya, melalui Bandara Samsudinur dengan fasilitas transportasi gratis dari pemerintah daerah. Tentunya dukungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan pemerintah Kota Palangkaraya dalam menangani ini tentu perlu diapresiasi, karena menurutnya kolaborasi lintas sektor diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sekaligus memastikan penumpang terdampak mendapatkan solusi selama kondisi kabut asap yang masih mengganggu saat ini. Baik, pendengar, setelah lagu yang berikut ini kita akan ikuti Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia.

0: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Ya, pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
2: Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Afandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung. Keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Agraria Hirarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan-lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik ya, kearifan lokal itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa gitu ya, masyarakat peduli api ya, MPA itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi pedesaan. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telah dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya tadi inisial NW. Ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindiknya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi,
8: santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, semuanya 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sanksi.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-Undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada massa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan Undang-Undang tentang Reforma Agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebun sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja, sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PT SIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas, dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tanpa kita, mereka tidak bisa juga hebat. karena mereka kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.

0: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
1: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim, usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
2: Ayatul lahumul ardul baitah ahyainaha wa akhrajna minha haqqan fa minhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa 'anabin wa fajjarna fiha minal 'uyun.

0: huwa min anfusihim wa min ma la ya'lamu.
1: Sementara itu, untuk yang beragama Nasrani tadi siang melaksanakan ibadah kebaktian

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby Rosa Polite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dan dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Madasari.

0: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
1: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
0: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
2: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara. Pada

0: yang sama Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
1: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
0: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Jakarta, Amanda Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Heckman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Heckman dalam konferensi pers jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi Premier FIFA ASEAN Cup 2026. Lalu menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Lalu mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Harvard mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
4: Yeah, we've got a full squad available, full healthy. We obviously have a couple of players today on the considerations about those two. One hard, one training session. So we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
3: Dan berdengar pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA ASEAN Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA ASEAN Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Aksi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, saatnya kami hadir untuk Anda dalam mimbar agama Islam pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bersua di udara di frekuensi FM 95,9 MHz. Tentunya dalam mimbar agama Islam kembali hadir tausiah informasi dan ilmu yang bermanfaat disampaikan oleh narasumber malam ini bersama dengan Ustadz Abdul Malik SHI. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik Ustadz. Terima kasih sudah hadir dalam mimbar agama Islam Ustadz. Iya, kita akan membahas tentang hujan dirindukan, ampunan kita harapkan. Masih berharap untuk hujan ya Ustadz ya?
1: Sangat berharap.
0: Sangat berharap. Iya. Bahkan sudah, kalau tidak salah sudah dua kali sholat istisqo ya.
1: Iya. Terakhir kemarin kan di masjid Kecubung ya.
0: Tapi belum turun nih ya.
1: Mudah-mudahan.
0: Kita mudah-mudahan kita harap, makanya malam hari ini kita ulas begitu ya Ustadz ya. Perjelas atau mungkin dijelaskan oleh Ustadz Abdul Malik seperti apa tentang hujan dirindukan ampunan kita harapkan. Baik Ustadz, disilahkan.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Pendengar mimbar agama Islam RRI Pro 1 Palangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukuran yang Allah kita panjatkan, selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat, taufik dan hidayah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat dan juga kelapangan. Alhamdulillah. Salawat dan salam sejahtera kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat tabi tabiin ila yaumil qiyamah. Pendengar mimbar agama Islam dirahmati Allah, tentu saja saat ini kita sedang mengalami hal yang luar biasa, yaitu saat ini kita dilanda kemarau yang agak panjang daripada biasanya. Mungkin kurang lebih 2 bulanan ini kita mengalami kemarau yang agak lumayan panas, dan saat ini pun kita ditambah lagi dengan kondisi alam, dengan panas tadi banyak sekali kebakaran hutan yang terjadi, baik itu di lahan yang kosong ataupun di rawa, dan ini mengakibatkan sangat mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Dan tentu saja aktivitas yang sekarang ini yang sangat terganggu yaitu anak-anak sekolah dan juga kantor pun juga terganggu. Dan tentu saja ini menambah pekerjaan bagi pemadam nih khususnya, yang harus bekerja ekstra dalam menuntaskan permasalahan kebakaran hutan ini. Baik pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mencoba sedikit membahas daripada keadaan kita saat ini, yang mana kita mencoba mengambil judul hujan dirindukan ampunan kita harapkan. Pendengar yang berbahagia, hari-hari ini kita merasakan betapa berharganya sesuatu yang dahulu mungkin dianggap biasa, yaitu hujan. Mungkin kita biasa saja mendengar kata hujan ataupun aktivitas hujan itu hal biasa. Ketika hari terus panas, tanah mengering, udara dipenuhi kabut asap, pandangan terganggu, dan aktivitas menjadi tidak nyaman. Kita mulai menengadah kepada Allah atau minta doa. Kapan ya Allah ini akan berakhir? Kapan ini akan hujan akan turun? Saat seperti inilah kita kembali menyadari bahwa manusia ternyata sangat lemah. Kita bolehlah memiliki teknologi yang canggih, seumpama mobil-mobil pemadam yang canggih, alat-alat pemadam dari segi semacam helikopter segala macam, sampai pesawat terbang dibantukan dari luar negeri. Tetapi kita tidak mampu memerintahkan satu awan pun untuk menurunkan setetes air. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, afaraitumul ma' allazi tashrabun, a'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Pernahkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Kamukah yang menurunkannya, kata Allah, dari awan, atau kami yang menurunkannya? Itu perkataan Allah. Quran surah Al-Waqi'ah ayat 68 sampai 69. Seakan Allah bertanya kepada kita nih, siapa sih sebenarnya yang menurunkan hujan? Tentu saja jawabannya yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar mimbar agama Islam dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika hujan lama tidak turun, barulah kita memahami bahwa hujan bukan sekedar air yang jatuh dari langit, tetapi hujan adalah merupakan rahmat. Sesuai juga dengan firman Allah, wa huwal ladzi yunazzilul ghaitsa min ba'di ma qanatu wa yansuruna rahmatahu. Dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Quran Asy-Syura ayat 28. Dengan hujan, tanah yang kering kembali basah, tanaman yang layu kembali segar, udara yang menjadi sejuk, debu berkurang, dan dengan izin Allah, insyaallah kabut asap yang menyelimuti lingkungan kita pun insyaallah mereda. Ketika kita merindukan hujan, sesungguhnya kita sedang merindukan rahmatnya Allah turun ke bumi ini. Tetapi ada sesuatu yang lebih kita butuhkan daripada air hujan. Bumi kita membutuhkan hujan, sedangkan hati kita membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam pernah mengajak kaumnya di dalam Quran surah Nuh yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, faqutustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil samaa'a 'alaikum midraran. Aku berkata, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu. Surah Nuh ayat 10 sampai 11. Perhatikanlah, sebelum menyebut hujan, di sini dijelaskan Allah menyuruh kita supaya beristighfar kepada Allah. Karena itu, ketika hujan belum turun, jangan hanya kita memandang ke langit ataupun melihat ke langit. Lihat juga diri kita ini, maksudnya. Apakah salat kita baik? Sudahkah dosa-dosa kita sudah kita kurangi atau kita tinggalkan? Sudahkah hak orang lain sudah kita penuhi? Sudahkah lisan kita berhenti bergibah, memfitnah, atau yang lain yang dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangan pula tergesa-gesa memastikan bahwa musibah tertentu pasti merupakan hukuman atau dosa tertentu. Kita tidak boleh mengetahui rahasia keputusan Allah, tetapi setiap kesulitan tetap dapat menjadi kesempatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, keluar memohon hujan. Beliau banyak beristighfar sebab beliau memahami hubungan antara istighfar dan turunnya rahmat Allah sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Maka di tengah kabut asap ini, mari kita basih lisan dengan banyak-banyak beristighfar. Jadi diceritakan bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini memohon supaya hujan ini diturunkan, mohon kepada Allah. Tetapi beliau menyarankan agar sebelum kita memohon agar hujan ini turun, introspeksi diri dulu kepada kita, diri pribadi kita. Biasakan dulu, basahi dulu lisan kita ini dengan ucapan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung dan aku bertaubat kepadanya. Itulah kalimat-kalimat istighfar yang biasa kita lakukan. Tapi istighfar sini bukan hanya mulut di mulut aja, tapi kita harus juga mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tetap ya kita mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Pendengar mimbar agama Islam RRI 1 Propalangkaraya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan doa sekaligus ikhtiar. Karena itu, jangan melakukan sesuatu yang memperparah keadaan. Seperti jangan membakar lahan, jangan membakar sampah sembarangan, jangan merusak lingkungan, ataupun merusak fasilitas umum. Nah, ini juga dilarang oleh agama. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'an inna rahmatallah qaribum minal muhsinin. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diperbaiki, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh dengan harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Surah Al-Araf ayat 56. Pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kabut asap ini mengajarkan kepada kita satu hal. Kita membutuhkan Allah. Kita membutuhkannya ketika sehat ataupun sakit, ataupun keadaan lapang ataupun sempit, kita tetap memerlukan Allah. Ketika hujan maupun kemarau, kita tetap memerlukan Allah. Bahkan pernah Rasulullah SAW itu berdoa untuk minta hujan, di mana doanya seperti ini: Allahumma awisna, Allahumma awisna, Allahumma awisna. Ya Allah, turunkan hujan. Ya Allah, turunkanlah hujan kepada kami, ya Allah. Sampai beliau mengucapkan 3 kali hal seperti itu. Diriwayatkan hadis Bukhari dan Muslim. Mari kita berpulang membawa kesadaran bahwa hujan yang kita rindukan berada dalam kekuasaan Allah, dan ampunan Allah yang kita butuhkan juga berada di sisi Allah. Kesimpulannya, perbanyak istighfar, perbaiki salat kita, tinggalkan maksiat, jangan merusak lingkungan, jangan membakar lahan, baik itu lahan hutan ataupun kebun. Jangan menyakiti sesama, dan jangan pernah berputus asa untuk mengetuk pintu langitnya Allah. Sebab boleh jadi awan belum terlihat hari ini, tapi insya Allah rahmat Allah tidak pernah jauh dari hamba yang sungguh-sungguh kembali kepadanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, menerima taubat kita, menjaga negeri kita, lingkungan kita dari segala musibah, membersihkan udara dari kabut asap yang kita alami saat ini, menurunkan kita hujan yang cukup merata, membawa manfaat dan keberkahan, menghidupkan bumi yang kering, serta menjadikan hujan itu menjadi rahmat bagi sekalian alam. Mudah-mudahan dengan sekilas berkenaan dengan hujan yang kita rindukan atau dan ampunan yang kita harapkan, bahasan ini menjadi penyemangat bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita tutup mimbar agama Islam ini dengan doa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, yaitu hujan untuk membasahi khususnya wilayah kita, yaitu Kota Palangkaraya pada umumnya Kalimantan Tengah dan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghisna rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf segala kekurangan. Kita tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Abdul Malik Ashari sudah menyampaikan penjelasan lebih dalam terkait dengan topik mimbar agama Islam malam ini, yaitu hujan dirindukan, ampunan kita harapkan. Semoga hikmah dan juga tausiah yang disampaikan beliau bermanfaat dan mengingatkan kita kembali tentang pentingnya beristighfar, begitu ya Ustadz ya. Ya, baik pendengar, sampai di sini kebersamaan kita dalam mimbar agama Islam. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Setia Reseno dan juga Ustadz Abdul Malik mohon undur diri dari udara. Selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Gak bisa gitu dong Pak RT. Masa nama saya ditaruh di hari Jumat malam terus? Mana dapatnya shift 3 lagi? Dari jam 2 pagi sampai subuh. Sampai ini pilih kasih atau gimana?
1: Coba diatur nafasnya dulu Pak Budi. Tarik nafas sebentar. Nah, duduk dulu, kita bicarakan ini baik-baik.
0: Pak RT kan tahu saya kerja bangunan dari pagi sampai sore. Kalau ronda jam 2 pagi, paginya saya kerja lemas, Pak.
1: Begini Pak Budi, penentuan jadwal ini kemarin kita bahas di musyawarah warga mingguan. Karena sampean kebetulan absen minggu lalu, kami mencoba membagi berdasarkan ketersediaan warga lain. Sistem ronda ini tuh dibuat bukan untuk memberatkan satu orang, tapi demi keamanan kita bersama, Pak. Kalau Pak Budi keberatan di shift 3 hari Jumat, bagaimana kalau kita tukar dengan Pak Anton yang kebetulan minta shift akhir di hari Sabtu karena beliau libur hari Minggu?
0: Eh, Pak Anton mau tukar? Bisa begitu Pak RT?
1: Tentu bisa. Kuncinya cuma satu, dialog dan komunikasi yang baik, Pak. Musyawarah itu artinya kita cari jalan tengah yang tidak merugikan siapapun. Bukan saling tuduh. Kalau Pak Budi menyampaikan keluhan dengan tenang seperti ini, solusikan jadi gampang ketemu, Pak. Dan yang penting kedepannya, kalau ada masalah di lingkungan kita, baik itu masalah ronda, kerja bakti, atau kebersihan, kita biasakan duduk bersama musyawarah. Dengarkan pendapat orang lain sampai selesai, baru kita cari solusinya.
0: Aduh, maaf ya Pak RT, tadi saya datang langsung emosi. Tapi terima kasih ya sudah mau mendengarkan dan memberikan solusi untuk saya. Saya jadi malu.

0: Ya baik pendengar, pukul 20 waktu Indonesia Barat saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan kita sudah terhubung dengan BMKG Palangkaraya. Kepada prakirawan yang bertugas, kami persilakan informasi Anda selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat malam para pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah Kalimantan Tengah berlaku untuk esok hari Jumat 25 September 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari, cuacanya akan cerah berawan hingga berawan disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah. Dengan potensi hujan ringan, diperkirakan akan terjadi di Kabupaten Kota Waringin Barat bagian utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian tengah, Kota Palangkaraya, Pulang Pisau bagian utara, dan Gunung Mas pada pagi harinya. Kemudian pada sore hari, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Lamandau bagian utara dan Seruyan bagian utara. Pada malam hari, hujan ringan hingga sedang berpotensi terjadi di Lamandau, Sukamara bagian utara, Kota Waringin Barat bagian tengah hingga utara, Seruyan bagian utara, Kota Waringin Timur bagian utara, Katingan bagian utara, Kota Palangkaraya bagian utara, Pulang Pisau bagian utara, Gunung Mas, Kapuas bagian utara, Murung Raya, Barito Utara, dan sebagian besar Barito Selatan bagian barat. Dan pada dini hari, hujan ringan diperkirakan terjadi di Kapuas bagian selatan dan Barito Selatan bagian selatan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 98%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Dan Sobat BMKG tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lamandau, Seruyan bagian utara, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, dan Barito Utara. Dan juga waspada potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang ataupun angin puting beliung di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa di luar ruangan, untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi prakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas Sobat BMKG pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian prakiraan cuaca untuk esok hari. Selamat malam dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali rekan kami prakirawan Arin atas informasi Anda terkait perkiraan cuaca esok hari di wilayah Kalimantan Tengah. Dan pendengar, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam pendengar semua di manapun Anda berada. Jumpa kembali bersama saya Aminuddin yang akan menemani Anda di hari ini Kamis 24 September 2026 dalam rangkaian program Palangkaraya malam ini dari pukul 20 hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan berbagai informasi serta edukasi sudah kita siapkan untuk Anda. Namun sebelumnya kami akan hadirkan untuk Anda mini drama terlebih dahulu dengan judul Konflik di Sekolah, karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya.
2: Palangkaraya malam ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 7 malam sampai pukul 12 malam. Pro 1 RRI Palangkaraya dalam Palangkaraya malam ini.

0: Kisah ini terjadi di sebuah sekolah yang sangat terkenal bernama SMPN 1 Tunas Bangsa. Di sana ada suatu friendship yang sangat erat yang bisa mereka sebut dengan 3BG. Di ruangan kelas yang terdapat berbagai kursi dan meja yang tertata rapi, terjadi suatu keributan yang disebabkan salah satu anggota 3BG.
1: Ih, kenapa ya? Friendship 3BG kok erat banget. Aku tuh pengen mereka jadi putus. Gimana ya caranya? Ah, aku tahu. Aku curi aja dompetnya Gandin. Terus aku taruh deh di tasnya Liliana. Gandin dan Melna pasti bakal menuduh Liliana.
2: Wah, di mana ya dompetku? Perasaan tadi udah aku masukin tas. Kok nggak ada?
3: Ada apa, Din? Kok kayaknya gelisah banget?
2: Aduh, gimana nih? Dompetku hilang.
3: Kok bisa hilang sih? Mungkin ada di rumah kamu lah.
2: Gak mungkin. Tadi aku ingat kok, dompetku sudah kumasukkan ke dalam tas.
0: Tiba-tiba, Alansia memotong pembicaraan mereka dengan laga sok tahu.
1: Kayaknya ada yang panik nih. Aku tahu siapa yang nyuri dompet kamu.
2: Emangnya siapa, Al?
1: Siapa lagi lah kalau bukan sahabat kamu sendiri yang namanya Liliana itu?
2: Gak mungkin lah dia yang mencuri dompetku. Kamu kok sok tahu banget sih?
1: Ya udah, kalau nggak percaya kamu geledah aja tuh tasnya Liliana.
2: Maafkan aku, Lia. Aku harus menggeledah tasmu untuk membuktikan omong kosongnya Alansia.
3: Ya sudahlah, gak apa-apa.
0: Gandin dan Melana menggeledah tasnya Liliana. Dan beberapa lama kemudian, dompet Gandin ditemukan di tasnya Liliana.
1: Tuh kan, bener kata aku. Liliana si miskin itu yang mencurinya.
2: Kamu kok tega sih, Liliana? Kalau kamu butuh uang, kamu tinggal bilang sama kami. Bukan begini caranya. Selama ini kami selalu membantu kamu. Tapi kamu kok tega banget.
3: Tapi bukan aku yang mencurinya.
1: Terus kamu menuduh aku yang nyurinya? Jelas-jelas dompet Gadin ada di tas kamu.
3: Dasar, sudah dikasih hati malah minta jantung.
2: Mulai saat ini kamu tidak bakal jadi sahabat kami lagi.
3: Dasar kau anak miskin.
0: Mereka kemudian duduk di tempat mereka masing-masing.
4: Ya Allah, cobaan apa yang kau berikan pada friendship kami? Apa salah kami sehingga kau berikan cobaan ini? Ya Allah, kembalikan friendship kami seperti dulu lagi.
0: Jalanan pulang, Gandin menerima telepon dari papanya yang berada di luar negeri.
2: Halo, Assalamualaikum, ada apa, Pak? Kok tumben telepon Gandin?
5: Waalaikumsalam. Din, Papa mau kasih kabar ke kamu. Sebelumnya, maafkan Papa. Perusahaan Papa di sini bangkrut.
2: Ah, apa, Pak? Bangkrut? Kok bisa begitu?
5: Proyek yang Papa buat mengalami rugi yang sangat besar. Jadi, Papa harus menjual perusahaan Papa untuk membayar ganti rugi.
2: Jadi kita jatuh miskin, Pak?
5: Begitulah. Besok, Papa dan Mama bakal pulang ke Indonesia. Dan kita harus cari kontrakan yang baru. Karena rumah kita bakal disegel oleh bank.
0: Tiba-tiba, Gandin memutuskan telepon dengan rasa tidak percaya.
2: Ini gak mungkin.
3: Ada apa, Din?
2: Perusahaan papaku bangkrut. Dan sekarang aku jatuh miskin.
3: Sabar ya, Din. Ini pasti bisa kamu lewati kok.
2: Melana, kamu adalah sahabat aku yang paling setia. Jangan tinggalkan aku ya.
3: Ya gak mungkin lah aku ninggalin kamu. Gak seperti Liliana yang mengkhianati sahabatnya sendiri.
2: Terima kasih, Melana.
0: Tiba-tiba, ada motor yang melaju kencang hingga menabrak Melana. Untungnya saja Liliana menolong Melana.
3: Awas! Melana, awas! Kamu gak apa-apa kan, Liliana?
4: Enggak, aku gak kok. Aku gak apa-apa kok.
0: Pengendara motor itu kemudian turun dari motor.
1: Kamu gak apa-apa kan, Liliana? Maaf ya, aku gak sengaja.
3: Makanya, kalau naik motor itu jangan kencang-kencang.
1: Iya, maafin aku ya.
6: Ya, sudahlah. Gak apa-apa.
1: Din, sebenarnya aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ini tentang masalah tadi di kelas.
6: Emangnya ada apa, Al?
1: Sebenarnya yang mencuri dompet kamu itu bukan Liliana, tapi aku.
3: Apa, Lan?
1: Iya, aku. Aku sebenarnya iri dengan friendship kalian yang erat. Makanya aku mencoba merusak friendship kalian. Tapi jujur, maafin aku ya.
6: Jadi bukan Liliana yang mencurinya.
3: Jadi friendship kita bersatu lagi dong.
6: Persahabatan kita bakal selalu abadi sepanjang masa.
3: Sampai akhir hayat menjemput kita. Friendship ini bakal tetap bersatu.
7: Bersatu!
6: 3 biji.
3: 3! Beautiful!
6: Go!
0: Sambil menunjukkan tanda friendship mereka yang berupa cincin.

0: disatukan kembali, dan tidak ada yang membuat mereka menjadi terpisah sampai maut menjemput. Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya. Penanggung jawab, Kepala LPP RRI Palangkaraya. Penulis naskah, Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Risa sebagai Gandin, Atih sebagai Melana, Bonawati sebagai Liliana, Zuhal sebagai Alansia, Setiar Senu sebagai Ayah, Narator Manda, Teknik Montase Norbey Sosilo.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkalambun, Sampit, Pruk, Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa lagi bersama saya Aminuddin di Jana Edukasi, ruang ngobrol kita tentang pendidikan, anak, keluarga, dan berbagai persoalan yang ternyata sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, malam ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik. Bahkan bisa dibilang teori boleh kita baca, tetapi ketika menghadapi langsung di lapangan, ceritanya itu bisa berbeda. Kita akan berbicara tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK, di mana sebenarnya menghadapi ABK itu dalam situasi nyata bagaimana begitu. Ketika anak tiba-tiba menangis, ketika tidak mau mengikuti kegiatan, ketika sulit diajak komunikasi, ketika emosinya meledak begitu ya, atau ketika anak melakukan sesuatu yang bagi kita mungkin terlihat tidak biasa. Nah, apa yang harus dilakukan saat seperti itu? Apa yang langsung harus kita bujuk begitu, dibiarkan dulu, dialihkan perhatiannya, atau jangan-jangan kita malah ikut panik juga begitu ya. Dan malam ini kita akan mungkin sedikit mendengarkan pengalaman dan praktek di lapangan bersama orang-orang yang memang berhadapan langsung dengan dunia anak berkebutuhan khusus. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Palangkaraya dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Prilingga Saputra, STH, Guru SKH Melati Ceria Palangkaraya. Selamat malam, Pak.
3: Iya, selamat malam.
2: Oke, Pak Lingga ya. Dipanggilnya Bapak Lingga, Bapak Putra, atau Bapak siapa?
4: Bapak Li. Bapak

0: terjadi di lapangan begitu terkait anak-anak berkebutuhan khusus. Mungkin ini buat pendengar yang punya anak berkebutuhan khusus atau keluarganya ada yang berkebutuhan khusus atau apa anak temannya atau siapa begitu ya kan. Ini sangat-sangat bagus untuk kita simak begitu ya. Dan semoga bermanfaat untuk pendengar semua. Nah, kalau kita ngomongin tentang anak berkebutuhan khusus, kita sering banget bahas ya kayaknya ya. Mungkin pendengar udah pada tahu apa itu anak berkebutuhan khusus pada umumnya begitu ya. Nah, sekarang itu kita pengen ke action begitu loh Pak Lingga terkait tentang tema kita hari ini, yaitu kenali keunikannya, pahami kebutuhannya, dan dukung potensinya. Ini nggak semudah judul ya paling nggak ya, dan kayaknya ya pastinya penerapannya nggak semudah itu. Nah paling nggak kita mulai dari situasi yang mungkin sering banget dihadapi guru ataupun orang tua nih paling nggak ketika anak berkebutuhan khusus sedang tantrum atau emosinya lagi meledak ya, menangis, ada yang berteriak, bahkan mungkin memukul atau membanting sesuatu begitu. Apa pertama kali yang harus dilakukan orang dewasa ketika melihat hal tersebut begitu? Apakah langsung menenangkan, memberikan instruksi, atau justru memberi ruang terlebih dahulu nih paling nggak?
1: Sebelumnya itu ya, untuk lebih kesananya, yang harus kita lakukan itu adalah kita dulu. Intinya kita jangan panik dulu. Nah, jadi dari kita dulu, kita tidak panik. Nah, baru kita datang ke anak. Jadi dalam konteks ini di mana kita harus menguasai kondisi. Tenang, tetap kuasai keadaan pada saat itu. Karena anak lagi tantrum, anak lagi menangis, itu sebenarnya yang terjadi karena ada energi yang berlebihan dalam dirinya sehingga harus dikeluarkan. Nah, karena dia tidak tahu caranya, maka ya dengan tantrum dan menangis itu. Sehingga tugas kita sebagai orang dewasa di situ mengarahkan anak bagaimana cara mengeluarkan energi itu dengan benar, dengan cara misalkan kegiatan yang benar. Misalkan dia lari nggak bermakna nih, ayo kita ajarin lari yang bermakna itu seperti apa. Misalkan larinya mutar-mutar aja. Jadi kita kasih instruksi, misalkan ambil taruh di meja, misalkan ambil gelas taruh di meja. Nah, jadi ada sesuatu hal yang dipelajari juga sehingga anak itu terlatih juga di sana. Terus kalau mengenai bagaimana caranya kalau misalkan anak ini tantrum, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama yang kita harus lakukan itu adalah membiarkan anak itu. Biarkan dulu dia mengeluarkan emosinya sampai dia bisa tenang. Nah, artinya kita membiarkan dia itu bukan berarti dibiarkan aja. Kita tidak ada kegiatan aktivitas, enggak. Kita tetap memperhatikan anak, tetap berkomunikasi kepada anak,
0: diawasi begitu ya.
1: Diawasi ya. Terus kita bilang kepada anak, kalau sudah selesai marahnya, bilang ya. Nah, jadi biar anak itu tantrum dan segala macamnya, biarkan dia belajar sendiri untuk mengontrol emosinya. Kalau kita langsung misalkan, ya bisa aja, misalkan dia mau main HP, tantrum kan, karena diambil. Jadi jangan dikasih HP dulu, biar anak itu menangis. Kita lihat, yang penting dia tidak membahayakan diri. Biar dia belajar untuk mengontrol emosi. Kalau mau sesuatu itu tidak dengan menangis, sehingga anak itu belajar, oh kalau saya nangis tantrum gak dikasih juga. Jadi pelan-pelan dari situ bisa kita arahkan lagi. Mungkin seperti itu.
0: Kayaknya ini gak cuma untuk anak berkebutuhan khusus ya, juga ada anak-anak yang di luar sana mungkin dia masih belum bisa mengelola rasa emosinya itu tadi.
2: Iya, betul. Tapi kalau anak reguler dan anak berkebutuhan khusus pasti tantrumnya juga beda, Andra. Kalau anak reguler tuh biasanya lebih pada ngamuk dan lain sebagainya. Mungkin kalau secara perilaku masih bisa mereka diajak komunikasi. Tapi kalau untuk anak berkebutuhan khusus itu kan tidak, gitu. Jadi kita memang membutuhkan trik-trik yang lebih ini lagi. Apalagi kalau dia tantrumnya sampai memukul dan lain sebagainya, apalagi membahayakan diri sendiri. Otomatis kita sebagai Pak Lingga sebagai guru di sekolah, pun saya juga kadang sebagai terapi dan sedo di sekolah juga, mau tidak mau kita harus memberikan ruang anak ini. Kita harus mengunci pergerakannya juga supaya tidak menyakiti atau melukai dirinya sendiri. Nah, itu kita memerlukan trik supaya kita juga tidak menyakiti anak, tapi anak bisa mengerti bahwa oh ini

0: Gak boleh loh. Kalau aku marah, aku menyakiti diriku sendiri, tidak boleh. Kemudian juga kita mengajari anak bagaimana mengelola emosi. Nah, itu yang butuh waktu juga lama, gitu.
1: Nah, ini cukup menarik ya. Sebelum kita ke eksekusi begitu ya.
0: Iya.
1: Tadi Pak Lingga sempat singgung tentang orang dewasa yang ikut panik begitu ya. Nah, kadang nih anak paling enggak, anak yang panik, orang tuanya juga ikut panik. Anak yang menangis, orang tuanya ikut meninggi suaranya begitu ya. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana seharusnya orang dewasa itu mengendalikan respon agar situasi ini tidak semakin besar dan anak tetap merasa aman begitu?
2: Oh ya, terkait itu ya, sebelumnya gini, kita harus bisa melihat anak dulu, kondisi anak. Karena namanya juga anak kebutuhan khusus, kita sering bilang itu sebagai anak spesial. Jadi setiap anak ini memiliki potensi yang berbeda-beda, watak karakternya yang berbeda-beda, sehingga ada anak yang perlu dengan suara yang lantang dan keras baru dia bisa nurut. Ada juga anak yang harus bisa lihat kita kayak ekspresinya ini marah sekali, baru dia bisa nurut. Ada juga tipikal anak yang memang lebih harus disayang, harus dilembutin, baru dia bisa nurut. Nah, kita harus bisa melihat karakter anak ini dulu. Artinya kita harus berjumpa dengan anak ini dulu, buat nyamannya dulu anak ini, agar kedepannya itu kita bisa ini mengatur kegiatan anak ini seperti apa untuk selanjutnya, seperti itu sih.
1: Oke, jadi tidak semudah itu, berarti juga kayak Yaya.
0: Nggak mudah.
1: Di awal ada sebagian orang tua mungkin kayak pengen yang instan begitu. Gimana cara ngejelasin ke orang tua, karena kita kan perdana ketemu, apalagi kalau mohon maaf, mungkin ada beberapa orang tua yang udah berganti-ganti shadow teacher, berganti-ganti guru yang mendampingi begitu ya.
0: Iya.
1: Apa cara meyakinkan orang tua bahwa ini perlu proses begitu?
0: Ya, memang memberi pemahaman orang tua yang denial itu gak mudah. Kita memang memerlukan pendekatan khusus gitu. Memang punya trik tersendiri. Kalau di sekolah melatih ceria itu kan mereka ada press konferensinya Pak Lingga ya, untuk ketemu orang tua, menjelaskan dan sebagainya. Pun sama di kami, yang ibaratnya kami sistem terapi ya. Kalau kami terapinya gitu, hal terapi pun sama, kita memberikan penjelasan. Habis itu kita bilang artinya tega. Tega itu artinya bukan berarti kita tega membiarkan anak seperti itu. Karena kalau itu dibiarkan, dewasanya sebagaimana. Sedangkan terapi sekolah di SKH pun itu demi kemandirian mereka ke depannya. Dan mereka punya potensi yang harus kita kembangkan bakatnya demi kemandiriannya mereka. Karena tidak selamanya, kita memberikan wawasan pada orang tuanya itu bahwa tidak selamanya anak ini ikut kita terus gitu. Dia akan dewasa. Kalau dia sudah dewasa, tidak dari kecil ini tidak diterapi, tidak ditangani perilaku dan lain sebagainya, dewasa mau jadi apa? Kan seperti itu.
1: Nah,
0: kita memberikan ketegasan kepada orang tua itu juga harus tega juga kita sebenarnya, padahal sebenarnya kita juga nggak tega ya gitu. Dan kita juga menjelaskan bahwa mau bagaimanapun bentukan anak kita itu anugerah yang tidak bisa kita pungkiri gitu. Jangan sampai ibaratnya kita dikasih anugerah yang berkebutuhan khusus lalu kita sia-siakan gitu. Sama aja kita menyia-nyiakan anugerah dari yang di atas, kan seperti
1: itu.
0: Jadi mereka ini anak yang tidak minta dilahirkan seperti itu, gitu. Jadi memang melakukan pendekatan itu nggak sebentar. Jadi memang
1: juga,
0: perlu proses juga, karena orang tua yang denial tuh pasti dia akan, selain bergonta-ganti, pasti nanti akan berujungnya akan pembiaran. Nah, itu jangan sampai itu terjadi. Ketika ada orang tua yang sudah menyerahkan anaknya baik ke SKH apun ke tempat kami terapi, ya kita pasti memberikan penjelasan seperti itu, bahwa prosesnya nanti akan seperti ini, orang tua harus seperti ini. Kita harus sinergi sama orang tua, karena di sekolah cuma berapa jam sih ya paling enggak kemudian di tempat terapi juga berapa jam sih, selebihnya adalah sama orang tua. Apa yang sudah diberikan tugas di sekolah, apa yang sudah diberikan tugas terapis, dikerjakan lagi di rumah.
1: Ini sebenarnya akar dari semuanya begitu ya. Sebelum anak kita sudah menerima kenyataan itu dulu begitu ya kayaknya ya.
0: Iya.
1: Nah, tapi tadi aku ada dengar sedikit dari Pak Lingga terkait tentang anak yang mengikuti instruksi begitu ya. Tadi
0: iya.
1: kayak tanya kalau umpamanya dia lari nih ya kan, kita arahkan untuk lari yang bermanfaat begitu ya kan. Nah, ini mungkin bagi anak yang sudah sering diikuti terapis atau dia udah masuk SKH begitu ya kan, udah belajar gitu. Nah, ada mungkin anak yang dipanggil tidak merespon, diarahkan malah menolak, bahkan mungkin pergi meninggalkan tempat atau makin keras tantrumnya begitu ya kan. Itu realita banget yang terjadi. Nah, apakah ada teknik sederhana mungkin yang bisa dilakukan guru agar anak mau kembali mengikuti aktivitas tanpa harus memaksa? Atau ada juga tips nih, karena kan tadi kayak ya bilang ya kan, di sekolah ya cuman berapa jam lah ya, ya sisanya kan sama orang tua semua. Nah, sekali aja pendengar di sana, di luar sana tuh bisa mengikuti hal tersebut begitu loh. Pak Lingga, gimana?
2: Ya, kalau saya berkacanya mengambil informasinya tuh dari sekolah ya, dari tempat saya mengajar. Jadi kebetulan saya di sekolah itu di bagian PAUD-nya. Jadi memang anak yang baru masuk itu saya yang menghandle-nya. Contoh nih, anak yang belum pernah sekolah masuk ke sana, nah apa yang harus aktivitas yang harus dilaksanakan dulu? Nah, kita itu menggunakan namanya ada assessment. Nah, assessment itu selama 1 bulan guru ini wajib aktivitasnya tidak belajar. Aktivitasnya itu melihat kemampuan dengan potensi-potensi yang ada pada anak atau keterbatasannya sampai mana nih. Nah, kita lihat itu dulu. Nah,
1: observasi dulu
2: ya,
1: gitu.
2: Observasi. Ya. Nah, jadi melihat semua anak ini apa yang bisanya dan segala macam, kita semua coba dari misalkan nih dari hal-hal yang sederhana, ambil, taruh ataupun berdiri, duduk. Nah, jadi teknik yang digunakan itu biasanya kalau di sekolah kita menggunakan metode ABA. Nah, ABA itu adalah metode yang menurut saya untuk saat ini yang paling sederhana dan bisa kita terapkan di rumah, apapun di sekolah dan dimanapun gitu. Karena dia konteksnya tidak perlu banyak alat bantu pembelajarannya. Nah, contohnya kita misalkan mau anak itu duduk tenang. Jadi kita hanya butuh kursi. Kalau dia nggak mau duduk di kursi, ya udah, kursinya disingkirkan dulu. Jadi fokusnya di lantai. Nah, jadi anaknya kita instruksikan duduk.
1: Iya.
2: Nggak ada respon, duduk. Nggak ada respon. Nah, yang ketiga kali itu anak langsung diambil, langsung ditaruh duduk. Duduk, kita juga ikut duduk. Duduk. Nah, jadi anak mau duduk, langsung kita beri pujian. Kayak misalkan, wih hebat, mantap. Jadi kita lebih ceria lagi kepada anak. Jadi kasih tos atau benda yang dia suka. Biasanya kalau anak spektrum autis itu biasanya suka benda-benda ini, alat-alat dapur. Nah, jadi mereka itu ya udah, mereka mau apa, suka apa, sendok. Udah kasih dulu sendok. Nah, ngasihnya itu kita juga harus berkomunikasi pada anak, nggak langsung kasih ini boleh main sebagai rewardnya 2 menit ya. Oke, sudah selesai, hitung harus benar-benar 2 menit. Nah, jadi bapak ambil lagi ya. Nah, ternyata anak nggak mau ngasih. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah bapak kasih 1 menit lagi, kalau nggak bapak ambil ya kalau sudah selesai. Nah, mau nggak mau dia harus ngasih. Nah, jadi diambil paksa aja kalau memang dia mau ngasih, karena kita sudah kasih anggapannya toleransi kepada anak. Jadi itu tahap yang harus dilewati. Memang pada saat itu ya memang kayaknya nggak mungkin nih anak bisa duduk tenang, tetapi dengan cara seperti itu banyak buktinya bahwa anak itu awalnya seperti itu dulu untuk diintervensi dulu.
1: Nah, gitu. Kadang ini Pak Lingga, orang tua nggak tega, apalagi masih kecil gitu kan. Gak tega ngelihat anak nangis, gak tega merasa harus membatasi, dan alhasil si anak ini terbiasa dengan hal tersebut gitu, terbiasa dengan pemanjaan lah kayak gitu ceritanya. Nah, apa mungkin yang harus dilakukan apakah orang tua harus belajar tega gitu ceritanya nih paling gak, atau gimana tuh?
0: Jelasin paling gak. Kan kita suka gemes ya sama orang tua kayak gitu ya.
1: Iya kan, kalau biasanya saya bisa nangkep ya, kadang pembiasaan itu dimulai dari rumah itu sendiri, begitu ya kan. Kita yang membiasakan anak dengan pola-pola yang sudah mungkin bisa belajar melalui media sosial, internet dan lain-lain, begitu ya, di YouTube ataupun apa namanya jurnal-jurnal yang menentukan bahwa oh begini cara menghadapi anak. Tapi rasa nggak tega itu selalu muncul kadang ya.
2: Betul.
1: Terus juga kesibukan orang tua, begitu ada yang dagang, ada yang bekerja apa segala macam, begitu ceritanya ya. Jadi mungkin dengan imbis ekonomi kata anak Gen Z ya, nggak bisa nyewa suster, nggak bisa nyewa shadow teacher, padahal si anak perlu banget nih ditata terlebih dahulu sebelum masuk ke sekolah, begitu kan Kak Yaya ya. Nah apa mungkin ini dari sudut pandang kedua orang di sini, gimana nih untuk menghadapi mungkin caranya begitu biar kita tuh kayak anak spesial, bukan berarti perlakuannya harus spesial itu, begitu ya, loh.
2: Betul.
1: Gimana tuh?
2: Ya, menanggapi hal tersebut, apa yang harus kita lakukan? Ya mau tidak mau, kita harus mengubah mindset kita dulu sebagai orang tua. Nah, kalau anak itu dimanja, terlalu berlebihan, misalkan main HP aja deh, misalkan main HP-nya hampir satu harianan,
1: betul,
2: dikasih, tapi dia diam. Nah, tetapi kalau
1: itu yang sering banget dilakuin sama orang tua.
2: Tapi kalau ini HP-nya diambil, kadang anak itu bisa tantrum, bisa ngomong ngoceh yang tidak bermakna juga, misalkan steaming juga, misal gini. Tapi kalau dikasih HP, udah enak. Nah, mau gak mau kita harus mengubah sebagai orang tua, mengubah mindset dulu nih. Tega itu bukan berarti menyakiti anak. Karena anak ini tidak selalu bersama kita. Nah, anak ini tidak selalu bersama kita. Bagaimana pada saat dia sudah dewasa nanti, pada saat tidak bersama kita, apakah siapa yang akan menyiapi makanannya, dia mandi itu seperti apa, kan gak ada yang tahu.
1: Betul.
2: Kalau kita gak tega dari sekarang, intinya tega ini tidak memukul, tapi tega untuk perkembangan anak itu sendiri, agar dia lebih mandiri. Salah satunya kan ada yang dari mana itu, Korea ya, atau nah, jadi orang tuanya itu periksa, nah ternyata 3 bulan ya.
0: Iya benar, 3 bulan sudah kanker.
2: Dapat ibarat kata penyakit lah, kanker. Nah jadi ternyata orang tua ini nggak takut mati. Yang dia pikirkan itu siapa sih mengurus anaknya dengan ya, ketunaan spektrum autis ini. Karena mereka dua aja. Jadi dia dikeliling di negaranya itu mencari tempat yang sesuai dengan anaknya ini. Jadi dari situlah kita bisa bercermin, kalau kita nggak tega untuk membiarkan anak itu menangis untuk kemandiriannya, kapan dia bisa mandirinya? Gitu.
1: Oke.
0: Rinding.
1: Iya.
0: Kalau kamu nonton itu di TikTok,
1: filmnya, iya.
0: Nggak, bukan film sih. Memang di TikTok itu banyak. Jadi bapak ini, anak ini sudah spektrum autisme dewasa. Yang dia pikirkan hanya bagaimana sih anak saya bisa mandiri gitu. Dan dia mencari tempat yang sesuai dengan kriteria anaknya. Itu ada beberapa, bahkan ratusan kali enggak ya, ratusan tempat, 1000 lebih tempat menolak berani ya. Akhirnya datanglah satu tempat yang mau merawat anak ini gitu. Dari situ bapaknya lega. Selang berapa minggu ya, baru bapaknya meninggal dengan tenang.
1: Wah.
0: Inilah, luar biasa kan?
1: Luar biasa sih, makanya
0: betul,
1: tanggung jawab sebagai
0: orang tua
1: itu luar biasa sekali, begitu ya, terhadap anak. Kita balik lagi ke eksekusi ya. Kalau kita ngomong ini mellow sih.
0: Mellow.
1: Nah, Kak Yaya, ini ketika anak memukul atau melukai, nah ini sering juga terjadi ya. Mungkin pengalamannya saya gak seperti Pak Lingga dan juga Kak Yaya ya, cuman saya kadang melihat seperti itu terjadi, begitu. Nah, ini kan situasinya lebih sulit, begitu kan?
0: Yeah.
1: Misalnya anak sedang marah, memukul dirinya sendiri, memukul orang lain, ada yang melempar benda gitu ya kan. Kalau orang normal mungkin lagi berantem ya,
0: yeah.
1: itu bisa melakukan itu. Tapi kan bagi anak berkebutuhan khusus, ini refleksnya dia begitu ya kan.
0: Betul,
1: nah, dari sisi perlindungan anak sendiri, apa yang boleh dilakukan orang dewasa untuk mengamankan situasi, dan apa yang justru yang tidak boleh dilakukan oleh orang tua begitu ya kan. Kadang kan bisa tiba-tiba ada yang nyubit. Tadi dibilang paling gak kan eksekusi di lapangan tuh beda-beda.
0: Iya, memang
1: ada
0: beda-beda.
1: Ada yang harus dimarahin dulu baru dia ngerti. Ada yang ini. Nah,

0: itu gimana sih caranya kayak ya begitu?
1: Ah, itu caranya banyak banget lah Ningga ya. Soalnya pasti kami berdua punya pengalaman yang berbeda-beda gitu. Kalau saya juga punya pengalaman yang ibaratnya penuh dengan cakaran, penuh dengan cubitan, itu udah sering gitu kan ya. Nah, memang menanganin itu apalagi kalau posisinya ada di tempat umum. Kalau ada posisi di tempat umum ya kita mencari tempat yang sepi. Dari tempat yang artinya satu sisi tidak mempermalukan si anak di depan umum. Gitu. Kemudian yang kedua, kita mencari tempat yang tenang untuk dia. Kalau dia sudah mulai pukul-pukul ya mau enggak mau kita memang harus mengunci pergelangan tangan. Gitu kan? Artinya mengunci pergerakan dia supaya semakin tidak menyakiti gitu. Nah, semakin dia tantrum artinya ekspresi kita juga tidak boleh ekspresi marah, tidak boleh ekspresi membentak dan lain sebagainya.
0: Yeah.
1: Cukup dengan muka tenang, ekspresi datar, anak akan memahami. Kalau memang dia tetap di buku-buku tidak bisa, kita yang tenang, kita biarin. Karena aku pernah makan gini ya, dalam satu kelas terapi itu, kalau kita udah di tempat tenang, dia tetap mengejar buku-buku gitu, saya ngadep tembok. Saya cuekin, tapi saya kayaknya ngadep tembok sambil saya lirik dia gitu kan, dia lagi ngapain gitu kali enggak kan ya. Akhirnya dalam berapa waktu, 10-15 menit dia akhirnya tenang, baru kita aja ngobrol gitu. Baru kita ngasih apa sebab akibat kalau dia marah, kemudian kan apalagi kalau kita luka gitu kan, kita ajarin sebab akibatnya supaya dia tahu dia nanti kedepannya tidak akan melukai orang lain lagi gitu. Makanya sekarang dia udah bukan tahap itu gitu, sudah tidak tahap melukai, tidak tahap mendorong dan lain sebagainya. Nah, memang pengajaran-pengajaran seperti itu tidak membutuhkan waktu yang lama. Sebagai orang tua pun juga harus paham itu Kak Lingga ya. Karena proses kami sebagai pendidik anak berkebutuhan khusus itu tidak sebentar gitu. Apalagi yang kita hadepin karena tidak satu Kak Lingga ya. Apalagi Kak Lingga ini berbagai jenis gitu kan ya. Itu tidak mudah gitu. Jadi harapannya ya orang tua jangan masuk, oh udah di sini sebulan dua bulan gak ada perkembangannya. Padahal satu aja perubahan itu sudah hal yang luar biasa untuk anak.
2: Nah, itu tadi khusus. Yang saya tanya di awal ya kan. Makanya orang tua yang kata ya tadi denial gitu ya, ya kan.
1: Betul.
2: Malah memilih untuk mengganti ke lebih profesional lagi, lebih mahal lagi begitu ya kan. Agar anaknya cepat bisa begitu. Ternyata proses itu tadilah yang sebenarnya harus dilakukan gitu.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul, proses perkembangan anak pun berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang memang tahapannya kecil. Tahapannya mungkin sebulan dua bulan baru. Misalnya nih, anak tidak tahu yang namanya sendok.
2: Iya.
1: Biasanya anak terapi yang lainnya kok cepet sih, seminggu udah tahu sendok, seminggu udah bisa pegang sendok, sudah tahu fungsi sendok. Iya. Kok anak saya sebulan dua bulan nggak bisa. Begitu di bulan ketiga ternyata dia baru bisa pegang sendok, itu sudah perkembangan loh. Itu harus diapresiasi loh gitu. Karena kan ya itu tadi, kenapa kita harus kenali kebutuhannya, kenali keunikannya. Karena perkembangan mereka berbeda.
2: Itu tadi ya.
1: Berbeda. Sama aja anak reguler, kepintarannya juga berbeda ya kan. Kemudian potensinya juga berbeda ya kan, kali enggak ya. Semuanya berbeda gitu. Tapi ke orang tua ya itu tadi intinya, sabar, tega, tegas gitu.
2: Iya, nah karena ini kan berbeda-beda ya. Kita back to topic, mengenali bagaimana dirinya, potensinya apa.
1: Betul.
2: Cepat atau lambat begitu menerimanya. Nah, mungkin bisa di-sharing gak sih satu-satu mungkin dari Bang Lingga atau Kak Yaya, ketika evenly ketemu sama anak berkebutuhan khusus sebagai seorang guru gitu. Observasi di awal itu gimana sih? Bisa diceritakan
1: Kak Lingga. Kak Lingga yang banyak kayaknya. Jadi, karena aku cuma satu.
2: Jadi mungkin orang tua bisa, ya ini kita we never know ya. Ada orang tua yang tiba-tiba dapat anugerah dari Tuhan begitu indah ini begitu ya kan. Dan akhirnya dia harus melakukan observasi itu dulu ya kan, biar tidak kaget anaknya ke sekolah bagus gitu. Bahkan kayaknya anak didiknya bisa di sekolah normal ya Kak?
1: Iya, reguler.
2: Nah, di sekolah reguler begitu. Nah, itu kan perlu proses nih. Kali aja orang tuanya memang mungkin free time, atau suaminya aja yang bekerja, atau istrinya aja yang bekerja, dia bisa mendidik anak di rumah sebelum hal itu. Nah, observasi pertama ketika dia udah tahu anaknya berkebutuhan khusus begitu, apa yang harus dilakukan?
3: Nah, hal yang pertama harus yang dilakukan itu kita melakukan kemandirian dulu. Melaksanakan kemandirian dulu. Pembelajarannya itu diseringkan juga dengan melihat potensi anak. Mm-hmm. Nah, semuanya itu diajarin. Maksudnya bukan diajarin semuanya dalam konteks ini, dilihat potensinya. Misalkan diberhitung, bisa enggak? Oh, ternyata masih belum. Terus dituruni lagi nih. Misalkan menggambar. Oh, ternyata dia suka nih mencoret-coret. Nah, jadi ada nih potensi ini. Dia ini bisa menggambar. Jadi kita pelan-pelan untuk melatih dia untuk menggambar. Caranya seperti apa? Ya sama, dari dasar dulu kita minta dia suka dulu nih sama pensil, sama pulpen. Dia suka, baru kita kasih kertas. Dia coret-coret dulu. Setelah dia selesai mencoret, baru berikutnya lagi, tahap berikutnya masuk lagi nih ke tahap dia ngasih warna. Terserah mau ngasih warna apa, terserah. Nah, setelah dia bisa nih, masuk lagi nih ke tahap dia mewarna, tapi jangan sampai keluar dari garis lingkaran. Nah, sudah bisa, masuk lagi nih ke tahap dia mewarnai sampai warnanya itu ada gransinya. Nah, sampai dia bisa lagi, masuk lagi dia menggambar. Nah, dia menggambar, dia juga langsung mewarnai. Kalau bisa, masuk lagi nih ke tahap dia meniru gambar yang ada di depan. Dia juga mewarnai. Kalau sudah bisa, sampai dia menggunakan imajinasinya sendiri untuk menggambar dan mewarnai. Dan kalau kita lihat seperti itu, kita bisa enggak? Belum tentu. Dan banyak juga hasilnya dari murid-murid kita di sekolah khusus, khususnya melatih ceria pelanggara ya, itu gambarnya itu jago-jago semua.
0: Iya. Karena udah diketahui potensinya tadi ya.
3: Karena kita itu dari awalnya dulu lihat potensinya itu apa. Nah, kalau misalkan dia sukanya menari, ya udah kita ajari menari. Bagaimana menari walaupun dengan keterbatasannya, kita pelan-pelan untuk memperbaiki langkahnya seperti itu. Salah satunya itu saya punya murid ngelatih di ini autism tapi karate. Nah, jadi dia itu memiliki emosinya itu enggak stabil. Terus dia itu ditambah energinya sangat banyak.
0: Iya, enggak bisa gitu ya.
3: Jadi saya coba untuk menyalurkannya di karate. Nah, ternyata dia bisa meniru, tetapi kalau dia lagi apa namanya nih, lagi marah emosionalnya, jadi dia menggunakan karate itu untuk
0: jurus-jurus itu tadi.
3: Iya, jurus-jurus itu, tapi enggak mukul orang. Dia meluapkannya dengan cara seperti itu. Nah, itu langkah-langkah yang harus kita lihat. Lihat dulu, kita pahami anaknya, apa kebutuhannya, terus kita dukung potensinya juga. Pelan-pelan aja. Dia itu, anak-anak itu, dari yang kecil aja kita lihat pasti ada perkembangannya. Walaupun ibarat kata itu sebiji biji jagung, itu merupakan perkembangan loh. Itu juga yang kita jelaskan kepada orang tua. Pelan-pelan dulu, anaknya juga butuh proses. Karena anak kebutuhan khusus ini, ya memang mereka itu cenderung menutup diri.
0: Itu tadi untuk menggali potensi ya. Kalau kayak ya sendiri gimana?
1: Ya itu tadi ya, memang mereka punya keunikan masing-masing. Dari awal kita asesmen tuh sudah kita pasti tahu apa sih yang mereka bisa gitu. Yang belum bisa, baru itu nanti namanya kita intervensi. Sama di SKH maupun di tempat karena kita sama menggunakan metode ABA ya, Kak Lingga. Jadi sama kami persis gitu kan. Dan kami juga sama-sama belajar gitu. Kami berdua ini. Nah, kemudian ketika itu sudah kita intervensi, anak kan sudah punya, sudah bisa nih. Dan itu harus wajib dilakukan secara konsisten oleh orang tuanya. Supaya anak bisa lagi perkembangannya lagi gitu kan. Supaya itu juga nanti ke depannya dia tidak lupa gitu. Baik tata bahasa dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kemudian juga apa sih kebiasaan dia gitu. Misalkan dia suka main alat musik, boleh sering dikasih tentang yang alat musik ya. Entah main piano, entah main gitar gitu kan. Apalagi kalau anak yang suka gambar. Contoh kalau murid saya itu kan suka gambar tuh. Nah, bagaimana dia suka menggambar itu ya itu tadi. Kasih pensil dulu. Benar kata Bang, kasih pensil dulu, kemudian kasih kertas, kemudian coret dia. Nanti kalau dia udah mulai terbiasa dengan yang namanya coret-coret, baru kita arahkan. Misal gambar lingkaran, gambar dua, artinya kan dia sambil belajar, belajar preposisi, belajar jumlah dan lainnya, tergabung dalam hal menggambar aja, ya kan? Nah, kemudian dari warna, akhirnya ngajarin, ayo pakai warna hijau, ayo pakai warna, akhirnya dia mengenal warna. Kemudian apalagi kalau nanti lama-lama gradasi, dia pasti bakat itu akan terasa, gitu. Dan kemudian nanti pada akhirnya dia goalnya apa, gitu kan? Misalnya nih di tahap pertama tadi adalah goalnya mengenal jumlah dari gambar ini. Nah, udah gambar lingkaran dua, gambar lingkaran tiga, warnain yuk, gitu. Jadi di ABA ini sebenarnya enak loh. Kita bermain sambil belajar, ya nggak kali nggak? Nah, ya kita belajar dan bermain gitu, sehingga tidak membuat anak tertekan. Kemudian anak berkebutuhan khusus pun juga enjoy gitu. Dia belajar dan dia tahu aturan.
0: Jadinya begitu ya.
1: Jadinya begitu. Dia tahu aturan. Misalnya nih, misalnya dia tidak menuruti perintah kita, apa konsekuensinya? Kita punya konsekuensi punishment dan reward ya, ingat ya. Setelah kita punishment, anak tetap kita punya, kita beri reward. Misalnya dia tidak patuh nih. Oh oke, okay, kalau tidak patuh, lompat bintang ya. Nanti setelah melakukan lompat bintang, kita lihat, oke, okay, terima kasih ya, hebat udah mau melakukan. Itu jadi rewardnya. Sehingga punishment itu tidak membuat anak menjadi stres, gitu loh. Tidak membuat anak semakin, aduh belajar kok ditekan sih, gitu. Memang potensi mereka beda-beda loh. Ada yang pinter nyanyi, ya kali enggak ya,
0: betul.
1: Bahkan ada yang pinter menjahit, ya, pinter bikin sulaman, banyak potensinya. Itu yang kita gali untuk kemandiriannya ke depan, sehingga dewasanya ketika misalnya nih, kita tidak mengharapkannya, misalkan juga orang tua sudah tidak ada, dia punya keterampilan untuk hidupnya.
0: Begitu ya. Gitu. Oke. Nah, selalu
1: mepet-mepet ya. Enggak apa-apa, nanti kami selalu berepisode ya, ini enggak ya. Selalu, pokoknya aku tuh selalu berepisode begitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kami kurang waktu kali, enggak udah ngobrol itu.
0: Memang. Kak, ini mungkin satu yang jadi pertanyaan juga, dan ini sering banget dirasakan sama orang tua di luar sana ya. Atau mungkin ada adiknya atau kakaknya yang berkebutuhan khusus begitu ya. Ada yang namanya menghadapi perilaku berulang gitu. Jadi kayak anak ini melakukan aktivitas gerakan tertentu itu berulang-ulang, kayak umpamanya tantrumnya juga berulang-ulang umpamanya gitu ya kan. Nah, bagi orang awam ini mungkin terlihat aneh dan dianggap kayak segera harus dihentikan begitu. Nah, dalam praktek sekolah sendiri, kapan perilaku seperti itu perlu dibiarkan dan kapan perlu dialihkan, dan kapan juga harus melakukan intervensi begitu. Ada momen-momennya kan, bisa di share ke kita nggak sih, biar orang tua di luar sana bisa sebelum masuk sekolah dia udah bisa mungkin ya meringankan beban guru-guru di luar sana.
1: Anaknya planting tuh kita kekep ya kali nggak?
0: Gimana tuh?
3: Jadi secara sederhananya nih, jadi untuk anak-anak seperti itu biasanya untuk tantrum ya. Nah, dia kan tantrumnya berulang-ulang. Jadi kita pahami dulu penyebab dia tantrum itu apa. Nah, jadi dia tantrum itu karena dia mau makan sesuatu. Dia juga bisa tantrum ketika dia senang. Dia juga bisa tantrum ketika dia sedih. Artinya dia nggak bisa mengungkapkan senang itu seperti apa, sedih itu seperti apa. Dan kita coba pahami dulu anak itu seperti apa maunya. Makanya kalau orang yang jadi pengajar, apa namanya itu ya, anak spesial ini biasanya suka random. Kenapa? Karena mereka harus bisa menjadi anak itu, untuk menjadi anak merasakan apa sih yang dirasakan anak, sehingga terhanyut juga tuh di sana. Oh, anak nih lagi misalkan steaming, nah kayak gini. Nah, terus kenapa sih anak itu kok senang kayak gitu kan? Jadi kita sebagai guru juga ikut nih, apa sih yang dirasakan? Oh, ternyata dia lagi berimajinasi. Oh, ternyata steaming ini enggak juga dilakukan oleh anak, kita juga yang sebagai ibarat katanya orang dewasa tidak seperti mereka juga seringkali melakukan steaming. Misalnya lagi gugup. Sering tuh apa namanya goyang-goyang kaki. Itu kan perilaku yang sama sebenarnya. Jadi untuk mengatasinya itu ya pahami dulu kemauan anak, penyebabnya apa, sehingga bisa kita intervensikan. Misalkan dia ini suka HP. Nah, mau HP? Mau? Oke, tenang dulu. Tangannya dilipat. mau, oke, dikasih. Terus nggak kita ngasihnya itu nggak dia mainnya terhanyut, nggak kita ambil lagi, mau HP, lipat tangan, lipat, kasih lagi, terus ambil lagi dengan langkah yang lain. Misalkan kalau mau HP, ngomong HP. Kalau dia bisa ngomong HP, ya kasih beberapa menit, ambil lagi, mau HP, bilang HP. Nah, jadi langsung mengajarkan anak bahwa mau minta sesuatu itu harus instruksi, nggak harus narik-narik, nggak harus ngamuk-ngamuk, nggak harus tantrum. Jadi hal-hal sederhana bisa kita lakukan gitu untuk anak-anak kebutuhan khusus ini atau anak-anak spesial ini.
2: Oke.
3: Dengan catatan ya jangan panik dulu.
1: Iya.
2: Orang tua tuh kadang terbuai karena rasa kasihan begitu ya.
3: Iya.
2: Karena darah dagingnya sendiri, siapa sih yang nggak kasihan sama anak diri sendiri ya kan? Tapi itu juga perlu ya tadi belajar tega kali ya.
3: Iya, belajar tega dulu.
2: Baliga dan juga kaya ya. Ini di closing kita. Satu hal yang pengen saya tanyakan ke Palingga dan juga Kak Yaya, kan masyarakat di luar sana mungkin gak setiap hari bertemu ABK, begitu ya kan? Atau mungkin ada yang keluarganya aman sejahtera tidak ada ABK, begitu ya kan? Tapi sebagian orang juga ada yang punya keluarga, anak ataupun yang punya ABK, begitu. Nah, kalau kita bertemu, masyarakat bertemu di luar sana, begitu, kadang tuh kan mereka takut sama kita kan, kayak gimana ya kalau saya lihat tuh
1: aneh,
2: iya nggak ya. Maksudnya tuh agar si anak ABK ini tidak takut sama kita sebagai mungkin masyarakat udah tahu ABK ini anak berkebutuhan khusus ya, tapi kadang kita tidak tahu bersikap apa ketika bertemu begitu loh, agar si anak ini tidak takut begitu, biar dia tahu bahwa orang di luar sana itu aman begitu loh. Kita satu-satu mungkin ya dari kan beda-beda pengalaman ya. Nah, dari Kak Yaya dulu, apa yang mungkin harus dilakukan masyarakat?
1: Iya, jadi sebenarnya dengan masyarakat kalau memang mau nyapa, sapa aja, tidak apa-apa. Jadi nanti misalnya si anak ini dengan pendampingnya, si anak dengan orang tua, mereka tinggal menjelaskan. Orang tua atau pendamping biasanya kalau saya pasti menjelaskan, ini anak dengan berkebutuhan khusus. Kita mengajari anak ini juga mengenal orang lain. Di dalam sesi terpasti di sekolah SK pun juga gitu. Ada tahapan mengenali orang lain. Mana keluarga inti, mana keluarga besar di luar tuh. Kemudian bagaimana dengan orang luar? Kemudian bagaimana sikap kita dengan orang luar? Artinya ramah, senyum, sapa, salam tuh itu ada di program. Asli itu ada gitu. Tinggal bagaimana kita menjelaskan ke mereka. Yang jadi catatan kadang bukan bagaimana kita menyuruh anak autis ini bersikap pada orang di luar sana, tapi bagaimana sikap orang di luar sana terhadap anak berkebutuhan khusus.
2: Iya, itu
1: tadi berbanding terbalik. Kalau anak autisnya masih bisa ndra kita arahkan, tapi bagaimana dengan orang dewasa? Tidak sedikit loh yang memandang sebelah mata, atau bahkan orang bilang anak dengan autisme aja, anak dengan spektrum autisme, masih banyak kok orang di luaran sana, orang reguler, mohon maaf, menganggap anak berkebutuhan khusus ini adalah tanda kutip, artinya gila dan lain sebagainya. Itu yang kadang bikin saya gemes gitu. Mereka tidak butuh dikasihani, tapi mereka butuh dibimbing, mereka butuh dihargai, mereka butuh dianggap keberadaannya. Itu yang harus jadi catatan masyarakat di luar sana.
2: Oke. Kalau dari Palingga sendiri?
3: Ya, kalau dari saya ya, hal yang utama yang harus dilakukan itu khususnya untuk masyarakat ya. Kalau bertemu anak-anak berkebutuhan khusus, itu yang pertama harus dilakukan itu jangan sok asik dulu. Kayak maksudnya sok asik itu langsung meluk, langsung
1: cium gemes, atau apa. Apalagi anaknya cakep ya.
2: Iya, ada yang kayak gitu, iya kan? Ada yang kayak wah, kayak dia langsung, maksudnya tuh happy gitu ya kan, ngelihat orang seperti itu, gimana tuh harusnya?
3: Nah, jadi kan kalau seperti itu anak ini sebenarnya memiliki pemahaman itu, dia itu punya perlindungan bahwa oh ini bahaya, jadi pemikirannya ini bahaya, jadi dia langsung menghindar, kayak langsung menghindar atau langsung tantrum atau apa, langsung nangis karena dia kaget. Karena anak kebutuhan khusus, khususnya anak spektrum autis ya, yang paling banyak itu, mereka itu tidak suka hal-hal yang baru. Maksudnya yang baru itu interaksi luar yang mengagetkan. Jadi mereka itu butuh kegiatan yang terstruktur. Nah, kalau berinteraksi atau sosialisasi itu kan hal yang mengagetkan bagi mereka. Jadi mereka enggak terlalu suka. Nah, awal yang harus kita lakukan yang pertama itu jangan so asik dulu. Tapi kita pahami anak, kayak misalkan melakukan pendekatan yang membuat anak ini suka. Siapa namanya? Kamu suka ini ya? Ini apa? Tapi dengan nada yang pelan kita pendekatan dulu. Nah, setelah pendekatan anak merasa nyaman, baru nih, baru kita bisa bermain dengan anak. Jadi dalam situ, dalam suatu kondisi itu, anak belajar bersosialisasi, kita belajar berempati sama anak-anak anak itu, anak kebutuhan khusus.
2: Oke, cukup menarik ya. Nah, kalau umpamanya kita nggak tahu mau ngapain, kalau kita diem aja, nggak usah lirik-lirik gitu ya kan, itu bisa juga nggak sih? Paling nggak atau kayak ya, karena daripada kita mungkin tidak tahu cara meresponnya, alangkah lebih baik kita kayak ya udahlah, dia menikmati momen-momennya dia gitu, jangan mengganggu dia atau seperti apa gitu.
1: Betul. Atau bisa juga kalau memang penasaran, boleh ngomong dengan pendampingnya, boleh ngomong dengan orang yang bersama dia, orang dewasa yang bersama dia, karena kita melatih anak untuk bersosialisasi ini tidak sehari dua hari, butuh berbulan-bulan dan butuh bertahun-tahun ya, paling enggak ya. Karena saya sendiri pun megang anak saya itu bisa bersosialisasi itu udah di atas kelas 6 SD. Sebelum-sebelum itu tuh kita masih agak susah ngajak di luar. Kalau dengan lingkungan sekolah mungkin masih bisa. Tapi begitu di lingkungan umum, di tempat umum dan lain sebagainya, itu masih memerlukan latihan-latihan gitu. Jadi makanya di tempat terapi, di tempat sekolah itu pasti ada program bersosialisasi di luar lingkungan. Ya, ada juga kan di SKH itu kan Pak. Di SKH pun ada gitu. Karena memang mengajari anak itu tidak serta-merta langsung oke, kita bawa keluar. Tapi kita perkenalkan pelan-pelan. Nah, nanti setelah terbiasa baru kita memperkenalkan dengan orang dewasa yang ada di sekitarnya.
2: Oke. Kita pengen banget ngobrol lebih panjang lagi, tapi terima kasih ya Pak Lingga, terima kasih Kak Yaya juga sudah membersamai kita tentunya juga dalam channel edukasi kali ini. Banyak masyarakat di luar sana yang mungkin sedikit banyaknya, semoga ada yang nyantol di hati gitu ya kan, semuanya ingat gitu, menghadapi anak berkebutuhan khusus ini bukan tentang bagaimana membuat anak mengikuti standar kita begitu ya, tetapi bagaimana kita memahami kebutuhan anak untuk membantu mereka berkembang secara aman dan bertahap tadi, seperti kayak Pak Lingga bilang dan kayak Yaya bilang. Awalnya cuma coret-coret aja, akhirnya dia udah bisa merangkai, mewarnai, gradasi, apa segala macam ya. Nah, itu potensi sebenarnya ya. Dan yang paling sering kita, jadi mungkin bisa pendengar observasi aja semua, suruh aja dulu semua dia mau ngapain dia, namanya dia suka lari tadi, siapa tahu dia bisa jadi atlet maraton. Ada kan anak berkebutuhan khusus jadi atlet maraton, terus juga anak berkebutuhan khusus jadi singer, ya kan, itu juga punya bakatnya masing-masing. Nah, dan nah, mungkin ya ketika anak tantrum kita belajar tidak langsung panik seperti di awal tadi dibilang paling gak dan kayak ya, ketika anak sulit berkomunikasi kita belajar mencari cara komunikasi yang sesuai begitu kan. Ketika anak memiliki perilaku yang berbeda, kita belajar mencari tahu penyebabnya sebelum memberikan penilaian. Nah, ini luar biasa sekali sih. Kalau batasan itu sudah tidak mampu dilakukan orang tua di luar ya, cari yang memang tahu caranya begitu ya. Jangan biarkan anak Anda terus-menerus di posisi yang sama seperti itu. Terima kasih Pak Lingga, terima kasih juga Kak Yaya ya, yang sudah berbagi pengalaman dan perspektif malam hari ini. Luar biasa sih orang-orang kayak kalian ini, energinya hebat, habis itu mungkin kesabarannya seluas samudra.
1: Amin ya kali enggak ya.
2: Saya hanya bisa mendoakan semoga sehat selalu, lancar selalu segala apa yang dikerjakan begitu ya. Dan semoga anak-anak di luar sana menjadi sehat, menjadi Amin. Lebih baik lagi, belajar setiap prosesnya, dan orang tua di luar sana juga belajar untuk membangun rasa percaya terhadap anak dan yakin bahwa anak itu bisa jadi lebih baik lagi seperti anak-anak. Ya, kita nggak bisa menyamakan dengan anak-anak umumnya begitu, tapi ya, dia jauh lebih baik, dia bisa berkomunikasi dengan baik, dia bisa melakukan aktivitasnya dengan baik ya. Seperti tadi dia juga cerita ya, sampai dia nyariin tempat yang bisa menerima anaknya begitu ya kan. Karena udah waktu dia hidup mungkin
1: tidak lama
2: lagi. Nah, ini yang kita khawatirkan begitu.

0: ya, siapa yang akan selanjutnya menemani kalau bukan diri dia sendiri untuk mengontrol itu semua. Terima kasih sekali lagi ya, ini luar biasa inspirasi sih kalau saya bilang malam hari ini. Kita gak ada ketawanya dari gak awal ada. Sampai akhir kayak aku melo aja dengerin semuanya.
1: Dan biasanya aku masih bisa dia plesetin kali enggak.
0: Dan sehat-sehat selalu aja.
1: Amin.
0: Ya paling enggak dan juga kaya ya. Terima kasih juga, sampai jumpa di Jana Edukasi berikutnya. Selamat malam, bye-bye.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

setiap hari sesudah itu.

0: 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada, baik itu di Palangkaraya sendiri, Kapuas, Buntok, Lamanda, Pangkal Amput, Campit, Pruk Cahu, atau yang mendengarkan kita melalui aplikasi RRI Digital. Jumpa kembali bersama saya Bang Ai nemenin pendengar di hari ini Kamis 24 September 2026. Dalam program kita tentunya Melodi Memori ya. Yang ingin gabung boleh banget 0536322179 tadi WhatsAppnya 0815203123. Kita sapa dulu penelpon perdana kita, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Halo, gimana kabarnya Bang Putra CR, sehat?
1: Kabarnya diselimuti asap.
0: Iya. Tapi agak mendingan nih Bang, tadi saya baru keluar nih dari studio. Ada yang diambil tadi ya, tapi agak mendingan udah.
1: Iya.
0: Dibanding tadi siang, aduh aku sampai muntah-muntah Bang tadi siang, saking pekatnya. Berasa kayak di dalam awan gitu. Berasa kayak bukan di dunia.
1: Iya.
0: Gimana nih Bang Putra CR, sehat aja kan selalu?
1: Sehat-sehat selalu aja Bang.
0: Alhamdulillah kalau sehat selalu Bang ya, Putra CR.
1: Yang penting kita harus jaga kesehatan.
0: Betul, di kondisi seperti ini ya. Bang Putra CR mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Bang?
1: Lagu darinya Dedy Dores ya, Setitik Air.
0: Oke, Setitik Air ya. Baik.
1: Salamnya kita rangkul aja Bang dari Asap Ejet aja.
0: Siap.
1: Selamat malam, terima kasih.
0: Selamat malam, terima kasih juga untuk Bang Putra CR udah gabung di layanan telepon kita. Lagunya udah masuk di playlist kita Bang ya. Kita terima lagi penelpon selanjutnya. Pendengar ada siapa di ujung sana, rame banget. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
2: Kembali lagi.
0: Gimana kabarnya janda merana? Apakah hari ini tetap merana?
2: Aku sakit.
0: Iya sih. Tapi hatinya enggak sakit kan?
2: Masalah hati enggak sakit.
0: Sekarlah kalau hatinya agak sakit ya. Ya penting selalu happy. Baik.
2: Lagu lah.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya Jejak di Hati dari Mas Yo.
0: Apa tadi?
2: Jejak di Hati dari Mas Yo.
0: Jejak di Hati.
2: Ya. Dari Mas Yo.
0: Oke. Di salamnya untuk siapa?
2: Salamnya kah? Ikuti tetangga sebelah, ada Karim sama tetangga nih.
0: Halo, selamat malam. Dengan halo, siapa nih? Dulu. Tetangga dulu apa Bang Karim dulu nih?
3: Bang Karim dulu.
0: Halo Bang Karim.
3: Halo malam Aminuddin.
0: Gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat. Lagi ini sedang bau-bau asap.
0: Iya bau-bau apa? Bau-bau.
3: Bau rumah asap.
0: Bau-bau kebakaran ya.
3: Kebakaran.
0: Tapi sehat di Sebang, di Sebangau gimana Bang Karim? Tebal juga kah?
3: Ini sudah aktif, sudah cepat dan mutiara ini.
0: Oke deh. Baiklah Bang Karim, mau dengerin lagu apa nih?
3: Lagunya untuk kita renungkan.
0: Untuk kita renungkan, Ebet gak ada ya?
3: Lanjut Bang Tony.
0: Baik Bang Tony.
4: Selamat malam.
0: Malam juga tetangga, apa kabar?
4: Salamnya sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Yang tadi agak buruk cuacanya.
0: Aduh. Sampai mata perih.
4: Perih masuk ke dalam kamar atau ini agak lumayan ya.
0: Betul. Udah pernapasan sesak, mata perih, buka dompet, hati yang perih ya kan.
4: Sudah mulai mengering ini. Berapa lagi?
2: Buka dompet saklinya kosong.
0: Iya, kayak hati kita juga kosong ya.
4: Ada yang penting hatinya tetap happy ya.
0: Iya, harus lah ya. Kalau kagak happy kita dengerin Pro 1 insya Allah happy ya. Baiklah Bang Tony, mau dengerin apa nih malam hari ini?
4: Telepon rindu ya.
0: Telepon rindu, siapa tuh? Telepon rindu Nani Sugianto ya?
4: Iya.
0: Oke deh, salamnya buat siapa?
4: salam dulu ya. Bang Karim, bagus, salam sehat, berkasa, Bang Atal juga. Alkrikul tadi ya, Tomai Sampit yang selayat Bung Jepi, Tanggalan Bung, Mama Yuda, Mama Deme di Buntok, Kak Isha ya. Semuanya kita rangkul aja.
0: Bungkus.
4: Indah Dija ya, yang di Wonosobo.
0: Betul.
4: Kita aja. Selamat malam, Udin. Salam sehat.
0: Salam sehat juga, terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam juga.
2: Matiin dari situ lah.
0: Baik, terima kasih yang udah gabung di layanan telepon kita di hari ini ya. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa di ujung sana. Halo, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Malam, malam juga. Apa kabar, Bang Lanius?
5: Kabarnya api-api lah ya, habis hujan
0: lebat. Wah, syukurlah kalau habis hujan ya. Kami masih tapi merindu hujan nih.
5: Hujannya sih kayaknya nggak merata nih.
0: Memang masih belum full ya.
5: Ya, soalnya kabut asap tuh masih melondo.
0: Betul. Semoga cepat berlalu lah ya. Udah kering ya, banget itu. Nih, tenggorokan kering, hati kering juga ngelihat dompet kering.
5: Itulah. Iya, iya.
0: Baiklah, mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Bang Lanius?
5: Lagunya dari ini, Fargat.
0: Fargat, ya? Judulnya.
5: Judulnya tuh Nana Nana.
0: Nana Nana, Fargat 727 ya?
5: Iya, kok tahu?
0: Iya, ada nih tulisannya 727 so, makanya.
5: Tahu nggak itu vokalisnya Fargat? Mungkin Bung Aunadin mungkin pasti tahu dong vokalisnya ini.
0: Vokalisnya Fargat ya.
5: Tahu kah?
0: Kita cek dulu. Gak tahu nih Aunadin.
5: Apa aja itu Fargat itu? Kalau tidak salah, apa judul lagunya Fargat itu?
0: Once ya.
5: Ah, betul.
0: Tapi Once juga, tapi ini tahun 1991 berarti ya. Once sebelum sendiri berarti dia di Fargat dulu ya.
5: Iya, betul.
0: Oh, baru tahu aku. 1991 aku masih belum lahir, Bang.
5: Itulah. Makanya Fargat, dia kan sebelumnya kan memang Once kan dulu kan setelah keluar dari Fargat langsung masuk ke Dewa 19 tuh.
0: Iya. Once juga
5: gitu. Iya, Once juga.
0: Ciri khas. Jadi
5: memang luar biasa ya. Once-nya itu memang ada arah-arahnya kan, lagunya rock-rock semua.
0: Betul.
5: Beliau ini.
0: Suaranya juga khas banget.
5: Iya. Tapi beliau ada lagu solo dia yang lagu-lagu rohaninya pun ada Once itu. Lagu-lagu rohani Kristen ada beliau lagunya itu. Yang tiap langkahku

0: ada lagunya, terus ada Dialah Segalanya, Yesuslah Raja, itu lagu Once juga, itu lagu rohani dia ada juga
1: begitu ya. Luar biasa sekali. Baiklah, salamnya buat siapa Bang Lanius?
0: Yang ada lagu Once, lagu Danana ya, ketemu kan?
1: Sudah ada masuk playlist kita.
0: Buat lu ganteng tetap semangat selalu. Nah, tadi ada yang Janda Merana kan tadi itu?
1: Iya, Janda Merana gabung tadi rombongan.
0: Kalau saya bujang kecewa.
1: Yang penting Nanana dulu gak sih? Sebelum kekecewa.
0: Ada yang bujang Merana.
1: Baiklah.
0: Ada Janda Merana. Ada enggak yang Gadis Merana?
1: Aduh. Baiklah, jangan dulu, jangan sampai Merana-Merana ya.
0: Unik-uniknya teman-teman tur kita ya, kalau buat nama tuh ya luar biasa.
1: yang
0: oke lah kalau begitu. Skating aja teman-teman ya. Betul. Jangan ambil hati, masukkan aja dalam kotong sampah, nanti kita makan sampahnya ya. Begitu.
1: Siapa? Ya,
0: Selamat malam.
1: Selamat malam juga, terima kasih untuk Bang Lanius. Biasa baru tahu Nududin ya. Itu Once vokalisnya. Makasih infonya untuk Bang Lanius ya. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya, pendengar ada siapa. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Malam juga.
2: Apa kabar?
1: Sehat. Gimana kabarnya Bang Naparo?
2: Kita di sini. Waduh, bukan main tadi.
1: Betul.
2: Tapi kabur belak di depan rumah Naparo. Berjibaku memadamkan api.
1: Oh, berarti kebakaran
2: luar biasa tinggi apinya.
1: Kebakarannya di depan rumah Bang Naparo.
2: Iya, dekat gedung Merah Putih.
1: Oh.
2: Ya, berjibaku tinggi sekali apinya.
1: Aduh.
2: Terbang ke udara. Anunya tuh yang merah-merah tuh.
1: Iya.
2: Kutu apinya itu.
1: Aduh,
2: banyak petugas dari TNI, dari damkar.
1: Luar biasa
2: di
1: juga
2: RHK ya. Juga turut membantu bermacam-macam anu. Alat madam mereka. Kita ya, sibuk juga ngangkat ember pakai bawa air.
1: Untuk membantu ya.
2: Nyes lagu ya.
1: Boleh, lagunya apa Bang Naparo?
2: Lagunya Mimpi.
1: Mimpi dari siapa tuh?
2: Kita Sosmi.
1: Oke.
2: Ya. Salam ya. Buat Nyakarim, buat Susi, buat Bang Tony, buat Elisa, buatnya Mas Ri, buat siapa lagi ya, buatnya Bang Freddy dan Bunda Putrinya, buat Mama Yuda dan Mas John, yuk lupa minggol Mama Yuda dan Mas John.
1: Terus
2: buat semuanya aja saya kira.
1: Bungkus ya.
2: Terpasar kecuali. Semoga cepat berlalu aja.
1: Amin.
2: Supaya, kalau boleh nah turun hujan.
1: Betul.
2: Di bulan akhir, di bulan berakhir bulan September.
1: Amin.
2: Ini, ya. Supaya apinya nggak menakutkan lagi. Dan kita rasa was-was tadi.
1: Iya.
2: Ya sampai saya bergetar rasanya.
1: Tapi untungnya tidak ada rumah warga yang kena ya.
2: Enggak ada hutan, lahan
1: yang kena,
2: lahan
1: ya?
2: Kosong ya. Kita kan di belakangnya pinggir pengaringan pembatas tanah OPR.
1: Ya, syukurnya tuh aman ya.
2: Ya aman saja, atau sudah terkendali.
1: Alhamdulillah.
2: Sudah padam gitu. Sudah. Tadi jam sekitar pukul 4 atau jam 5 lah. Lumayan juga lama apinya, besar apinya. Ya tahu ya, tanah gambut timur. Jadi tiba-tiba ya hidup lagi. Dulu kan sudah padam di semprot. Datang lagi apinya.
1: Memang
2: ya
1: gitu.
2: Buat Sasa juga ya.
1: Iya.
2: Iya, buat Bang Agal juga. Buatnya Bang Ai juga.
1: Makasih.
2: Selamat malam, terus semangat dan selalu sehat.
1: Amin.
2: Jangan lupa pakai masker.
1: Iya.
2: Makasih.
1: Sama-sama. Bye. Selamat malam juga, bye-bye untuk Bang Naparo. Kita sapa lagi penelpon kita selanjutnya, pendengar ada siapa? Halo, selamat malam.
3: Selamat malam, Lady Memori.
1: Malam juga, apa kabar Mbak Sasa?
3: Kabarnya baik ya, cuma ini hawa kita ini aja yang
1: pusing,
3: mata, kepala pusing.
1: Iya itu, kepala pusing, habis itu mata sakit, tenggorokan kagak
3: kentang
1: nyaman.
3: Kering.
1: Itulah. Tapi kalau makan ikan kering enak.
3: Enak itu pakai sambal.
1: Aduh. Mie pen rasanya. Habis nih kayak

0: Ini goreng ikan asin dan dijadiin di rumah.
1: Tadi bikin apa tuh? Telur aja.
0: Oh iya. Dudin tadi Dudin kemarin udah beli ikan asin yang ikan laut itu, tapi bukan bukan peda, bukan yang kecil itu, tapi yang tipis-tipis itu. Nah, apa nama ikan asinnya itu? Gak tahu namanya.
1: Kan apa itu? Ikan telang?
0: Bukan, dia tipis-tipis banget, kayak kalau digoreng kayak kerupuk jadinya.
1: Ilais kah?
0: Bukan, tapi kan ikan laut.
1: Oh, ikan laut. Enak itu yang putih-putih ya?
0: Iya, putih-putih. Jadi dia, pas kita goreng tuh jadi kayak kerupuk dia, crispy.
1: Enggak bertulang ya?
0: Enggak, bertulang sih bertulang, tapi karena dia tipis kan.
1: Ya, enggak jadi, kayak biasa yang bukan ikan lain gitu maksudnya.
0: Iya, kayak tipis banget. Kayak aku enggak tahu nama ikannya, tapi itu pas digoreng tuh
1: enak.
0: Betul. Jadi kurang nasi ya.
1: Kalau dipakai sambal kan?
0: Aduh, kemarin ada yang lucu loh Mbak Sasa. Jadi cerita ya. Jadi kemarin itu aku ini ngupas mangga, mangga muda banget. Jadi baru beli kan. Jadi kayak masih apa kalau bahasa Banjarnya itu karakupan gitu, renyah gitu kan. Pas lagi setengah makan, aku lagi setengah ngerujak, aku lapar Mbak Sasa. Terus aku ambil nasi, aku ambil, ku jadiin mangga itu lalapan. Mangga
1: sambal.
0: Enggak di sambal, dijadiin lalapan beneran. Enak banget Mbak Sasa, beneran.
1: Enak kalau yang itu, tapi masam enggak juga.
0: Iya, jadi kan memang ada sambal terasi kan, terasi yang pakai ikan teri aku beli di luar gitu. Jadi kan aku tinggal goreng telur. Jadi lalapannya adalah mangga yang aku rujak.
1: Mangga.
0: Enak. Beneran kayak ya aku ngebayanginnya sekarang kayak enak banget. Baru coba baru pernah ngerasain itu, kayak enggak tahu ngide dari mana tiba-tiba masak itu.
1: Segar.
0: Segar banget. Beneran Mbak Sasa, kayak aku kayak nambah 3 kali, aku enggak pernah sebanyak itu makan, aku banyak-banyak. Terus mangganya kurang cocok lagi. Aduh.
1: Berarti cocok itu.
0: Iya, aku jadi pengen lagi. Kayaknya temennya ikan asin deh, bukan telur lagi.
1: Iya, ikan asin. Kalau telur kan agak kurang.
0: Iya, telur aja aku sampai 3 piring. Aduh, aku menggendut deh kayaknya kalau banyak makan kayak gitu. Oke deh, ya, Mas.
1: Kan berarti sehat.
0: Iya. Mas Asa, kita kalau ngobrol panjang ya. Mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Mas Asa?
1: Kasihan di belakang. Lagunya Lilin-Lilin Asmara dari Yeni S. Paulina.
0: Lilin-Lilin Asmara, Yeni S. Paulina ya?
1: Paulina.
0: Yeni Corina, ya. Yuni R. Karina.
1: R. Corina, ya.
0: Betul, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat siapa tadi tuh? Pak Tony, La Susi, Karim. Penemparo yang putrinya, terus putra Ciet, putra Pangkalambun, Mas Dedek Pangkalambun, terus sama Yuda dan Bang Jonnya, Anius, Mbak Weni ini kemana lah?
0: Iya Mbak Weni nih, semoga masih sehat selalu ya.
1: Iya Mama Kangen Demi, kita. Terus apa yang Makassar Pak, Mbak siapa tuh? Mbak Diona Soto Senja, terus Tiola, kayaknya buat semua aja lah, dari A sampai Z aja.
0: Oke deh.
1: Buat Amin dan operatornya, salam sehat selalu, amin. Bahagia selalu, sukses selalu.
0: Amin.
1: Semoga asap kita ini cepat berlalu dan hujan turun.
0: Amin.
1: Terima kasih Min, lagunya ditunggu. Dadah kawai-kawai.
0: Dadah kawai-kawai juga, terima kasih untuk Mbak Sasa yang udah gabung ya. Ini makin rame, makin malam ya yang udah gabung. Tenang, kita akan terima lagi di segmen berikutnya. Tapi kita puterin dulu lagu yang udah masuk di playlist kita ya. Kita awali dulu dengan lagu dari Dedi Dores dengan judul Setitik Air. Ini requestan dari Bang Putra CR tadi yang udah gabung di awal perdana ya. Dan untuk pendengar yang ingin gabung lagi nanti di segmen berikutnya, nomornya 0536322179 atau di WhatsApp 0811520313. Dan inilah dia Melody Memory di ruang dengar Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Halo Sobat Rupiah, ada kabar baik bagi para pelaku usaha dan pengguna Kris mulai 1 Oktober 2026. Bank Indonesia memperluas kebijakan Merchant Discount Rate atau MDR Kris 0%. Apa artinya? Untuk seluruh kategori merchant, transaksi menggunakan Kris dengan nominal sampai dengan Rp100.000

pembayaran digital yang semakin mudah, efisien, dan inklusif, sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ayo, Hapan Kris, Pak Hari.

Indonesia untuk mendorong transaksi digital yang semakin efisien sekaligus mendukung aktivitas usaha masyarakat. Bank Indonesia bersama seluruh ekosistem sistem pembayaran terus berkomitmen menghadirkan

0: 95,9 FM Pro 1 dari Palangkaraya. Pendengar, tadi kita sudah dengerin lagu yang hadir di ruang dengar kita tadi ya. Sudah ngantar kita menuju tempat lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Telepon Rindu dari Nani Sugianto tadi ya. Itu requestan dari Bang Tony. Dan untuk Anda yang ingin gabung lagi, boleh banget di telepon kita 0536322179 atau di WhatsApp-nya 0811520313. Kita sapa penelpon kita selanjutnya. Pendengar, ada siapa di ujung sana? Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Kia. Nare kabar Anda, nama?
1: Kabar asep.
0: Cek.
1: Nare soal kirik-kirik tuh ngano tuh.
0: Iya memang.
1: Dio.
0: Memang kute nama Awi.
1: Oh, bawaan lah.
0: Iyo. Bara telepon biasa teh kute mak. Amun bara WhatsApp tahu tutut jaringan nih how.
1: Iyalah.
0: Iyo. Nah, ya, ada okay, ada kekurangan, ada kelebihan, ada kelebihan, ada kekurangan kayak.
1: Iya. Ayo we.
0: Betul.
1: Kenaraya sarunita no berinteraksi.
0: Betul.
1: Iya.
0: Oke lah, Ma. Pengen hendak menyeneh lagu Narayan daun nama.
1: Mama tuh hendak menyeneh anu lagu Bardian Pesesa lah. Ketika hati terpaut.
0: Aduh. Terpaut dengan Narayan nama.
1: Tetap dengan cinta.
0: Ewe ndai ini ya. Wanita mana itu lagi nama?
1: Minam.
0: Oh, Mina tuh. Cinta tutup mamaku dengan Mina.
1: Iya, Minam tapi asalah. Hawen Minam menjuluk lenge. Baya-baya ayo ujung-ujung tunjuk sampai.
0: How?
1: Aduh, hai kuangku.
0: Anu malu-malu kute nama.
1: Iya, malu-malu tapi mau. Jadi bakat tuh jatun jadi anu.
0: How? Harus terima semakin bakat semakin romantis ku teh nama.
1: Awi ku nanu ku mbakiuna, matua ku. Itu sama menggau matua gitu.
0: Oh, semoga I dapat lah ita.
1: Iya.
0: Sama-sama menggau ya.
1: Iya, sama-sama
0: aja. Mama tua.
1: Salam hello kenal.
0: Silahkan ma, salamkan eweh ma.
1: Terutama karena keng sedang siaran tuh, keng kami Nudin lah. Salam sehat, salam berijas. Akan Mbak Rusiana, akan Mbak Sasa, putra jadi keribut. Bang Tony, Sikia, Mama Lili, Lingkar Jelatien. Akan Bang Daparo yang putri. Mas Dede, Mas Jepri, Bang Hadi, Yan Sloyor, Bang Umay, ada campur-campur anda itu, Mbak Piona, Mbak Piona kya akan Bawiga, Wonosobo, dia lupa akan Anggita Dewi lah,
0: sakit
1: dengan Bang Julian kya dan Anaka, Andika Yuda Pratama lah, juga Bang Karim, tekan uras kan lah.
0: Siap.
1: Mama undur pamit dulu.
0: Iya ma.
1: Kemenudin.
0: Siap mak.
1: Salam sehat, salam berigas.
0: Amin.
1: Tiga lagu.
0: Tege lagu ama.
1: Iya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Selamat
0: malam kya akan mama aku pameme. Berigas selalu lah mak lah. Naham ramenya amang rame benar. Abah Hakim silahkan gabung di 0536322179 di WhatsAppnya juga boleh. Tapi Baregas akan Pak Meme, Mbak Sasa. Nah semoga Baregas selalu kia ya. Salam selanjutnya kita coba sapa penelpon selanjutnya siapa nih? Halo selamat malam.
2: Selamat malam Bang Ain.
0: Malam juga apa kabar Mbak Pio?

0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Pilek sih, makanya suaranya mendem.
0: Aduh, lagi kenapa? Lagi
1: Lagi pilek,
0: oh,
1: pilek
0: lagi.
1: suaranya mendem banget.
0: Iya. Agak-agak bindeng-bindeng-bindeng gimana gitu ya. Tapi tetap
1: Benar.
0: merdu kok suaranya ya.
1: Ini.
0: Oke deh, Mbak Piola mau dengerin lagu apa nih malam hari ini, Mbak Piola?
1: Tahun berapa Bang Ai?
0: Oldies seperti biasa kita ya, Indo.
1: Oldies.
0: Indo.
1: Oldies Indo. Lagunya Berita Kepada Kawan deh.
0: Berita
1: Ebit.
0: kepada kawan Ebit ya. Salamnya buat siapa?
1: Buat Mbak Sasa, Bang Roy. Tadi yang baru masuk siapa ya Bang?
0: Tadi Pak Meme.
1: Siapa?
0: Pak Meme atau Bang Agau?
1: Pak Meme, Bang Agau. Salam kenal. Siapa lagi? Bu Farida. Semuanya deh, Bang Lanios.
0: Bungkus.
1: Semuanya dibungkus.
0: Karet gelang dua, pedas ya. Hijau yang manis.
1: Dibungkus di bawah. Pokoknya
0: Oke.
1: buat semuanya aja, tanpa terkecuali. Abang juga pilek nggak sih? Kok suaranya bindeng?
0: Aman sih suara kita ya. Mungkin
1: Oh, berarti pendengaran Vio yang bermasalah.
0: enggak kok, mungkin karena bindeng jadi merasa mendengar semua orang tuh jadi bindeng juga, bisa
1: Ya,
0: juga ya.
1: benar kali ya. Buat Bang Ai, selamat beraktivitas. Cherry Bell banget sih malam ini. Ya udah, Bang Ai, terima
0: Siap.
1: kasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Viola juga udah gabung ya. Jauh-jauh dari Makassar ya. Dan ini selamat malam Mbak Viola, salam sehat selalu dari Mbak Sasa nih kata untuk Mbak Viola. Kita tahan dulu untuk layanan teleponnya ya pendengar, kita bacain WhatsApp yang udah masuk juga lumayan rame malam hari ini ya pendengar ya. Ada Una Usu nih. Halo, selamat malam Melody Memory. Bang Ai mau request lagu dari 12 judulnya Puspa. Salamnya buat Ibu Parida, Lanius, Bang Luhut, Bang Widi, yang lain kita rangkul jadi satu salamnya. Dari Una Us, dari Wan Usu. Salah ya, bukan Una Usu. Wan Usu. Dari Wan Usu di Sambas, Kalimantan Barat. Terima kasih untuk Wan Usu udah gabung juga. Warga Sambas tadi juga, warga Kalbar juga, ada Bang Lanius tadi gabung di awal ya. Terus kita sapa lagi, ada Bang Melon Pangkalambun. Halo Bang Melon, gimana kabarnya? Semoga sehat ya. Dari Bang Melon WhatsAppnya, selamat malam Melon di Kota Manis, di sini kabut asapnya pol pokoknya katanya. Aduh sama ya, tapi alhamdulillah di Kota Cantik agak sedikit berkurang untuk malam, tapi tadi siang aduh tebal banget. Lagunya Lestari Alamku ya katanya. Salamnya sama spesial buat semua tanpa terkecuali. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Bang Melon Pangkalambun ya. Semoga sehat selalu di sana. Lanjut lagi dari Pangkalambun kita menuju Sampit. Selamat malam warga Sampit. Ini diwakilkan dari Pak Umay di Sampit. Malam Pak Umay, semoga sehat ya. Assalamualaikum Melody Memory. Waalaikumsalam. Malam ini cuaca masih diselimuti kabut asap. Hampir 3 bulan belum diguyur hujan. Iya Bang, kemarin ada hujan sebentar, tapi ya yang namanya juga sebentar ya, tetap aja kita syukuri dan kita nikmati. Semoga cepat aja datang hujannya yang lebih cepat lagi. Kita aminkan penonton di TikTok, pendengar semuanya juga kita aminkan sama-sama ya. Malam ini mau request lagu dari Billboard atau Ari Wibowo, judulnya Kodok Pun Ikut Bernyanyi. Nah, untuk menyingkat waktu, titip salamnya untuk buat semua pendengar Prosatu di Palangkaraya aja, di mana aja berada. Ucapannya semoga terhibur dan sehat semuanya aja. Aminuddin dan operator, semoga sehat walafiat aja. Amin ya. Makasih banyak untuk Pak Umay di Sampit. Ya, ada dari Kalbar tadi, ada dari Pangkalambun, ada Bang Melon tadi juga, ada Bang Umay juga dari Sampit udah gabung ya. Dan untuk Anda yang ingin gabung juga boleh banget 0536322179 atau di WhatsAppnya 08 1152031 23 untuk layanan WhatsAppnya. Dan untuk itu pendengar, kita putarkan lagu yang udah masuk di playlist kita dari tadi ya. Tadi ada requestannya dari Abang Lanius ya, dari Farget 727 ya, dengan judul Nanana. Kali ini akan menggema di ruang dengar Anda. Kalau dilihat tadi tahun rilisnya 1991 ya, Dudin belum lahir di saat itu. Dan

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu punya tunggakan iuran JKN? Tenang, sekarang ada solusi yang lebih fleksibel. Namanya Rehab 3.0, rencana pembayaran bertahap dari BPJS Kesehatan. Dengan Rehab 3.0, kamu yang merupakan peserta mandiri dan punya tunggakan iuran lebih dari 3 bulan sampai maksimal 24 bulan, bisa melunasi tunggakan dengan cara dicicil per hari, per minggu, hingga per bulan. Jadi nggak harus langsung dibayar sekaligus. Nah, buat kamu yang mau ikut Rehab 3.0, pendaftarannya gampang. Bisa melalui aplikasi mobile JKN, WhatsApp Pandawa di 0811-8165-165, atau datang langsung ke kantor BPJS Kesehatan terdekat. Yuk, selesaikan tunggakan iuranmu secara bertahap dan jaga perlindungan kesehatan tetap aktif. Rehab 3.0, solusi fleksibel untuk tunggakan iuran JKN.
2: BPJS Kesehatan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

95,9 FM Pro 1 di Palangkaraya, pendengar menit 48 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat. Yang sambil nonton kita live TikTok ada Papa Uji. Selamat malam Papa Uji ya di Sintang. Semoga sehat selalu. Udah jadi KF-star di Sintang sana. Semoga rezekinya lancar, segala urusannya sehat Pak di sana ya Pak ya. Dan warga Sintang, pimpinan KF-star-nya adalah Bapak yang saya kenal, luar biasa baik ya. Dan semoga sehat selalu di sana ya. Katanya sudah sampai jalan-jalan ke Sarawak, Kuching, Malaysia. Wah, semoga dilancarkan segala aktivitasnya di sana ya. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah dengerin kita dari tadi pukul 21 hingga saat ini ya pendengar ya. Dan tentunya lagu-lagunya udah kita siapkan tadi, udah kita puterin juga. Dan ada lagu penutup dari Ari Wibowo dengan judul Kodok Pun Ikut Bernyanyi, akan nge-close di Melody Memory malam hari ini. Terima kasih untuk semua pendengar yang udah gabung, kirim salam, request lagu, sapa-sapa untuk kita semua. Semoga sehat selalu semuanya. Dan pendengar, kita close dulu Melody Memory malam hari ini. Sampai jumpa lagi di Melody Memory berikutnya. Selamat malam, bye-bye. Dan jangan kemana-mana juga yang pasti pendengar ya, karena nanti di pukul 23 waktu Indonesia Barat kami hadir untuk Anda dalam program Jazz Music.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Sah, ikut aku yuk.
2: Kemana?
1: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
2: Hah? Emang apa yang gak ada?
1: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
2: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
1: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
2: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
1: Iya.

0: pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Ia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai ini? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
4: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
5: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
3: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Yah, besok udah masuk kerja. Kok males gini ya? Gak semangat.
1: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
0: Hah? Apaan tuh?
1: Post Holidays Blues itu tuh perasaan males, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar share.

0: Indonesia.
1: Indonesia bagus banget tahu.
2: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
1: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
3: Pada tahun 1708, seorang lelaki priayi bertapa di Wanasepi, suatu perbukitan angker yang kini jadi bagian wilayah Desa Binangun, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas. Ketika matahari mulai tenggelam, nampak suatu garis cahaya yang tak biasa tegak lurus menyentuh daratan menembus rindang hutan belantara. Pertapa itu memahaminya sebagai wangsit. Lantas, ia berjalan bertelanjang kaki menuju titik garis cahaya tersebut. Kejadian ini bersamaan dengan kondisi wilayah Banyumas yang tengah mengalami kisruh politik. Pertapa berdarah biru bernama Raden Malik Gandakusuma yang kelak tersohor sebagai Yudha Negara II, Bupati Banyumas ketujuh ini berusaha menenangkan batin di Wanasepi. Ia mencari petunjuk spiritual untuk mengatasi kekisruhan yang telah membawa dampak kesengsaraan kepada rakyat. Raden Gandakusuma meneruskan perjalanan menuju hutan sampai kemudian ia sampai di mata air berwarna keemasan tersebut sebab pantulan cahaya senja. Di mata air itulah Raden Gandakusuma lantas berwudu dan melakukan sholat maghrib, mendekatkan diri pada pencipta, dan ia mendapat bisikan agar memindah pusat pemerintahan di wilayah mata air itu berada. Mata air tersebut konon akan menjadi perantara mengusir bencana dan juga penyakit yang menyengsarakan rakyat Banyumas. Juga kekuatan bagi para pemimpin yang memiliki niat baik mengentaskan penderitaan rakyat jelata. Singkat cerita, lantas dibangunlah kadipaten sesuai dengan wangsit tersebut. Mata air yang lantas dikenal luas sebagai sumur mas tersebut menjadi bagian paling khas di belakang kompleks dalam kadipaten. Itu dia sejarah singkat sumur mas di Kabupaten Banyumas.
0: Ini Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama, FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka.

Salam bahagia saudara pendengar, dimanapun siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Masatu, kanal informasi dan inspirasi. Kami kembali di udara melalui frekuensi FM 95,9 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan acara siaran pada hari ini, Jumat 25 September 2026. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat kembali mengudara untuk Anda di frekuensi FM 95,9 MHz. Edisi hari ini, pendengar, Jumat 25 September 2026. Kami akan hadir dengan serangkaian program saja musik dan informasi, dan tentu juga ada musik hiburan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, dalam Palangkaraya pagi, siang, sore, hingga malam nanti akan menemani sepanjang hari Anda. Dan pagi ini akan kami awali, Palangkaraya pagi ini, sajian lagu religi Islami akan hadir di ruang dengar Anda, dan tentu juga akan kami temani dalam program ceramah agama Islam. Namun sebelumnya, kita dengarkan Kilau Pancasila berikut ini.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mutiara Pagi Pro 1 RRI Palangkaraya. Ikuti siaran kami mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga ke pukul 6 waktu Indonesia Barat dengan sajian musik religi Islam dan ceramah agama Islam serta dilanjutkan dengan lagu-lagu pilihan Indonesia.

0: jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.
1: Ceramah Agama Islam Pro 1 RRI Palangkaraya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat kembali bersama-sama kembali belajar dalam program Mutiara Pagi. Dan semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan. Pendengar, kita akan membahas tema makna bersyukur di masa sulit. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk tetap bersyukur meskipun sedang menghadapi ujian dan berbagai kesulitan. Dan hari ini juga sudah hadir bersama kita ada Pak Ustadz Muhammad Isnaini Subhan, SPDI dari MUI Kota Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Ustadz, terima kasih untuk waktunya di hari ini. Kita berbicara soal bersyukur nih, Pak Ustadz, ya. Bersyukur di masa sulit. Memang godaan kita sebagai manusia ini adalah bagaimana tetap bersyukur walaupun kita dalam keadaan sulit sekalipun. Betul. Begitu, Pak Ustadz. Ya, lalu bagaimana, Pak Ustadz, Islam mengajarkan kita untuk tetap bersyukur meskipun sedang menghadapi ujian dan juga berbagai kesulitan, Pak Ustadz? Silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sadiqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syarah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafkahu qawli. Sadaqallahul azim. Para pemirsa, para pendengar RRI Palangkaraya yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita selalu memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan Allah kenikmatan, baik itu kesehatan, kesempatan maupun nikmat umur panjang, sehingga dapat bertemu kembali pada program Mutiara Pagi RRI Palangkaraya. Mudah-mudahan kita selantiasa dalam kehidupan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pemirsa, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita hari ini adalah bersyukur di masa yang sulit. Kalau kita memaknai syukur ini sesungguhnya adalah merupakan kewajiban bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berbagai macam nikmat dan karunia diberikan kepada setiap hambanya. Makanya kenapa di dalam Al-Quran Allah mengatakan A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kata Allah, jikalau kalian menghitung akan ni'matku, la tuhsuha, maka tidak akan mampu untuk menghitung daripada ni'mat itu. Ini saking banyak dan besarnya daripada nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setiap nikmat inilah yang patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan kita, entah kita di dalam masa lapang atau sekalipun dalam keadaan yang sulit. Maka di dalam Al-Quran Allah menjanjikan bahwa orang yang bersyukur itu akan semakin ditinggikan oleh Allah, ditambah nikmat itu. Makanya Allah katakan dalam Quran surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan kutambah daripada nikmat itu. Tapi ada ancaman Allah pada ayat itu yang dikatakan, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan orang yang kufur nikmat, mengingkari daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan daripada azab yang pedih. Makanya Ibnu Qayyim Al-Jauzi di dalam kitab beliau Madarijus Salikin ada tiga cara bersyukurnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah asyuru bil lisan. Lisan kita selalu mudah dalam mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai bentuk syukur kita secara tulus kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Memang kadang-kadang ucapan alhamdulillah ini terasa ringan, tapi begitu berat kita ucapkan, apalagi ketika kita mendapatkan nikmat yang sedikit. Kalau nikmat yang banyak, saya yakin apapun yang kita dapatkan itu banyak, selalu bersyukur kepada Allah. Tapi kita bicara seperti dalam keadaan yang mohon maaf sedikit kita dapatkan nikmat, lalu bagaimana cara syukur kita kepada Allah? Begitupun ketika dalam keadaan lapang kita bersyukur, itu biasa. Tapi ketika kita mampu di masa sulit bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, maka ini merupakan hal yang luar biasa bagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya hakikat syukur yang pertama ini adalah membiasakan lisan kita untuk selalu mengucapkan daripada kalimat alhamdulillah. Kemudian yang kedua, ada cara bersyukur kita itu adalah dengan hati. Bagaimana cara kita bersyukur dengan hati adalah meyakinkan bahwa hakikatnya setiap nikmat dan ketentuan ataupun takdir yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba itu mutlak semuanya daripada Allah, bukan dari setiap makhluk apapun yang ada di muka bumi. Semua adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka tak kala orang bersyukur dengan hati, disitulah nanti akan menimbulkan namanya ketenangan di dalam batin. Dia akan merasa bahwa segala nikmat yang diberikan Allah itu adalah nikmat yang paling besar di antara nikmat yang diberikan kepada orang lain. Nah, jadi kalau orang bersyukurnya dengan hati ini agak berbeda dengan syukurnya dengan lisan. Dia akan merasa adanya kepuasan di dalam hatinya, bahwa merasa bahwa segala apapun diberikan Allah, nikmat itu adalah nikmat yang paling besar diberikan kepadanya, melebihi nikmat diberikan kepada orang lain. Dan ini sebenarnya salah satu upaya kita menghindari daripada perasaan dengki, perasaan iri terhadap apa yang diberikan Allah terhadap orang lain. Bagaimana kita mengatakan hakikat nikmat yang diberikan Allah adalah nikmat yang paling besar kepada kita. Kemudian yang ketiga, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ada namanya adalah asykuru bil jasadi. Bersyukurnya kita dengan anggota tubuh kita. Bagaimana cara kita bersyukur dengan anggota tubuh? Adalah kita memakai setiap anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bagaimana caranya kita senantiasa untuk melakukan ketaatan dan tetap berbuat baik, entah berbuat baik kepada Allah ataupun kita dalam rangka berbuat kebaikan kepada setiap manusia. Maka ini sesungguhnya adalah cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu bagaimana tatkala kita dihadapkan pada perkara-perkara yang sulit dalam kehidupan? Saya teringat daripada ucapan seorang ulama yang bernama Al-Imam Ali. Kata Al-Imam Ali itu, ciri orang takwa itu tiga. Dan yang ketiga itu, kata beliau, adalah waridha bil qalil. Ridha dengan sesuatu yang sedikit. Seorang hamba ini tatkala diberikan Allah nikmat besar, saya yakin pasti ridha. Contoh umpamanya, kita diberikan Allah penghasilan dalam usaha dagang kita sebulan itu rutin selalu mendapatkan misalnya satu bulan kurang lebih 20 juta. Tapi ada masa ketika mungkin rezeki kita disempitkan oleh Allah. Umpamanya pendapatan yang biasanya sebulan 25 juta atau bahkan mungkin mohon maaf sehari segitu. Tapi ketika ada pendapatan kita yang cuma sehari cuma 1 juta dari hasil dagangan kita, lalu bagaimana cara kita bersyukur? Apakah kita tetap bersyukur dengan dapatnya sedikit yang diberikan Allah, ataukah kita semakin kufur nikmat mengatakan, kok hanya segini rezeki saya, kok hanya segini yang saya dapatkan? Maka hakikatnya orang ini tidak memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia tidak punya sedikit pun ridha terhadap sesuatu yang sedikit. Saya teringat ada sebuah riwayat, ada sebuah kisah di zaman para tabi'in, di zaman setelah para sahabat. Masyhur cerita ini sesungguhnya adalah bagaimana tentang syukur ketika kita diuji dalam ujian kehidupan. Ada seorang ulama yang bernama Abdullah bin Muhammad. Satu ketika beliau itu bercerita bahwa beliau pernah tersesat di padang pasir yang tandus dan menemukan sebuah rumah yang dalam keadaan reot sekali rumah itu. Maka di dalamnya ada orang tua yang namanya adalah Abu Kilabah Al-Jarni, dan ini adalah seorang luar biasa mulianya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abu Kilabah Al-Jarni ini adalah orang yang menempati daripada rumah yang riwayat itu dalam keadaan kedua tangan dan kakinya itu buntung. Matanya pun juga buta. Pendengarannya pun lemah dan hanya hidup sebatang kara. Jadi ketika dalam keadaan fisiknya yang lumpuh dan didera dengan kemiskinan itu, Abdullah mendengar pria tua itu terus menerus berzikir. Si Abu Kilabah itu berzikir, segala puji kata beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkanku dengan kesempurnaan yang banyak di atas sebagian besar akan hamba-hambanya. Ini salah satu daripada zikir ataupun doa yang dipanjatkan dari seorang yang luar biasa mulia di sisi Allah, Abu Kilabah Al-Jarni. Maka dari doa itu sebenarnya mengatakan bahwa beliau itu senantiasa tetap bersyukur dan merasa segala nikmat pemberian Allah itu lebih daripada hamba-hamba yang lain. Maka ketika ditanya oleh Abdullah bin Muhammad kepada Abu Kilabah, kata Abdullah, mengapa engkau selalu bersyukur wahai Abu Kilabah, kata Abdullah bin Muhammad. Maka Abu Kilabah menjawab bahwa ia bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan lisan untuk berzikir dan hati untuk selalu mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sesungguhnya adalah kalimat yang sangat dalam sekali dari seorang Abu Kilabah Al-Jarni. Walaupun dengan fisik yang luar biasa diberikan Allah tangannya dalam keadaan buntung, kemudian matanya buta, kemudian fisiknya begitu lemah, tapi tidak luput mengatakan bahwa ia masih diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa taala, dia masih diberikan lisan untuk selalu berzikir kepada Allah, dan lebih-lebih masih diberikan hati untuk selalu mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Maka tak lama setelah itu ia juga kehilangan daripada salah seorang anaknya yang selama ini sering datang menyuapinya untuk makan. Karena anak itu ketika dalam perjalanan diterkam seekor binatang buas. Namun Abu Kilabah saat itu hanya berucap, apa kata beliau di hadapan Abdullah bin Muhammad, alhamdulillah, yang tidak meninggalkan keturunan di dunia ini yang akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa orang tua yang sangat-sangat sabar di dalam kehidupannya. Walaupun anaknya wafat, tapi beliau selalu mengatakan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa meninggalkan keturunan di dunia ini yang senantiasa tidak akan bermaksiat kepada Allah, karena anaknya ini sudah dipanggil oleh Allah lebih dulu. Nah, inilah menjadi tantangan kita Bapak Ibu sekalian, para pemirsa RRI Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya, bahwasanya tidak semua

0: Subhanahu wa ta'ala, bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya tidak lepas dari sebuah yang namanya ujian dan cobaan. Ada kalanya kita hidup itu dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kalanya kita pun senantiasa diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang namanya makhluk hidup di dunia ini pasti akan menerima ujian, cobaan, dan begitu banyak ujian cobaan diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyiril sabirin." Dan kata Allah, aku timpakan kepada mereka dalam bentuk ujian, minal khaufi, daripada rasa takut, kekhawatiran pada dirinya, wal ju' daripada kelaparan, wa naqsin minal amwal, hilangnya daripada harta dalam kehidupan mereka. Maka artinya apa? Setiap ujian ini macam-macam diberikan Allah. Setiap orang pun berbeda akan ujian diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ini di dalam hidup senantiasa bersyukur dalam keadaan apapun. Dan ketika kita bersyukur dalam keadaan yang sulit, itu bukanlah hal yang mustahil, melainkan daripada sebenarnya adalah merupakan sebuah daripada keimanan tertinggi dalam kehidupan kita. Jadi orang yang bersyukur dalam keadaan sulit bukan sesuatu yang mustahil, tapi ini merupakan daripada tingginya keimanan seseorang apabila mampu dilakukan. Nah, kemudian ada beberapa riwayat hadis daripada Al-Imam Muslim. Beliau pernah mengatakan daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh menakjubkan, kata beliau, urusan seorang mukmin, sesungguhnya semua urusannya adalah baik untuknya, dan hal itu tidak dimiliki oleh siapapun kecuali orang-orang yang mukmin. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur kepada Allah dan itu baik baginya, dan jika ditimpakan kesusahan, dia bersabar dan itu pun baik baginya. Jadi tidak ada sesuatu yang sebenarnya ujian itu berdampak sesuatu yang tidak baik, karena di balik setiap ujian pasti ada hikmah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di masa sulit sekarang ini, para pemirsa RRI, para pendengar RRI Palangkaraya, ada sebuah pesan khusus dalam kehidupan kita sebenarnya. Di masa sulit ini, banyaklah kita selalu bersabar atas ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tetaplah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun sesungguhnya yang kita alami dalam kehidupan, apakah dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan susah sedikit pun, maka yang namanya hakikat syukur selalu melekat di dalam kehidupan kita, dan inilah akan menjadikan nilai ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya hakikat syukur di masa sulit ini tidak diukur dari berapa banyaknya apa harta yang kita miliki, berapa banyaknya properti dalam hidup yang kita punyai, ataupun seberapa nyamannya kehidupan yang kita miliki, melainkan sesungguhnya orang yang mampu bersyukur di masa sulit adalah seberapa besar dia mampu lapang dalam hatinya untuk senantiasa melihat rahmat kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang terselip di dalam setiap ujian dalam kehidupan ini. Maka insya Allah, ketika kita mampu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah pasti menjanjikan kenikmatan yang bahagia, bukan hanya dalam kehidupan dunia, melainkan juga pada kehidupan akhirat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu bagi kita semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat dalam kehidupan kita, apapun, entah kita di masa yang sangat-sangat terpuruk dalam kehidupan, tetaplah ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq lak wa mittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kita berdiskusi sejenak, Pak Ustadz, ya.
0: Baik, siap.
1: Banyak masih diantara kita yang bersyukur itu saat senangnya saja, ya. Betul. Kan, Pak Ustadz, tapi merasa dihukum begitu, Pak Ustadz, ya, saat diuji begitu. Nah, lalu bagaimana nih caranya agar kita bisa istiqomah membersihkan hati kita dari prasangka buruk kepada Allah ketika masa sulit terasa panjang sekali, tidak ada rasanya kok ini nggak lewat-lewat ya.
0: Betul.

0: gitu Pak Ustadz?
1: Jadi kalau kita ingin membiasakan bagaimana supaya kita ini mampu bersyukur dalam keadaan sulit, memang bagi sebagian orang tidak gampang gitu ya. Apalagi dia selalu diberikan nikmat yang banyak, selalu setiap ada sesuatu yang diinginkan selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang ini kan ketika kita diberikan ujian gitu ya. Lalu bagaimana cara kita menumbuhkan daripada syukur kita ketika dalam keadaan yang seperti ini? Yang pertama adalah bagaimana cara kita mendisiplinkan diri. Nah, mendisiplinkan diri dalam arti tidak pernah putus apapun nikmat itu, kita bersyukurnya dengan mengucapkan alhamdulillah. Itu cara kedisiplinan kita dalam hidup. Jangan pernah luput, sekecil apapun diberikan Allah, tetaplah kita bersyukur kepada Allah. Minimal kita mengucapin alhamdulillah. Urusan yang bersyukurnya nanti dengan hati, dengan perbuatan, itu belum mampu kita terapkan. Minimal ya dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dalam hidup ini kita selalu berprasangka baik. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya Allah itu bukan memberikan hukuman kepada kita terhadap ujian yang diberikan Allah. Kita tahu semua yang namanya ujian itu kan berarti Allah pengen ngangkat derajat bagi seorang hamba. Sama halnya ketika orang sekolah, itu kan diberikan ujian untuk mengukur keberhasilan, kemampuannya. Kalau dia berhasil berarti dia naik pada jenjang yang lebih tinggi. Maka begitu pun ujian sebenarnya. Nah, sangka baik kita kepada Allah itulah yang akan membuat ujian kita ini akan punya nilai yang lebih baik, dan setiap orang itu akan punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita bicara cara menumbuhkannya harus begitu. Mulai daripada diri kita sendiri, melatih dengan kedisiplinan kita selalu istiqamah dalam mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah selalu sangka baik kepada Allah. Mungkin begitu.
0: Oke, baik. Nah, kemudian Pak Ustadz, ujian ini kan juga pasti sering datang kepada keharmonisan keluarga begitu ya,
1: betul,
0: Pak Ustadz.
1: Betul.
0: Terutama yang paling sering terjadi ini adalah tentang finansial begitu Pak Ustadz. Masa sulit seringkali menjadi pemicu retaknya keharmonisan keluarga. Benar. Atau hubungan sosial akibat tekanan ekonomi misalnya. Okay. Nah, lalu bagaimana kita menanamkan agar ujian ini atau keterbatasan ini harusnya malah mempererat solidaritas begitu.
1: Betul.
0: Bukan malah memecah belah begitu Pak Ustadz.
1: Jadi kalau kita bicara tentang kehidupan rumah tangga ya. Bagaimana kita dalam penerapan dari rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang setiap orang itu punya versi yang berbeda terhadap cara syukur dalam kehidupannya. Ada orang yang bersyukur itu dalam lingkup keluarga, tak kala dia diberikan harta selalu banyak. Tapi ketika Allah uji dengan finansial yang mungkin ketika biasa banyak diberikan Allah mungkin sedikit. Atau misalnya suaminya pekerjaan yang bagus, tiba-tiba diuji Allah dengan pekerjaan yang mohon maaf, kadang-kadang penghasilannya pun sedikit. Nah, maka kita ini dalam hidup bagaimana supaya ada mampu kita bersyukur di masa sulit ini adalah yang menjadi sumber kekuatan dalam hidup itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengubah beban berat itu menjadi sebuah ketenangan. Jadi dalam hidup itu beban yang berat, entah masalah ekonomi, entah masalah pekerjaan ataupun lain sebagainya, kita mencoba bagaimana mengubah beban berat itu menjadi sebuah ketenangan yang akan memunculkan energi di dalam kehidupan kita. Dalam arti energi ini akan memunculkan semangat kita terpacu terus bagaimana kita supaya bisa senantiasa menjalani kehidupan ini dengan lebih baik. Minimal kita memberikan edukasi kepada keluarga kita, khususnya bagi seorang suami memberikan pendidikan kepada istrinya ataupun kepada anak-anaknya bagaimana menyikapi tentang kehidupan ini sebenarnya. Nah, kemudian supaya menghindari daripada segala macam polemik dalam rumah tangga terkait mungkin finansial tadi, kemudian karena di sini ketidaksyukuran kita dalam keadaan yang demikian, maka bagaimana cara kita adalah menyadari bahwa segala sesuatu itu tidaklah membuat hancur apabila hanya permasalahan ekonomi yang kita alami dalam kehidupan. Nah, dalam arti di sini ya kita menjaga kewarasan kita masing-masing gitu. Karena kadang-kadang mungkin ya bagi seorang perempuan atau istri ketika diuji finansial kata daripada suaminya, mungkin banyak yang tantrum kira-kira di rumah. Tantrum dalam arti ngamuk-ngamuk dan lain sebagainya. Padahal Allah tadi kan sudah menjanjikan dalam Quran, itu jelas sekali ketika kita mampu bersyukur kepada Allah dalam hal apapun, pasti Allah akan tambahkan. Nah, Allah itu sebenarnya ingin melihat bagaimana mampunya kita dalam hal demikian, mampunya kita dalam menerima daripada takdir dan ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itulah nanti akan membuat kita sadar bahwa dalam kehidupan ini pastilah akan ada yang namanya sebuah ujian itu. Nah, cara membiasakan kita ya mungkin begitu ya, dalam lingkup keluarga tadi adalah kita berusaha mengubah sesuatu yang berat itu menjadi sesuatu yang ringan sehingga menimbulkan ketenangan dan menumbuhkan energi dalam kehidupan. Okay. Mungkin begitu.
0: Baik, nah Pak Ustadz, kalau berbicara soal finansial ekonomi keluarga begitu ya, ketika mungkin suaminya perekonomiannya mulai menurun di ujinya begitu ya, Pak Ustadz ya. Terkadang kan istri juga ikut turut membantu bekerja begitu Pak Ustadz ya. Terus juga ternyata dari sisi keuangan istrinya malah lebih tinggi dibandingkan suaminya nih Pak Ustadz. Bagaimana agar kita bisa menahan diri untuk para perempuan atau istri ini agar tidak takabur begitu dibandingkan dengan suami yang mungkin penghasilannya lebih rendah dibandingkan saat istri bekerja. Niat awalnya mungkin membantu perekonomian begitu Pak Ustadz ya, tapi lama-lama terbuai karena hasilnya lebih tinggi dibandingkan dengan sang suami. Malah nanti ujung-ujungnya menginjak-injak suaminya dan lain sebagainya begitu Pak Ustadz.
1: Baik, ini sebenarnya fenomena yang sering sekali terjadi di masyarakat gitu ya. Ada kadang suami itu yang mungkin dulunya penghasilannya bagus sehingga mampu menyukupi kebutuhan daripada keluarga. Tapi di sisi lain ada kadang-kadang ekonomi suami itu menurun. Sehingga menuntut seorang istri pun juga misalnya harus bekerja. Dan ketika istri yang bekerja, dia punya penghasilan yang lebih gitu. Tapi kan kadang-kadang ada istri ini seolah-olah tidak ada sedikit pun rasa syukurnya ketika diberikan nikmat yang banyak itu. Tapi yang muncul adalah keegoan, keangkuhan, dan sifat ujubnya, rasa bangga dengan dirinya. Maka hakikatnya seorang perempuan itu apabila di dalam rumah tangga, jangan sedikit pun melakukan hal yang demikian merasa ketika dia punya rezeki yang lebih atau penghasilan yang banyak dari suami, lalu memunculkan sifat sombong. Ini aku punya gaji seperti ini, kok kamu cuma segitu-gitu aja, gak boleh. Hakikatnya suami adalah pemimpin dalam keluarga. Dan kemudian hakikat seorang istri adalah dia taat kepada suami. Tanpa sedikit pun ada kalimat-kalimat yang merendahkan, tanpa ada sedikit pun kalimat yang kadang-kadang nyeleneh terhadap suami, kan begitu. Karena dari sikap kita terhadap suami dalam ketaatan, sekalipun kita memiliki harta yang lebih, disinilah sesungguhnya hakikat syukur kita kepada Allah. Jangan kita merasa muncul kesombongan, merasa kita hartanya banyak, suami sedikit, lalu tiba-tiba muncullah masalah-masalah dalam rumah tangga. Yang kadang-kadang kita mohon maaf, ini pun sering terjadi, bahkan bisa mengakibatkan kepada keretakan hubungan, bahkan bisa menjadikan proses terjadinya perceraian gitu kan. Nah, inilah sebenarnya yang bagian daripada ayat itu yang dikatakan Allah wala in kafartum. Jangan kita kupur terhadap nikmat yang diberikan Allah. Boleh kita bersyukur kepada Allah misalnya, tapi ada kekufuran nikmat, kita merasa dengan nikmat ini seolah-olah kita lebih mulia daripada yang lain, tidak boleh. Karena semua hakikat nikmat itu adalah miliknya Allah, dan ketika Allah menghendaki ingin mencabut, gampang Allah mencabut. Nah, jadi inilah cara kita sesungguhnya bagi para perempuan, para istri-istri, apabila di luar sana punya pekerjaan yang dengan rezekinya lebih daripada suami, belajarlah untuk bersyukur dengan nikmat yang diberikan Allah. Kemudian belajarlah untuk selalu punya sifat tawadhu, merendah. Jangan pernah membanding-bandingkan rezeki dengan suami. Karena hakikatnya dalam rumah tangga itu memang suami punya kedudukan sebagai pemimpin yang punya tanggung jawab terhadap keluarganya. Suami punya harta ya untuk istri. Istri punya harta silakan nikmati sendiri. Tetapi tidak boleh kita ada perasaan ujub, merasa bangga, saya punya gaji besar, kamu sedikit. Semua itu sebenarnya adalah merupakan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin begitu.
0: Kalau kayak kalau kata lagu ojo dibanding-banding kayak gitu ya, maksudnya. Oke, Pak Ustadz, di situasi kita saat ini, Pak Ustadz, kita sebagai umat muslim, masyarakat kan saat ini kita juga sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Kita menghadapi musim kemarau, kabut asap seperti saat ini, kemudian adanya kecelakaan kapal Virgo. Bagaimana Pak Ustadz, kita harus memperdalam ilmu sabar kita, bersyukur kita, walaupun saat ini kita sedang di masa-masa sulit gitu Pak Ustadz.
1: Baik, kita melihat fenomena sekarang ini gitu ya, khususnya mungkin bagi kita di Palangkaraya pun, dengan kabut asap yang luar biasa pekatnya, dengan kebakaran karhutlanya yang luar biasa banyaknya, lalu bagaimana hakikat syukur kita. Sebenarnya bagi kita, dalam keadaan apapun hidup ini selalu syukur. Apapun, entah itu ketika kita dalam hidupnya lapang atau ketika ada bala bencana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang sabar itu adalah bagian ketika dia mampu menempatkan syukur pada tingkatan tertinggi, pasti hidupnya akan selalu dalam keadaan sabar. Nah, saat ini kita memang melihat pada kondisi-kondisi yang demikian. Kadang-kadang kan banyak manusia itu yang hanya ketika melihat akan satu musibah itu pada pandangan-pandangan yang hanya mengatakan bahwasannya ini gara-gara orang melakukan ini akibatnya begini gitu ya. Padahal kan segala semua yang tertimpa, yang diberikan Allah kepada kita itu kan bagian sebenarnya adalah mungkin salah diri kita sendiri. Maka kita hakikatnya bagaimana cara menyikapi hal yang demikian. Janganlah ketika kita melihat akan satu bencana musibah itu lalu kita menjas bahwasanya ini salahnya pemerintah, ini salahnya begini. Belajarlah kita sabar. Kemudian dengan kita bersyukur kepada Allah, artinya apa? Ini cuma bencana yang seperti ini diberikan Allah, belum lagi bencana yang lebih diberikan Allah. Jadi kita syukurnya itu begitu. Okay. Artinya begini, kalau hari ini kita diberikan kabut asap yang sangat pekat, susah bernapas, ya kita pandang kemarin-kemarin nikmat Allah besar. Kita sudah hidup mungkin 70 tahun masih enak bernapas, hari ini mungkin dalam beberapa minggu kita agak susah bernapas. Kembalikan bagaimana banyaknya nikmat Allah sebelumnya begitu.
0: Oke, baik. Baik, Pak Ustadz, terakhir nih. Tadi ada penelpon yang bergabung tapi terputus, Pak Ustadz ya. Nah, seandainya Pak Ustadz, kita doa-doa sudah kita panjatkan dengan sholat yang khusyuk, ibadah yang khusyuk, kan banyak di antara kita juga bahkan melakukan yang sunnah-sunnah dan lain-lainnya begitu Pak Ustadz. Tapi doa kita masih belum terjawab begitu Pak Ustadz. Di saat masa sulit datang kepada kita, apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz?
1: Kan di dalam Al-Quran itu Allah jelas mengatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi kita itu bersabar dalam sholat itu akan menjadi penolong gitu. Maka setiap orang itu memang disuruh Allah ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku niscaya ku kabulkan. Maka setiap orang itu terkadang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pengennya itu segera kabul kan. Padahal Allah itu ketika mengabulkan akan doa bagi seorang hamba ini dengan berbagai macam cara. Ada yang caranya itu disegerakan oleh Allah, ada yang ditunda oleh Allah, ada yang digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang memahami hakikat doa itu begitu. Jadi ketika di hari ini berdoa kepada Allah, tiba-tiba seminggu ditunggu-tunggu kok enggak kabul-kabul. Maka sabar gitu kan. Kata Allah sabar. Karena belum tentu keinginan kita itu berkesesuaian dengan keinginan Allah. Maka intinya kita ketika berdoa itu berusaha sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan merasa doa saya enggak didengar Allah. Allah Maha mendengar. Allah Maha melihat. Jadi setiap aktivitas makhluk itu Allah melihat, Allah mendengar, termasuk doanya seorang hamba. Nah, makanya kita pun juga harus melihat bagaimana doa kita sebenarnya. Apakah doa kita ini sudah sesuai dengan tuntunan? Karena di dalam kitab Durratun Nasihin itu pernah disebutkan, ketika seorang hamba berdoa kepada Allah itu ada hijab, ada dinding penghalang. Artinya doa itu bisa tertolak, bisa sampai kepada Allah. Apabila doa yang sampai ini, ketika kita berdoa, di akhir daripada doa itu ditutup dengan kalimat salawat. Makanya ketika berdoa selesai Rabbana atina, kita baca wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Disitulah hijab antara kita dengan Allah terbuka, dan doa kita akan sampai kepada Allah. Nah, jadi ketika kita berdoa belum kabul-kabul, bersabar gitu ya. Karena innallaha ma'as sabirin, Allah tuh selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah.
0: Baik, Pak Ustaz, terakhir apa yang ingin disampaikan kepada pendengar nih terkait topik kita hari ini tentang bersyukur, Pak Ustaz?
1: Baik, para pendengar, para pemirsa RRI Palangkaraya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan daripada apa yang saya sampaikan pada hari ini berkenaan tentang hakikat syukur dalam kehidupan. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hidup. Adalah ketika kita diberikan Allah dalam keadaan masa sulit. Entah itu dalam urusan rezeki kita dalam kehidupan. Entah ketika musibah-musibah yang ada di sekitar kita yang membuat kita susah dalam kehidupan kita, sulit dalam kehidupan kita. Maka hendaklah kita menyikapi hal itu dengan senantiasa selalu menjaga kelapangan hati kita. Ketika orang itu diberikan kelapangan hati dan dia mampu bersyukur dengan keadaan yang diberikan Allah, disitulah nanti akan menimbulkan kelezatan iman. Ketika orang itu sudah mencapai pada kelezatan iman, maka dia akan melihat bahwasanya dia hidup itu masih dalam rahmat Allah, selalu dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah itu masih memberikan rahmat kepada orang itu, maka setiap apapun kesulitan, setiap apapun sebenarnya ujian yang terselip di dalam kehidupan, pasti akan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yakinlah, dalam keadaan apapun kita bersyukur kepada Allah bukan menjadi sesuatu yang berat di dalam kehidupan kita, tapi ini akan menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian.
0: Baik, Pak Ustaz. Terima kasih banyak untuk hari ini, Pak Ustaz.
1: Baik, terima kasih.
0: Insyaallah semoga kita semua bersyukur, bukan memandang bahwa syukur saat diberikan kelimpahan, iya, begitu, betul, Pak Ustaz ya. Tapi tetap bersyukur sekalipun kita berada di masa sulit, ujian yang datang, ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita tetap terus bersyukur begitu, Pak Ustaz. Ya, karena selalu ada hikmah begitu, Pak Ustaz ya. Yeah. Ada pelajaran di setiap apa yang kita lewati dalam kehidupan kita. Dan Pak Ustaz, terima kasih, insya Allah di lain waktu kita ketemu lagi ke Pak Ustaz ya dengan topik yang berbeda. Dan pendengar, sampai jumpa di program Mutiara Pagi. Insya Allah kita akan ketemu kembali. Saya Listia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berbaik sangka. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya, sebagaimana prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagaimana yang lain. Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Artinya, berbaik sangkalah pada orang lain dan hindari mencari-cari kesalahan.

Pernahkah kita merenungkan apa yang membuat Indonesia tetap kokoh berdiri di atas ribuan perbedaan? Jawabannya bukan sekedar retorika di atas kertas, melainkan aksi nyata yang terjadi di pelataran rumah ibadah kita. Ketika pemuda gereja berdiri menjaga keheningan sholat Idul Fitri, atau saat barisan pemuda muslim memastikan kekhusyukan ibadah Natal dan Nyepi. Disitulah sejatinya esensi beragama menemukan maknanya yang paling murni. Tradisi gotong royong lintas iman dalam perayaan hari besar adalah bukti bahwa perbedaan keyakinan tidak pernah menjadi batas untuk mengulurkan tangan. Mulai dari ibu-ibu yang sibuk di dapur menyiapkan konsumsi, hingga pemuda yang bahu-membahu menjaga keamanan. Kita sedang menuliskan cerita tentang kemanusiaan yang universal. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda, tapi ikut memastikan mereka dapat merayakan imannya dengan aman dan bahagia. Mari terus rawat warisan luhur ini, karena menjaga rumah ibadah saudaramu adalah cara terbaik menjaga rumah besar kita bersama, Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar Pro 1 RRI, pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.

0: Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah, RRI Palangkaraya.
1: Selamat pagi pendengar, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Jalan Muhammad Husni Tamrin, inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan Warta Berita Daerah, edisi hari ini Jumat 25 September 2026. Berbagai informasi yang kami himpun untuk Anda dalam Warta Berita Daerah pagi ini diantaranya.
2: Berkurang job-job orang nyuruh, biasanya itu sebelum kabut asap itu apa ada aja, sekarang ini ya berkurang.
3: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
1: Inilah Warta Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Listia. Pendengar, kami awali Warta Berita Daerah pagi ini. Penghasilan buruh tukang bangunan terdampak akibat kabut asap mengingat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah. Hal ini diperparah dengan kenaikan sejumlah material bangunan. Salah satunya harga semen naik mencapai 10%. Selengkapnya di Suroso melaporkan.
2: Berkurang job-job orang nyuruh, biasanya itu sebelum kabut asap itu apa ada aja, sekarang ini ya berkurang.
4: Penghasilan buruh tukang bangunan turut terdampak akibat kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah. Kondisi tersebut membuat masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah, sehingga pekerjaan pembangunan yang membutuhkan tenaga buruh ikut mengalami penurunan. Hal ini disampaikan tukang bangunan Edi Setiawan. Ia mengatakan berkurangnya aktivitas masyarakat di luar rumah secara langsung mempengaruhi permintaan jasa tukang bangunan. Para pekerja pun harus menghadapi kondisi pekerjaan yang tidak menentu di tengah kabut asap yang masih terjadi.
2: Ya, kalau kabut asap ini ya berkurang job-job orang nyuruh, biasanya itu sebelum kabut asap itu apa ada aja, sekarang ini ya berkurang. Mau kerja ya berkurang orang nyuruh kerja. Oh,
5: gitu ya. Bahan material saat ini gimana, Pak?
2: Apa bahan material sekarang ini udah naikkan semua. Jadi orang yang kerja itu ya mikir dua kali lah. Karena material-material sekarang pada naikkan. Kalau bantuan itu sih denger-denger aja, cuma nggak pernah dapat sama sekali.
4: Selain itu, adanya kenaikan harga sejumlah material bangunan turut mempengaruhi permintaan jasa tukang. Salah satunya harga semen yang dilaporkan mengalami kenaikan hingga sekitar 10%, sehingga turut menambah beban biaya pembangunan. Sementara itu, tenaga pendidik Amrullah mengatakan, kabut asap juga memberikan dampak terhadap sektor pendidikan. Menurutnya, kondisi kabut asap yang setiap hari semakin tebal membuat masyarakat enggan keluar rumah. Otomatis aktivitas belajar dan mengajar juga dapat terganggu apabila kualitas udara terus memburuk.
6: Saya harap masyarakat juga bisa turut serta dalam membantu pihak TNI AD atau Polri dan saya kurang paham ya, pemadam kebakaran ya, yang mereka berjuang mati-matian atau berjuang keras. Saya harap masyarakat bisa membantu gitu, Pak.
5: Saat ini kondisinya gimana yang anda rasakan kabut asapnya? Mengganggu nggak?
6: Saya rasa sekarang kabut asapnya sangat sangat level tinggi sudah ya. Jadi saya sangat membahayakan. Apalagi di daerah saya tinggal itu di Jalan Dea Tawa, Pak.
4: Amrullah berharap seluruh masyarakat ikut berperan dalam mengurangi titik api dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dengan keterlibatan semua pihak, ia berharap kondisi kabut asap dapat segera berkurang sehingga masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan aman dan nyaman. Edi Suroso melaporkan.
1: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai KPPBC Tipe Madya TMPC Sampit mencatat penerimaan negara mencapai Rp119 miliar rupiah dari berbagai sektor periode Januari hingga Agustus 2026. Penerimaan berasal dari berbagai sektor yaitu kepabeanan dan cukai, pajak impor, dan pungutan dana sawit. Dilansir dari Antara Kalteng, Kepala KPPBC TMPC Sampit, Agus Dwi Setia Kuncoro menjelaskan, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai mencapai Rp33,69 miliar rupiah. Sementara penerimaan dari PPN dan PPH impor mencapai Rp30,37 miliar dan dari pemungutan dana sawit berhasil mencapai Rp55,7 miliar rupiah. Agus juga menyebutkan penerimaan pajak oleh KPPBC TMPC Sampit menunjukkan peran bea dan cukai tidak hanya dalam pengawasan arus barang tetapi sebagai pengumpul penerimaan negara. Penerimaan ini turut mendukung pembiayaan pembangunan dan program pemerintah, termasuk transfer ke daerah. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya, di mana Perum Bulog Kalimantan Tengah terus mendorong pengembangan ekonomi teknologi dalam setiap aktivitas untuk mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto. Selengkapnya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital.
7: Pimpinan wilayah Bimwil Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana mengatakan setiap aktivitas yang dilakukan oleh pihaknya tidak terlepas dari pengembangan teknologi. Di mana, lanjut Erwin Budiana, semua kegiatan operasional Bulog sudah menggunakan media digital. Mulai dari penyerapan gabah petani sampai kepersediaan ataupun pengelolaan stok di gudang bahkan hingga penyaluran beras. Erwin juga menjelaskan Bulog mendapatkan dua penugasan seperti dari pemerintah dan kegiatan komersial atau menjual langsung kepada masyarakat. Namun untuk penugasan yang sifatnya diberikan oleh pemerintah dalam hal penyaluran beras SPHP dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, Bulog memiliki aplikasi yakni Klik SPHP.
3: Digitalisasi ya, atau pengembangan teknologi di mana semua kegiatan operasional kita memang sudah menggunakan media digital gitu ya, mulai kita melakukan penyerapan di petani sampai ke persediaan ataupun pengelolaan stok di gudang sampai ke penyaluran, kita tuh semua sudah digitalisasi, jadi sudah semua by system, jadi kita sudah terpantau semua lah, mulai dari pembayarannya juga lewat sistem sampai kita juga menerima bayaran juga lewat sistem, semuanya gitu lewat ya teknologi digital yang memang sudah kita kembangkan.
7: Sementara itu di tempat terpisah, pelaku ekonomi digital Palangkaraya Antoni Sinaga mengakui bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan. Menurutnya, digitalisasi mampu memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi distribusi, serta memudahkan masyarakat mendapatkan informasi dan produk pangan.
8: Memang secara ini aja, secara kesempatan aja memang sudah sangat ini ya, sangat kelihatan sekali perbedaannya antara yang dulu yang belum ada internet, ekonomi digital, dengan yang sekarang. Kalau sekarang ini kan, ya itu dihitung, kita nggak perlu modal besar, menjual produk, kita hanya perlu ini aja, mungkin sebuah akun, atau contohnya juga bisa juga buka toko online seperti di berbagai e-commerce. Sangat kini sekali ya, sangat sangat beda sekali dengan yang dulu, dengan yang dulu kan kita mau nggak mau harus buka secara fisik kan ya.
7: Antoni Sinaga juga menilai kolaborasi antara pemerintah termasuk Bulog dengan pelaku ekonomi digital perlu terus diperkuat agar pemanfaatan teknologi dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Anda sedang mengikuti Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Ketua Tim Sosialisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Mabesat, Brigjen TNI Julkifli mengatakan pihaknya selama kurang lebih satu bulan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di Kalimantan Tengah terkait pencegahan kebakaran hutan dan lahan karhutla. Julkifli mengatakan kegiatan ini fokus memberikan edukasi pencegahan karhutla kepada masyarakat. Brigjen TNI Julkifli juga menyampaikan meskipun saat ini penanganan karhutla telah memasuki tahap penanggulangan bencana, namun upaya pencegahan tetap perlu disosialisasikan agar kebakaran tidak semakin meluas. Menurutnya, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh komponen masyarakat di Kalimantan Tengah perlu terus bersinergi melakukan langkah nyata di lapangan untuk mempercepat penanganan karhutla.
9: Kalau saat ini kita sudah berada dalam tahap penanggulangan bencana. Akan tetapi penyuluhan ini kita sosialisasikan kembali, pencegahan dalam rangka jangan sampai berkembang untuk saat ini. Nah, unsur-unsur yang terkait di sini ada pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Kalteng ini harus selalu bersinergi dalam melakukan penanganan-penanganan langkah-langkah nyata di lapangan untuk segera mengakhiri kebakaran hutan dan lahan.
1: Brigjen TNI Zulkifli menegaskan upaya mengakhiri bencana karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun petugas di lapangan, tetapi juga seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Menurutnya semua pihak punya tanggung jawab yang sama untuk mencegah dan ikut dalam penanggulangan bencana karhutla. Pendengar, Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan di Kalimantan Tengah tetap produktif dan terlindungi, sekaligus mendukung keberlangsungan aktivitas masyarakat serta pelaku UMKM yang terdampak kondisi lingkungan. Sabella Indesari melaporkan.
10: Karena saya ini korban, saya punya lahan, saya punya kebun, sekarang terbakar, tapi alhamdulillah karena saya punya drainase kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api.
11: Sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat menjadi kunci dalam menjaga lahan agar tetap produktif, sekaligus melindungi dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu pemanfaatannya. Kolaborasi lintas pihak dinilai penting karena upaya menjaga lahan tidak dapat dilakukan oleh satu atau dua pihak saja. Pernyataan ini diungkapkan Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat PINSAR Kalimantan Tengah Andi Bustan usai mengikuti kegiatan forum grup discussion FGD pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Kalimantan Tengah yang digelar di Aula Eka Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah di Palangkaraya. Andi Bustan juga menyoroti dampak kondisi di lapangan terhadap rantai pasok dan para pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka. Kondisi tersebut membuat pelaku UMKM menjadi salah satu kelompok yang turut merasakan dampak dari situasi lingkungan yang terjadi. Andi menegaskan pentingnya menjaga agar lahan yang tersedia dapat terus dimanfaatkan secara produktif. Menurutnya, lahan yang produktif akan lebih terjaga dari berbagai kepentingan, sehingga sinergi seluruh pihak diperlukan untuk memastikan pemanfaatan lahan memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Kiri kanan yang bersih, akhirnya saya bisa tahan laju api. Dengan walaupun sebenarnya memang ada sih yang masuk, tapi tidak seberapa dibanding dengan sudah kami menyiapkan semuanya untuk menahan laju api tadi. Sehingga demikian.
12: Pesannya Pak untuk para pengusaha-pengusaha, kondisi saat ini kan sulit Pak ya. Bagaimana jadi, untuk bertahan gitu Pak?
10: Pesannya memang kita harus bersinergi. Jadi menyampaikan sesuatu kepada pemerintah, kepada polisi, kepada aparat agar supaya kita sama-sama menjaga lahan. Tanpa kita sama-sama menjaga tidak bisa. Karena lahan kita kan dua. Kita jaga satu orang, dua orang. Harus bersinergi dengan semua teman-teman yang ada.
11: Sementara itu Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Kadin Kalimantan Tengah, Rahmat Nasution Hamka menyampaikan, di sela-sela Rapim Kadin dan HUT Kadin ke-58 di Palangkaraya menyampaikan bahwa pihaknya turut memberikan dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Selaku Ketua Umum Kadin Kalteng Rahmat Hamka mengatakan, pelaku UMKM yang banyak beraktivitas di ruang terbuka turut merasakan dampak dari kondisi tersebut. Rahmat mengatakan Kadin membantu pemerintah dalam memberikan dukungan kepada masyarakat melalui penyaluran vitamin dan masker yang memenuhi standar. Selain itu Kadin juga menyiapkan rumah oksigen melalui kerjasama dengan sejumlah organisasi kemasyarakatan dan pihak lainnya.
13: Iya, yang jelaskan rantai pasok, kemudian perekonomian, para pelaku UMKM pun yang biasa memang berjibaku, mereka berada di lapangan terbuka kan pastilah terdampak lah. Nah itu pun kami hadir, kami memberikan ya support-support, membantu pemerintah menyalurkan baik berupa vitamin, kemudian masker yang memang berstandar, tapi di sisi lain juga kami menyiapkan rumah-rumah oksigen lah, bekerja sama dengan beberapa organisasi kemasyarakatan dan yang lainnya gitu. Jadi intinya yang jelas kita melihat fenomena ini bahwa kita ingin lahan yang ada ini bisa produktif. Selama lahan produktif pasti akan terjaga dari kebakaran lahan. Itu aja pesan kami.
11: Menurut Rahmat Nasution Hamka, upaya tersebut dilakukan agar masyarakat tetap mendapatkan perlindungan di tengah dampak kebakaran hutan dan lahan karhutla. Ia juga menekankan pentingnya menjaga lahan agar tetap produktif sehingga tidak menjadi lokasi yang terbengkalai dan berpotensi memicu terjadinya kebakaran. Sabella Indah Sari melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi yang terakhir, pendengar. Hanya dalam 3 pekan, infeksi saluran pernafasan akut ISPA mencapai 437 kasus di Kabupaten Sukamara. Di tengah kondisi kemarau dan kabut asap, Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara terus memantau kasus ISPA. Dilansir Kantor Berita Antara Kalteng, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Sukamara, Ahmad Yani mengatakan, pemantauan kasus ISPA selalu dilakukan rekap setiap minggu. Menurutnya pemantauan akan terus dilakukan untuk mengantisipasi dampak kualitas udara terhadap kesehatan masyarakat Sukamara. Ahmad juga menyatakan kasus ISPA di Sukamara menjadi perhatian pemerintah daerah. Kabid P2P Dinas Kesehatan Sukamara menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kondisi kesehatan terutama anak-anak. lanjut usia, serta masyarakat yang mempunyai gangguan pernafasan. Masyarakat juga diminta untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami keluhan pernafasan. Dan pendengar, informasi ini jadi akhir jumpa kita dalam Warta Berita Daerah RRI Pro 1 Palangkaraya. Jangan lewatkan informasi lainnya, akan kami sampaikan juga pada Warta Berita Daerah pukul 13 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Listia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
0: Demikian Warta Berita Daerah Kalimantan Tengah RRI Palangkaraya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Palangkaraya pagi ini di 95,9 FM Pro 1 RRI Palangkaraya. Dengarkan kami mulai pukul 5 pagi sampai pukul 10 pagi. Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam Palangkaraya pagi ini, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Palangkaraya, dalam program Palangkaraya pagi di hari ini, pendengar, semangat pagi di hari ini. Kita harus yakin bahwa kita bisa melewati hari ini dengan sebaik-baiknya versi diri kita sendiri. Ya, pendengar, kalau kita berbicara soal angka, memang angka sering terlihat sederhana. Tetapi di baliknya terdapat gambaran kehidupan masyarakat, ya pendengar. Dari angka tersebut, pemerintah dapat membaca kebutuhan dan menentukan kebijakan. Hari Statistik Nasional diperingati setiap 26 September di Indonesia, dan peringatan ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya data statistik bagi pembangunan. Ya, statistik membantu menggambarkan berbagai kondisi masyarakat secara terukur, baik itu kemiskinan, pendidikan, kesehatan, ketenaga kerjaan hingga pertumbuhan ekonomi membutuhkan data yang akurat. Jadi tanpa data yang tepat, pendengar, kebijakan berisiko tidak sesuai dengan persoalan masyarakat. Karena itu kualitas data ini adalah bagian penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Di era digital, tentu jumlah data ini berkembang semakin cepat. Masyarakat setiap hari menghasilkan data melalui aktivitas ekonomi, komunikasi, transportasi hingga penggunaan berbagai layanan digital. Namun banyaknya data tidak otomatis menghasilkan informasi yang benar. Data juga harus dikumpulkan, harus diolah dan ditafsirkan dengan metode yang tepat agar tidak menyesatkan. Tantangan lainnya adalah kemampuan masyarakat membaca angka dan informasi statistik, ya pendengar. Kemampuan memahami data semakin penting ketika informasi beredar cepat melalui media sosial, dan tentu dengan data yang dipotong atau disajikan tanpa konteks, ini akan menghasilkan kesimpulan berbeda. Jadi karena itu masyarakat perlu lebih kritis sebelum mempercayai klaim yang hanya menggunakan angka saja. Ya pendengar, Hari Statistik Nasional hari ini bertepatan dengan 25 tanggal diperingati setiap tanggal 26 September begitu ya, besok, di mana Indonesia akan memperingati Hari Data Statistik begitu ya, atau Hari Statistik Nasional. Ini menjadi pengingat bahwa statistik itu bukan hanya sekedar kumpulan angka, tapi ini adalah alat juga untuk memahami realitas dan membantu menentukan keputusan berdasarkan bukti-bukti yang akurat. Sehingga kualitas pembangunan juga akan berkaitan dengan kualitas data yang digunakan. Semakin akurat datanya, tentu semakin kuat juga dasar untuk memahami persoalan dan merancang kebijakan. Dan pendengar, tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, hari ini 25 September juga diperingati sebagai Hari Ataksia Internasional yang diperingati setiap tahunnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai ataksia. Ya, pendengar, ini adalah suatu gangguan neurologis langka yang mempengaruhi keseimbangan dan koordinasi tubuh, bahkan dilansir dari National Ataxia Foundation sejak tahun 1957. Peringatan ini bertujuan untuk mendorong penelitian lebih lanjut mengenai ataksia, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan bagi para penderita, serta memberikan dukungan moral kepada individu dan keluarga yang terdampak oleh kondisi ini. Dan hari ini juga bertepatan dengan Hari Apoteker Sedunia, pendengar. Dikutip dari situs National Today, setiap 25 September, dunia merayakan Hari Apoteker Sedunia sebagai bentuk penghormatan kepada para ahli farmasi yang telah berdedikasi dalam menjaga kesehatan masyarakat. Baik apoteker, ilmuwan farmasi maupun seluruh profesional di bidang kefarmasian, ini memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap obat-obatan yang aman dan berkualitas. Peringatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kontribusi signifikan para apoteker dalam menjaga kesehatan global.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bau mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Di era digital seperti sekarang, kita semakin dekat dengan yang disebut cashless society. Pernah sadar? Tanpa membawa uang tunai, kita tetap bisa membeli makanan, membayar transportasi, hingga berbelanja hanya dengan ponsel atau kartu digital. Cashless society adalah kondisi di mana transaksi keuangan dilakukan secara non-tunai, seperti melalui e-wallet, kartu debit, atau QR code. Selain praktis, sistem ini juga lebih aman karena mengurangi resiko kehilangan uang dan mempercepat proses pembayaran. Namun, tentu ada tantangannya. Tidak semua orang memiliki akses teknologi dan keamanan data tetap harus dijaga. Meski begitu, dengan edukasi dan inovasi yang tepat, cashless society bisa menjadi solusi transaksi masa depan yang lebih efisien. Jadi, Anda tim cash atau cashless nih?